0: menyebabkan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa kan sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos

0: Bos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan, untuk triwulan pertama tahun 2026 ini, Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
1: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis, ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
4: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
5: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
3: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta,

0: Yandi Afandi RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: We have bilateral projects. Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Air zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmikan dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil, supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1.
1: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar masih bersama dalam rangkaian Samarinda pagi ini. Sebelum kita melangkah ke program berikutnya, pendengar, ya, kita akan sajikan ya informasi kebencanaan ya langsung dari studio Radio Sekebencanaan BWD Provinsi Kalimantan Timur. Ya, tetap bersama kami pendengar Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan langsung dari studio Radio Sekebencanaan BWD Provinsi Kalimantan Timur yang akan melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Kaltim ya bersama Bung Muriono. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Muriono.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Dedi. Apa kabar ini Bung Dedi?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Bung Muriono juga begitu ya.
3: Alhamdulillah Bung Dedi, semangat pagi pada
1: semangat
3: pagi hari ini.
1: Pagi.
3: Cuaca yang cerah hari pagi.
1: Benar. Iya, silakan Bung Muriono laporan Anda selengkapnya.
3: Terima kasih rekan Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda telah mendengar Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada pagi hari ini kami akan mengawali informasi pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur edisi hari Rabu 13 Mei tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Informasi penyebaran titik hotspot atau titik panas di wilayah Kalimantan Timur sejumlah 61 titik, yaitu di wilayah Kota Samarinda 1 titik, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Balikpapan terdapat 4 titik, di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah, Kabupaten Paser terdapat 11 titik di Kecamatan Batu Sopang. Kabupaten Kutai Barat terdapat 2 titik di wilayah Kecamatan Nyuantan. Kabupaten Kutai Timur terdapat 14 titik di Kecamatan Bengalon, 9 titik di wilayah Telen, 4 titik dan Sangatta Utara 1 titik. Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 7 titik di wilayah Kecamatan Lojanan, 4 titik, Kecamatan Anggana 2 titik, Tabang 1 titik, Kabupaten Brau 21 titik meliputi Kecamatan Kele 4 titik, Sambaliung 3 titik, Segah 10 titik, Teluk Bayur 4 titik, dan untuk di wilayah Longhubung 1 titik. Untuk informasi titik hotspot tersebut dengan kepercayaan tingkat sekitar 80%. Selanjutnya kejadian signifikan telah dilaporkan kejadian karhutla di kawasan Kabupaten Penajam Pasir Utara, tepatnya di perumahan Jasber belakang kantor Kecamatan Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Pasir Utara. Dampak dari kejadian tersebut meliputi area semak belukar dengan kurang lebih luasan lahan yang terbakar sekitar 0,13 hektar. Upaya dari tim Satgas gabungan setelah menerima laporan masukan ke Pusdalom, tim langsung menuju ke lokasi. BPBD Penajam Pasir Utara telah menurunkan 2 unit mobil operasional dan 1 unit mobil fire truck untuk melakukan pemadaman secara penyemprotan dan menggunakan manual. Pukul 14.23 waktu Indonesia Tengah, pemadaman telah selesai dan dinyatakan aman. Selanjutnya kami informasikan peringatan dini banjir rob. Adanya fenomena super new moon fase bulan parigi pada tanggal 17 Mei mendatang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengimbau masyarakat pesisir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir rob atau banjir pasang air laut yang berpotensi terjadi di akhir bulan Mei. Peningkatan pasang maksimum air laut dipengaruhi oleh fenomena fase bulan baru dan kondisi pasang surut di wilayah pesisir, khususnya di wilayah pesisir Balikpapan, Bontang, Berau, Penajam Pasir Utara, serta wilayah pesisir sekitar Selat Makassar. Itu hindari aktivitas di pesisir laut pasang, potensi banjir pesisir berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir seperti bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam maupun di perikanan darat. Himbauan kembali untuk mengamankan kendaraan ataupun dokumen penting, barang-barang elektronik di wilayah tempat atau tempat yang lebih aman, waspadai terhadap genangan di jalan pesisir, terutama di zona pelabuhan, tambak dan pemukiman yang rendah di bantaran pesisir laut maupun Sungai Mahakam. Mari bersama meningkatkan kesiapsiagaan demi keselamatan bersama. Saya ulangi, masyarakat pesisir Kalimantan Timur diminta waspada terhadap potensi banjir rob selama periode pasang maksimum air laut di bulan Mei tahun 2026. Jika ada kebencanaan, dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap waspada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bung Deddy.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Bung Muriono sudah melaporkan situasi kebencanaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar, demikian tadi laporan langsung ya dari studio Radio Sekebencana BBB Provinsi Kalimantan Timur yang melaporkan situasi kebencanaan yang terjadi ya di wilayah Kaltim. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: RRI Samarinda Pro 1.

0: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda, pendengar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Caimin menjelaskan data-data kemiskinan di tanah air yang trennya mengalami penurunan setiap tahun. Caimin mengatakan angka kemiskinan pada 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut mengatakan ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada 2026 dapat terwujud. Pendengar, jika Anda ingin membaca informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman kami rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan lewatkan, pada pukul 9 nanti akan hadir Halo RRI yang akan dipandu oleh Sapar. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari M. Yamin nomor 8 Samarinda, 97,6 FM.

0: FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan

0: dalam mengungkapkan pendapat. Memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan, karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali saya Saparudin menyapa Anda di Halo RRI kali ini edisi Selasa 13 Mei 2026. Saya tidak sendiri, ada rekan Marga Rahayu.
1: Halo.
0: Selamat pagi Marga.
1: Selamat pagi untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang tentunya kita kangen banget ya.
0: Betul, akhirnya Rabu, hari Rabu.
1: Karena
0: betul.
1: Kalau RRI itu hanya Rabu, ada di hari Senin,
0: Rabu dan juga Jumat. Betul, Rabu 13 Mei 2026. Selain Marga Rahayu, ada Niswar Kulah di Gatekeeper dan juga ada Nopem Budi di Operator. Ya, senang sekali kami hari ini menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai mungkin masukan, saran dan juga keluhan ya. Terkait pelayanan yang bisa Anda laporkan kepada kami di Halo RRI. Untuk fasilitas telepon di 0541-736-566 atau 743495. Juga di WhatsApp kita 0811-553-3976.
1: Iya, agak keliru tadi ya,
0: 0541-73.
1: Nomor WA-nya.
0: Oh, 0811
1: 55 44 976 ya.
0: Oh, itu kayaknya nomor sebelah. Nomor saya.
1: Iya, iya. Nomor perempat ya tadi ya.
0: Malu, tapi masih satu rumah.
1: Satu rumah.
0: Satu rumah cuma beda kamar.
1: Iya.
0: Iya. Akhir-akhir ini Samarinda diguyur hujan.
1: Iya.
0: Kemarin kenapa?
1: Dalam perjalanan kan masih terlihat.
0: Betul.
1: Ada beberapa genangan-genangan.
0: Ini juga masih mendung ini Samarinda. Padahal pagi tadi cuacanya cerah. Secerah hati saya.
1: Iya. Karena agak anomali sebenarnya. Ini beberapa daerah sudah masuk kemarau, Sapar, tetapi untuk Samarinda, Kalimantan Timur secara umum sepertinya masih kemarau basah.
0: Kalau dulu saya meminjam kata-kata orang, ikam hanyar kah di Samarinda? Nah, itu kayaknya kata-kata yang keluar ketika kita di musim kemarau, tapi ternyata hujan masih tetap turun. Bahkan sempat ada genangan-genangan yang tak ingin terlewatkan begitu Marga.
1: Dan banjir itu ada di beberapa daerah rendah ya, sehingga tentunya berhati-hati. Dan kita

0: harapkan para pendengar RRI yang saat ini sedang berada di mungkin di rumah atau di perjalanan, ini menginformasikan daerah mana saja yang masih mengalami genangan dan perlu mendapatkan perhatian dari pengendara yang lain ya.
1: Betul.
0: Untuk memberikan informasi ya kepada para pengendara yang akan melintas ke kawasan tersebut, silakan disampaikan di kontak kami 0541-736-566-743-4495. Nah, Sapar, kita juga mengundang dalam Halo RRI ini terkait dengan pelayanan publik, kemudian juga aduan terkait dengan kebijakan-kebijakan ya, atau kehilangan. Nah, ini juga penting sekali. Kami juga mengundang selain di line telepon kami yang tadi sudah kami sebutkan, ya, kita juga membuka di Google Form.
1: Di Google Form, ada di layar YouTube kita.
0: Ya.
1: Juga di Facebook, karena kita live streaming juga di Facebook dan juga YouTube. Silakan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa tentunya yang saat ini menyaksikan Halo RRI bisa berpartisipasi.
0: Yeah.
1: Apa nih yang menjadi keluhan mungkin seminggu terakhir, sebulan terakhir? Kalau setahun terakhir kayaknya kelamaan ya. Jadi mungkin seminggu terakhir lah ya.
0: Tapi bisa jadi dari tahun ke tahun hanya itu saja yang dikeluhkan dan belum ada solusinya. Nah, itu kan juga sebenarnya perlu juga terus disuarakan melalui RRI, karena tagline Halo RRI kita kan suara Anda solusi bersama.
1: Mudah-mudahan ini jadi solusi ya. Minimal ada tanggapan dari pihak terkait yang berkaitan atau berhubungan dengan keluhan atau masukan dari masyarakat. Marga dan juga pendengar, juga pemirsa, kemarin itu sempat di hari Senin ya, Senin sore itu sempat hujan, Selasa sore juga sempat hujan. Di hari Senin itu bahkan ada beberapa kawasan yang memang menjadi langganan banjir. Salah satunya di wilayah Simpang 3 Kebun Agung yang tergenang cukup dalam. Ini warga net ya, ini komentar masyarakat ini bisa dibilang unik dan juga lucu-lucu.
0: Oh ya? Apa
1: tapi
0: saja?
1: Selain unik dan juga lucu, ini tentunya juga memberikan masukan ya kepada pihak terkait untuk bisa segera mengatasinya ya. Kemarin ini juga sempat ada masukan dari warga bahwa memang di situ itu sudah langganan, daerahnya memang banyak pematangan lahan. Di tahun 2010 lalu 2 hari 2 malam diguyur hujan, itu banjirnya hanya semata kaki. Tapi akhir-akhir ini 30 menit aja hujan dengan intensitas yang cukup tinggi itu sudah mau selutut. Nah, ini yang juga dikeluhkan oleh masyarakat begitu.
0: Ya, dan tadi sebenarnya sebelum ada Halo RRI, dari pagi kita sudah menghimpun banyak sekali tanggapan-tanggapan yang masuk, salah satunya melalui media sosial kita di RRI Samarinda maupun di Google Form.
1: Google Form.
0: Dan bersyukurnya kita, tadi beberapa masukan itu sudah saya teruskan ke ASPRI-nya Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Saifuddin Zuhri. Dan tadi ini pendengar untuk memberikan kemudahan bagi para pendengar untuk menyampaikan langsung kepada pemerintah Kota Samarinda, silakan disampaikan dulu di RRI Samarinda melalui Halo RRI di setiap Senin, Rabu, dan Jumat, karena nanti seluruh tanggapan ini kita tampung dan kita masukkan di dalam daftar, dan daftar ini akan kita kirimkan, Bang Sapar, langsung ke Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Saifuddin Zuhri, ya, di mana untuk daftar dari aspirasi ini nanti akan langsung dibaca oleh Wakil Wali Kota dan akan mendapatkan tanggapan ya. Dan kita upayakan tadi dalam komunikasi bersama dengan ASPRI-nya akan ada bincang-bincang bersama dengan Wakil Wali Kota dan menanggapi beberapa aduan yang masuk di RRI. Jadi ini terima kasih banyak untuk Wakil Wali Kota Samarinda ya, yang sudah memonitor siaran dari Halo RRI kita.
1: Halo RRI. Sudah ada yang bergabung?
0: Ya.
1: Ada Bu Sumamat, ini saya memanggil beliau Bu Sumamat. Beliau ya. Halo, assalamualaikum Bu Sum, Halo RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya leh, selamat hambat leh.
2: Sabar, selamat pagi Mbak Marga Rahayu.
0: Ya.
2: Selamat pagi Bu Kepsta.
1: Ya.
0: Monitor juga.
1: Monitor beliau. Oh, selamat ulang tahun.
2: Kita tahu beliau ulang tahun itu.
1: Iya.
2: Jadi masalah hujan ini banjir. Jadi di tempat saya itu Bang Sapar, Mbak Marga Rahayu. Banjir.
1: Daerah mana, Bu Su?
2: Teluk Lerong.
1: Teluk Lerong.
2: Nah, itu kan jadi sudah 10 tahun kali ya. Makanya saya bilang kan coba cepat diatasi itu. Kasihan saya sih. Yang rumah atas kan sudah saya naikkan anu Bang Sapar, Bang Marga. Nah, terus itu di belakang rumah, yang di belakang rumah dia nih, jangan pakai saksikan orangnya, sekilan dalam rumah masuk. Pernah ya, saya bukan apa namanya muslim kan. Jadi sholat subuh itu sampai ke atas tilam, suka tidak suka bekas air parit kita kecelupkan di atas tilam sholat subuh. Mm-hmm. Nah jadi kapan mau dibenahin? Makanya saya bilang air itu dari tolerang itu luruskan langsung ke bedah di tengah jalan, di mana itu di jalan besar itu, suka tidak suka. Makanya saya bilang kan, saya tahu kan ribuan triliun IKN itu, 444 triliun itu saya tahu. Makin itu nanti lebih boleh gitu. Nah jadi itulah urusilah kami itu.
1: Busu ya, di daerah kita situ tegak apa drainasenya?
2: Nah drainasenya itu ini kan berapa hari kan sudah diperbaiki, cepat turun. Maksud saya tuh Bang Sabar ya, sudah di ada orang PU kan sudah ngecek tuh. Jadi bedah langsung sesuai makam, cepat air tuh ngalir. Kalau dia belok ke kanan, nah itu lambat. Dengan di jalur sebelah simpang empatnya itu kan ada tuh. Nah di atas parit itu dibangunlah rumah tanpa IMB. Jadi kan saya tanya, nah itu ada IMB-nya. Oh, om sudah mau di blacklist, mau dibongkar tuh katanya. Ya alhamdulillah. Nah tapi kalau masih banjir itu belum turun, ya bedah aja. Sama di Yano di Kampung Jawa, itu harus bedah langsung lurus Bano Bang Sapar Mbak Marga. Sama yang di teras sudah tidak mungkin lagi sudah kalau di jebol, karena harus membongkar itu kan teras tuh. Tapi sebelum teras sudah saya suarakan ini. Nah jadi banjir itu kalau hujan sedikit aja ya sudahlah.
1: Baik.
2: Saya sudah kalau sudah hujan tuh udah cepat-cepat Tano ke kampung ke mana atau lerong dah.
1: Selain banjir di tempat Busu Mamat apalagi Busu?
2: Ya itu aja kali.
1: Itu saya aja ya.
2: Sudah jenuh dengan banjir. Kasihan anak saya tuh. Jadi, nah ini kan namanya kita berjualan tuh, kulkas sudah dua hancur. Nggak bisa diangkat, ya terendam. Ya jalan-jalan, jual kan dah akhirnya hancur juga.
1: Baru baik.
2: Nggak apa-apa, masih kau beli Bang Sabar, nggak masalah.
1: Ya kan? Makasih Busu. Jualan.
2: Ya terima kasih Bu Marga. Ya.
1: Sama-sama.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ini daerah Teluk Lerong.
0: Teluk Lerong ya. Jadi berbahaya juga karena sampai merusak alat-alat elektronik ya. Ini sudah kami catat dan nanti kita akan sampaikan ke Wakil Wali Kota ya, untuk menjadi perhatian juga bagi OPD teknis terkait ya.
1: Betul.
0: Ada beberapa masukan juga yang perlu kita perdengarkan ini, yang sudah masuk ya di RRI Samarinda, Sapar.
1: Ini kasusnya berbeda Marga. Oh, iya. Kalau tadi terkait air yang tergenang dan tidak mau pergi begitu, kalau kali ini terkait arus lalu lintas. Ini mungkin ada kaitannya dengan Dinas Perhubungan. Salah satu warga di Jalan Pangeran Suryansyah, ada Pak Ahmad M. Kita dengarkan dulu seperti apa dan apa yang ingin disampaikan ya.
3: Oke, salam saya juga Pak Sarman. Yang paling dikhawatirkan pengusaha dengan level
1: ini salah ini nih, salah naik ini informasinya nih ya. Marga, nanti kita juga coba ke langsung ke wali kota, ke wakil wali kota tadi Marga ya. Kita langsung dengarkan dulu dari Pak Ahmad M ya, untuk saran dan juga keluhan yang disampaikannya.
4: Ya, nama saya Ahmad M. Saya warga di sini Pak, RT 9 ini. Biasa ada kecelakaan di sini. Jadi kami minta tolonglah kepada dari Dishub, kalau bisa dilaranglah masuk ke sini, gimana caranya, karena sering kejadian itu Pak. Kami dari masyarakat sini resah sekarang ini. Pertama arusnya itu sering, sudahnya itu ngebut Pak. Kalau sudah ngebut dia dari jembatan S sampai jembatan 2 itu Pak. Kami warga di sini pertama. Jadi kalau bisa tolonglah Pak dibantu kami.
1: Oke, ini dari jembatan S langsung ngebut.
0: Ya.
1: Nah, itu mudah-mudahan bisa terdengar begitu ya Marga ya. Ya.
0: Dan kami juga sudah mencoba untuk menghubungi dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Sapar, dan akan segera ada jawaban dari Kepala Bidang Lalu Lintas dan Arus Jalan LLAJ Dishub Kota Samarinda. Ada Bapak Boy Leonardo Sianipar yang sesaat lagi akan mengirimkan voice note kepada kita, dan kita tunggu saja Pak Ahmad ya. Terima kasih sudah menyampaikan masukannya kepada Halo RRI, dan kita akan segera terima tanggapan ini dan kita akan putarkan di dalam edisi Halo RRI kali ini.
1: Baik, Bu Sumamat juga sudah ada mengirimkan beberapa testimoni ya. Ini terkait banjir yang kemarin melanda kawasan di daerahnya di belakang SD Muhammadiyah 2 Samarinda. Kita terima kembali untuk Anda ingin bergabung silakan di 0541 pendengar 743495 736566 juga melalui pesan singkat WhatsApp. Tadi ada Pak Hanyek di Kutai Barat, kita terima dulu. Assalamualaikum Pak Hanyek. Halo.
5: Selamat hambat Par Mbok Marga.
1: Selamat hambat Busu.
5: Mantap ini. Nah, ini gaya-gaya baru.
1: Gaya baru.
5: Nah, ada host. Nah, luar biasa kan?
1: Tegak apa kabar Kutai Barat hambat ini, Busu?
5: Kutai Barat kabarnya baik, panas ini.
1: Alhamdulillah. Ini kalau suaranya busuhannya ini apa santai kayak gini ini berarti yang disampaikan juga kayaknya santai-santai ini.
5: Ini Busu Sapar dengan Mbok Marga. Harga BBM jenis solar subsidi di tingkat eceran ini 19.000 sampai 20.000.
1: Nah, 19 sampai 20.000.
5: Ya, dan ini berdampak kepada harga-harga barang yang lain. Saya mau bertanya, adakah polisi di Kabupaten Kutai Barat ini? Mun ada, apa ya kerja sida itu, Busu? Nah, ini kan bikin susah masyarakat. BBM jenis solar subsidi kan tidak naik. Nah, kenapa kok bisa begini? Bikin susah masyarakat saja. Itu harga-harga apa sembako naik, harga apa namanya material-material seperti pasir macam itu juga naik. Nah, ini perlulah bapak-bapak dari aparat kepolisian. Nah, kebetulan juga langit ini rendah, Busu Sapar Mbok Marga ini pendengar RRI Sendawar ini mengeluh. Nah, beberapa orang ada WA katanya kemana RRI Sendawar ini. Saya juga bingung juga karena saya selama ini kan selalu monitor lewat streaming. Nah, jadi ada juga yang apa bertanya kenapa tidak bisa hidup saya ini di mobil ini kan tidak bisa apa monitor RRI Sendawar masih ada atau bagaimana atau tutup. Nah, saya tanyalah ke Bu Mikael, katanya ada kerusakan. Nah, mohon ini Bu Marga, Bu Marga dengan apa Busu Sapar tolong disampaikan kepada Ibu Kepsta.
1: Siap.
5: Supaya perangkat itu segera diperbaiki.
0: Ya. Kebetulan nah, ini Bu Kepsta sedang monitor ya.
1: Monitor ini beliau.
5: Ya, termasuk juga relay apa RRI Pro 1 Samarinda yang di Sendawar itu tolong dihidupkan. Ini sudah bertahun-tahun ini. Belum hidup-hidup. Nah, terus yang ketiga, Mbok Marga, Busu Sapar, nanti Mbok Marga tolong kalau ketemu Bapak Bupati Kutai Kartanegara, kalau sampaikan dengan beliau, minta, ini kan jalan dari Kutai Barat menuju ke Muara Pahu, dari Muara Pahu menuju ke Penyinggahan ke daerah hilirnya itu nyebrang ke apa Lodras, lanjut ke Maramuntai itu sudah bagus jalannya. Nah, yang jadi masalah itu di daerah Kutai Kartanegara khususnya Maramuntai itu jembatannya sempit. Nah, jadi kalau bisa bisik-bisik Mbok Marga dengan Bupati Kukar minta dilebari. Kenapa itu harus dilebari? Nah, itu nanti bisa jadi jalan alternatif Mbok Marga. Nah, dari apa Maramuntai Lebak Mantan langsung menuju ke Lebak Cilong yang di SP itu lebih parah lagi menuju ke Kota Samarinda. Kenapa harus itu dihidupkan selain apa namanya walaupun dua kali nyebrang nanti biar masyarakat etam ini merasai masakan kalau dulu kan kapal singgah di Muara Pahu merasakan masakan yang luar biasa kan. Singgah di Maramuntai juga begitu, ekonomi kerakyatan kita bisa tumbuh berkembang lah. Itu harapan-harapan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan apa namanya kita selalu diberikan kesehatan rezeki walaupun di tengah badai ekonomi yang aduh susahnya begini, tapi kita tetap semangat diberikan kesehatan itu sudah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang luar biasa.
1: Amin.
5: Good hambat, selamat besukan.
1: Selamat besukan, good hambat katanya ya. Ini kolaborasi tradisional dan juga modern, good hambat ya. Selamat pagi juga Pak Hanyek di Kutai Barat ya. BBM di sana 19 sampai 20.000 rupiah per liter. Terus juga jalan Kukar Kubar yang perlu mendapatkan perhatian juga.
0: Ini nanti kita akan coba hadirkan jawabannya apa hanya di hari Senin ya, karena hari Senin itu ada siaran Halo RRI yang khusus sindikasi atau berjaringan bersama dengan SP Sendawar dan juga SP Longbagun. Dan kami informasikan, kami memohon maaf, dan sudah ditampilkan juga secara resmi pengumumannya bahwa di SP Sendawar saat ini memang sedang ada perbaikan. Pak Hanya dan juga seluruh pendengar RRI Samarinda yang sangat setia mendengarkan di wilayah Kutai Barat, sedang ada perbaikan pemancar. Bahkan perangkatnya sudah dikirim ke Samarinda beberapa hari lalu dan sudah ditangani oleh tim TMB kami. Kemudian juga ini diupayakan dalam sebulan terakhir ya, mudah-mudahan sudah bisa kembali mengudara secara terestrial. Tapi Pak Hanya dan juga pendengar yang lain, ini juga bisa memonitor siaran kita melalui RRI Digital.
1: Iya.
0: Jadi tetap bersiaran teman-teman angkasawan-angkasawati di Sendawar Kutai Barat. Tapi ini merupakan bentuk kecintaan Sapar.
1: Betul.
0: Dari para pendengar kita, karena siaran kita tidak mengudara secara terestrial. Jadi yang behuma kan mungkin malas juga ya pakai handphone, pakai kuota, belum lagi kalau seandainya blank spot di sana ya. Jadi paling suka bawa radio yang manual gitu, yang tradisional ya, di apa namanya, kebun-kebun mereka. Tapi terima kasih Pak Hanya, ini masukan yang sangat berharga dan sudah langsung dimonitor oleh Ibu Kepsa kami, dan nanti kami akan teruskan rekaman ini kepada Katim TMB kami di RRI Samarinda.
1: Ini teman-teman semua mendengarkan ini. Ya. Katim TMB juga mendengarkan siaran kita pagi hari ini. Ya. Kita terima yang mana dulu? Yang Pak Bambang dulu kalau begitu ya. Pak Bambang di Palaran. Assalamualaikum Pak Bambang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi Pak Bambang. Gimana kondisi Palaran pagi ini?
6: Alhamdulillah. Cerah ceria.
1: Cerah ceria di M. Yamin ini mendung, kok, Bambang.
6: Kok ada anu ya? Hari ini kelihatannya ada sedikit wah ya. Ada sedikit penampilan yang lain. Jadi gini, mudah-mudahan semacam ini terus berlanjut ya kan. Kalau saya boleh bilang, ini adalah pasangan samar ya.
1: Samar, samar marga. Oh, saya sudah bisa menebak. Artinya, itu, Pak Bambang.
0: Pak Bambang, kalau samar itu kan buram-buram gimana?
1: Nanti kita harusnya terang-benerang
6: ini. Artinya begini, Mbak Marga. Kalau saya bilang samar, itu kan bilang Mbak Marga kan betul. Karena pasangan ini kan jarang. Mungkin baru kali ini, ya kan? Nah, jadi kalau nanti sering muncul, mungkin lain samar lagi lah, ya. Jadi ini, kemarin juga kami diskusi dengan Pak Ketua, dengan Bu Keta, Bu Sri juga ya. Asik, ya kan? Nah, jadi ini mungkin ini ada sedikit keluhan dari masyarakat, terutama di Palaran ya. Kita berdebes di Palaran ya, sedikit banyaknya kita tahu Palaran lah. Itu kayaknya yang pernah dikeluhkan oleh masyarakat dan saya pribadi, kebetulan juga dengan jalan raya, itu ternyata masukan saya itu enggak tahu sudah ditanggapi atau belum, itu masalah kontainer gede-gede, yang mobil gede ya, itu waktunya tuh dibatasi enggak, karena ada sebetulnya kalau saya dengar aturannya kan boleh jalan malam, ya kan? Sampai subuh, ya kan? Itu waduh, saya ngeri. Pada waktu jalan ramai pun itu liwat. Nah, ini perlu dipertanyakan, kenapa itu bisa liwat? Apakah kebutuhan itu memang diperlukan dengan mendadak atau bagaimana? Terus gini, Mbak Sapar, Mbak Marga, minggu tadi, tapi di minggu tadinya katanya saya sampaikan, warga juga mengeluhkan bahwa di daerah-daerah yang sepi, kalau bilang orang sepi, ya menjelang subuh itu muncul keramaian Rossi, Valentino Rossi.
1: Oke, ada Valentino Rossi yang di Palaran, Pak Bambang ya.
6: Yang tidak terdata, ya kan? Jadi artinya begini, ini masukan saja. Ada warga yang tak sempat memonitor lewat malam dia. Ternyata itu memang kebanyakan, mohon maaf ini, tapi ini perlu diselidiki. Ternyata itu bukan hanya orang Palaran gitu. tapi dia berkumpul di jalan tol Cimangpat itu, baru dia mencari tempat yang sepi. Nah, jadi ini berbicaranya tidak hanya Palaran, mungkin Samarinda. Mm-hmm. Itu perlu apartemen mendeteksi kenapa bisa terjadi begitu, apakah ada yang mendalangi atau yang apa namanya menyeting gitu ya. Jadi saya kira sementara itu aja lah.
1: Baik.
6: Ya karena nanti kalau panjang-panjang.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang.
0: Ini sudah kita data Pak Bambang.
6: Biat, Bang Biat. Ya. Salam buka tangga.
1: Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang di ya. Palaran ya. Sudah ada dua aduan yang disampaikan.
0: Ini akan kita catat Pak Bambang dan kita upayakan hari ini juga akan ada tanggapannya. Tetapi kalaupun tidak ada, maka pendengar sekalian bisa menunggu jawabannya di hari Jumat atau hari Senin depan ya. Dan Sapar, saya juga menerima WA untuk Halo RRI ini dari guru yang tidak ingin disebutkan namanya, tapi guru ini merupakan guru di wilayah Kutai Kartanegara dan berstatus P3K.
1: P3K.
0: Jadi memang di wilayah Kutai Kartanegara ini ada beberapa kiriman dari pendengar kita bahwa guru-guru di Kukar itu tidak ada penggajian dalam beberapa bulan terakhir, guru honorer.
1: Guru honorer.
0: Bahkan informasi yang kita terima ada sekitar 7.000 guru honorer yang tidak menerima gaji
1: di Kukar
0: selama hampir 4 bulan. Kita sudah mencoba untuk menelpon dari Disdikbud Kalimantan Timur, Dinas Pendidikan ya, Kalimantan Timur, tadi masih sibuk kontak beliau. Kemudian kita juga sudah mencoba untuk WA, langsung meneruskan WA ini. Saya akan bacakan dulu ya, dari pendengar kita dengan nomor kontak 0822-9764 sekian-sekian-sekian, karena memang diminta untuk dirahasiakan ya, bahwa ada informasi yang beredar, malahan tahun depan kami belum tahu diperpanjang atau endi kontraknya, jadi diperpanjang atau tidak. Ada kabar burung juga yang beredar kalau sudah habis kontrak yang P3K akan kembali jadi non-ASN. Dan di sini harapan dari pendengar tersebut adalah ini belum pasti kabarnya, semoga saja hoax. Karena kalau guru kita tentunya statusnya tidak dalam status P3K ya, ini pasti secara penggajian dan kesejahteraan juga patut dipertanyakan kembali. Dan
1: baik,
0: akan mengganggu konsentrasi belajar ya. Kita sudah mencoba untuk menghubungi bahkan Ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Timur. Kita akan coba nanti hubungi PGRI Kukar ya. Sapar ya, sambil kita terima dari penelpon kita, silakan.
1: Ini juga ada di WhatsApp ya. Selamat pagi RRI, ada Pak Karun, izin bertanya untuk program pelatihan kerja dari Pemprov Kaltim, apakah masih ada atau tidak? Kami pemuda-pemudi di perbatasan di Kecamatan Longapari sangat membutuhkan program tersebut. Terima kasih informasinya.
0: Oke, di Longapari ya.
1: Di Longapari, Pak Karun.
0: Ini Mahakam Ulu.
1: Iya.
0: Oke, nanti tolong gatekeeper kita data WA ini dan kita akan sampaikan ke tim kita yang ada di Mahakam Ulu, Sapar, dan akan dihadirkan jawabannya di hari Senin.
1: Betul.
0: Ya, Pak Karun nanti dimonitor terus setiap Senin, Rabu dan juga Jumat akan ada jawabannya, dan kita coba simpan kontak beliau dan nanti kita akan sampaikan jawaban dari pertanyaan Pak Karun ya. Dan tadi ternyata Niswar, gatekeeper kita sudah mencoba menghubungi Sekretaris Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, Bapak Rahmat Ramadan, yang ternyata beliau sudah mengangkat telepon kita tetapi sedang dalam kondisi rapat.
1: Baik.
0: Jadi pendengar, nanti kami akan coba, kami sudah teruskan melalui WA dan nanti akan kita teruskan juga jawabannya di kesempatan Halo RRI, kalau tidak hari ini di hari Jumat.
1: Baik, kita terima dulu dari Pak Arman di Lojanan. Assalamualaikum, selamat pagi Halo RRI. Halo. Iya.
0: Oke, Pak Arman bisa dihubungi kembali di 0541-7365-66-74345 atau juga di 0811-5544-976. Saya mau bacakan dulu sebelum Pak Arman mungkin sambil menelpon kembali. Ini sudah terhubung?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Iya. Boleh? Oh, ada.
0: Ah, sudah.
1: Halo, Pak Arman. Halo. Iya.
0: Sudah termonitor Pak Arman, silakan, apa aduannya?
1: Halo, ini termonitor.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami terdengar, Pak Arman? Di radio tidak terdengar. Kalau di sini terdengar. Di telepon terdengar. Ini bagaimana?
7: Halo, Buso. Mantap ini, Buso.
1: Dua-duanya sudah.
0: Oh, ada yang masuk nih, dua nih. Ada Pak Arman. Oh, ada Pak Arman atau Pak Suwandi.
1: Okay.
0: Coba kita tanya gatekeeper yang masuk duluan siapa? Pak Arman. Pak Suwandi mohon izin boleh menunggu sebentar Pak Arman yang duluan masuk.
7: Aku sebentar aja ini.
0: Iya, silakan Pak Arman.
7: Mungkin menyampaikan tentang kebersihan.
1: Iya.
7: Di mana-mana kulihat tukang sapu jalan itu banyak, terutama di wilayah Lojanan ya. Kalau di Sungai Kledang ada tukang sapu jalan ya, Jalan MT Haryono yang mengarah ke Rapak Dalam ada. Mm-hmm. Kemudian di Jalan Mahakam Ulu ada lurus menuju ke Rumah Sakit Muiz. Yang nggak ada ini mohon diadakan. Di antaranya satu, Jalan Kurnia Makmur, kan pohon-pohon banyak tuh jalur 2. Mm-hmm. Ada yang nyapuin itu. Bingung aku siapa yang nyapuin itu. Ini masyarakat kadang seminggu sekali aja itu menyapunya, itu pun kadang ada kadang enggak ada. Jalan Kurnia Makmur catat itu sabar ya.
1: Siap.
7: Mohon diadakan ini karena dananya ada itu dan tukang sapunya pun ada, orang kampung kan banyak tuh, tinggal didata aja ditarik gaji 1,5 juta sebulan itu.
0: Pak Arman, ini Lojanan masih masuk Samarinda ya?
7: Iyalah Samarinda.
0: Oke. Okay. Kan ada Lojanan yang Kukar juga loh.
1: Iya, yang sana.
0: Baik.
7: Cuma kalau wilayah kerjaku Kukar.
0: Tapi KTP Samarinda ya?
7: Ya iyalah.
0: Oke, okay, ini saya sampaikan nanti ke Pak Wawali ya, siap.
7: Lahiran aja orang Samarinda, orang Lojanan, asli orang Lojanan. Oh. Indonesia merdeka, kubuan kami sudah di sini.
0: Mm-hmm. Siap. Jadi itu saja penyapu jalanan di kawasan Kurnia Makmur ya.
7: Iya.
0: Baik.
7: Satu lagi, Bu.
0: Boleh apa
1: satu
0: itu?
1: Lagi.
7: Ada tuh di Jalan Cipto Mangunkusumo wilayah Wisma Citra Lojanan terus sampai ke Simpang 3. Dari Simpang 3 terus sampai ke Kilo 2 itu daerah padat, terus daerahnya tuh kumuh. Terus sampah-sampah itu banyak berhamburan di jalan tuh, enggak ada yang nyapuin. Nah, itu di lereng Gunung Supu itu. Wah, itu banyak sekali itu bekas-bekas botol. Kalau dilihat langsung dilihat itu apa? Enggak nyaman itu dah kalau dilihat. Nah, di simpangan Jalan Mahulu menuju Jalan Cipto Mangunkusumo kan dari Jembatan Mahakam Ulu kan ke kanan tuh menuju Jalan Cipto. Nah, enggak ada juga penyapu jalannya. Berhamburan di situ. Wih, ngerinya luar biasa. Satu lagi.
1: Iya. Nambah lagi satu.
0: Ya, terakhir ya, terakhir. Karena ada Pak Suwandi masih menunggu, silakan.
7: Ya, Pak Suwandi gampangnya sabar orangnya itu. Satu lagi tentang ini bedah rumahnya. Di wilayah Kukar, di wilayah Samarinda itu kebanyakan tidak tersentuh dan tidak disentuh. Sebenarnya itu perlu disentuh karena rumah-rumah yang layak huni itu kan sedang digembur-gemburkan oleh negara kita kan, dan dananya pun ada. Nah, itu sementara sayang loh, dananya ada, sementara kita di daerah kita ada yang perlu, warga kita yang perlu disentuh rumahnya tuh, tak dinding, tak atap, NCK-nya, daripada orang provinsi lain yang mendapatkan bedah rumah, jadi cepat kita dibanyak-banyakilah datanya itu, kasihan orang yang memerlukan itu. Dan PAD Kaltim itu APAD ya. Dan sumber daya alam Kaltim itu dikerokkan untuk negara kan, ya balikkanlah dengan berupa bedah rumah itu. Dan aparat yang berada di level bawah ya pekalah dan tanggap untuk mendata.
0: Terima kasih Pak Arman.
7: Iya, secepatnya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya ada Pak Suwandi, Busu Adenan atau Jelak Adenan di Muara Siran menunggu juga ya.
0: Kita ke Pak Suwandi dulu.
1: Pak Suwandi dulu. Assalamualaikum Pak Suwandi. Ya.
8: Selamat besukan.
0: Ya.
1: Selamat besukan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
8: Turun gunung Kak Ian.
0: Kangen sama Pak Suwandi katanya.
1: Itu sudah. Jadi biar sekalian kan.
8: Jadi Mbak Marga juga biasanya berada di tengah-tengah gunung. Sekarang ke kaki gunung. Ibu Kepsta yang ada di puncak gunung turun ke tengah-tengah gunung. Sapa Rudin berada di gunung sebelah, pindah ke gunung sebelah.
1: Iya.
0: Silakan Pak Suwandi aduannya.
8: Baik. Yang pertama yang ingin ku sampaikan, sudah berkali-kali ku sampaikan ini. Ya. MBG ini 27 dapur MBG yang kena tidak boleh operasional. Kemudian terakhir itu ada 10 ya. Apakah MBG itu masih ada apa tidak?
0: Masih.
8: Masih ya.
0: Masih.
8: Setelah Idul Fitri, itu anak-anak SD 003 Sempaja itu sampai sekarang belum dapat.
1: SD 003 Sempaja.
8: Ya, sampai sekarang belum dapat.
1: Ya.
8: Sebelumnya tuh dapat. Ada dua rasanya sekolah yang ada di Sempaja Utara Samarinda Utara ini, di Sempaja ini, jadi yang dua tidak dapat. kasihan aku anak-anak itu jadi kurus-kurusnya karena makan bergizi gratis kan. Gizinya itu tidak ada. Jadi kalau masih ada, realisasi kapan? Kemudian sertifikat higienis yang dikeluarkan oleh Dinas Samarinda itu, Dinas Kesehatan, itu ada enggak relevansinya dengan lingkungan hidup gitu loh. Lingkungan hidup juga kan harus mengeluarkan apa namanya rekomendasi untuk sertifikat itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin ku sampaikan itu, kalau tadi ada yang mengeluhkan tentang guru, ada yang mengeluhkan, itu sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 mungkin ya. Boleh dibuka komputer situ, aku udah buka ini. DAU tahun 2027 kalau tidak salah itu hanya 30% boleh digunakan untuk belanja pegawai kalau tidak salah ya. Dan ada keputusan dari Mendikdasmen itu 31 Desember guru-guru non-ASN sudah tidak diperkenankan lagi mengajar di sekolah-sekolah negeri. Wajarlah kalau teman-teman kita tuh bertanya. Wajar. Ketika itu aku pernah menyampaikan ini kepada Junedi waktu itu, atau Denny Denny Kartikasari, tentang undang-undang ini. Apakah mungkin nanti satu ketika itu terjadi PHK, P3K itu, yang paruh waktu maupun yang penuh itu. Itu apakah terjadi PHK nanti di bulan Januari? Pertanyaanku kan itu. Dan semua itu sudah dijawab dengan Jakarta mengatakan bahwa P3K nanti, maaf teman-teman yang tadi mempermasalahkannya, katanya tidak ada lagi nanti yang muncul itu adalah, ini Dirjen Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah loh ya yang menjawab, ibu siapa itu, P3K itu nanti tidak ada. Yang ada itu nanti ASN dan non-ASN. Tolong klarifikasikan ini, benar apa tidak? Kalau ini kan masyarakat bertanya itu betul-betul saja kan. Jakarta itu hanya melihat kota Jakarta dan Pulau Jawa saja guru yang diperlukan, yang sudah tidak diperlukan P3K itu. Tapi mereka lupa bahwa kita ini punya Indonesia, ada pesisir, ada pegunungan. Tetapi barusan tadi pagi ku dengar lagi di salah satu radio swasta Jakarta mengatakan bahwa itu situasional, ketentuan itu. Benar apa tidak kita tidak tahu. Tapi kita mengharapkan pada pemerintah jawablah ketidakjelasan ini supaya masyarakat jangan resah, mempunyai interpretasi sendiri-sendiri.
1: Baik, kan? Baik. Kita, Pak Suwandi, sudah kami tangkap.
0: Ya, dan kita sudah akan langsung nanti Pak Suwandi bisa memonitor saja di radio karena kita sudah terhubung bersama dengan kepala sekolah tadi SD yang sudah disebutkan oleh Pak Suwandi di kawasan Sempaja.
1: Sempaja.
0: Ya, ada Ibu siapa?
1: Ibu Tami. Utami, Ibu Utami. Assalamualaikum Bu Utami.
9: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
1: Kepala sekolah SD 003.
0: Di kawasan Samarinda.
9: Jalan Bait Dasen, Samarinda Utara.
1: Samarinda Utara.
0: Bu Utami, terima kasih sudah bergabung bersama dengan RRI. Ini ada pendengar kami yang mempertanyakan soal makan bergizi gratis, Bu Utami. Ya, kabarnya sejak Idul Fitri sampai dengan saat sekarang MBG di SD Ibu dihentikan. Apakah benar?
9: Iya, betul.
0: Oh iya, ada hal yang bisa disampaikan kenapa MBG bisa terhenti, Ibu?
9: Itu kan awalnya dari puasa kan memang... Puasa itu kita menjelang hari raya. Terus kemudian setelah masukan, kami dapat info bahwa untuk sementara MBG dihentikan, Ibu, karena masih ada pembenahan dari pihak kami gitu, dari pihak MBG-nya.
1: Sampai kapan itu, Bu?
9: Sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Jawabnya seperti itu.
1: Baik.
0: Dan sampai dengan saat sekarang anak-anak tidak menerima MBG. Apa respons dari siswa Ibu Utami merindukan MBG? Ada yang bertanya tidak, Bu?
9: Tidak ada.
1: Tidak ada ya. Orang tuanya juga tidak ada yang bertanya, Bu?
9: Ya, cuma tanya ya, anu sementara dihentikan dulu infonya karena ada pembenahan dari pihak dapur MBG. Gitu aja kami jawabnya, Pak.
0: Bu Utami, sudah berapa lama berjalan MBG di SD Ibu sebelum dihentikan ini?
9: Kita mulai dari bulan Maret 2024.
0: Maret 2024. Dan apa respons dari siswa maupun juga orang tua, Bu Utami, terkait dengan adanya makan bergizi gratis? Apakah dirasa bermanfaat?
9: Kalau sepengamatan saya bermanfaat, Bu. Mungkin waktu di awal-awal itu ada kendala, misalnya pada saat itu saya kasih masukan langsung ke notulennya itu, misalnya untuk buah semangka tolong kami tidak usah diberi karena mungkin memotongnya itu kemalaman gitu, nah Bu, jadi sampai di sekolah udah masam, jadi kami minta diganti, direspon juga sih Bu, waktu itu langsung direspon terus, jadi nggak dikasih juga semangka itu sampai berhenti itu.
0: Baik. Terakhir Bu Tami, apa harapan Ibu terkait dengan program MBG yang saat ini masih dihentikan, apakah ada harapan untuk tetap dilanjutkan?
9: Kalau memang masih terus dilanjutkan, cuman untuk menu-menunya mungkin rute pergantian menunya itu ditambah gitu, nah Bu, selama ini kan dalam 5 hari itu ya cuman berapa macam ya, 5 macam menu. Kemudian untuk sayur Ibu, hari-hari itu gak pernah ganti, hanya ini kalau enggak kacang panjang, buncis sama wortel atau jagung muda itu. Jadi anak-anak itu kurang Bu, jadi enggak pernah dimakan kalau saya perhatikan itu.
0: Jadi mubazir. Bu Utami, saya boleh tahu SPPG-nya SPPG apa?
9: SPPG-nya itu yang sekarang di Pinang Seribu, Bu.
0: SPPG Pinang Seribu. Ya. Bu Utami, terima kasih banyak. Ini nanti akan kami data dan kami coba sampaikan ke Badan Gizi Nasional ya, untuk menjadi evaluasi SPPG di Kota Samarinda. Bu Utami, terima kasih sudah bergabung bersama dengan RRI Samarinda. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Utami MPD, Kepala Sekolah dari SD 003 Samarinda Utara di kawasan Wahid Hasyim. Pak Suwandi, terima kasih banyak laporannya dan kita sudah konfirmasi ternyata benar sampai dengan saat sekarang MBG sudah terhenti. Dan memang ini barangkali ya sama dengan beberapa SPPG yang lain, mengurus sertifikat layak kesehatan dan juga higienitas serta sanitasi yang memang cukup rumit untuk menjamin higienitas dari makanan yang sampai ke anak-anak kita gitu. Sapar ya.
1: Marga, tadi ini sudah tertahan lama, ada dari Muara Siran kita terima dulu.
0: Oh, terima kasih banyak sudah menunggu.
1: Iya, ini setia sekali nih.
0: Iya, dan ini penelpon terakhir kita karena ada beberapa yang harus kita jawab ya pertanyaan dan sudah ada jawaban dari narasumber kita.
1: Iya, silakan. Halo.
10: Halo Bu Marga dan Bung Sapar ya.
0: Iya. Silakan Bapak.
10: Saya mengapresiasi ya semua pendengar memberi opini. Semuanya pada dasarnya mereka sangat bagus, baik gitu. Nah, jadi tinggal akhir dari opini mereka itu tergantung kepada yang memberi kebijakan. Artinya dapat direalisasi atau tidak kan, itu hak mereka semua kan, artinya yang kita menerima nanti. Kalau saya begini Bung Sapar ya, ini kayaknya sangat krusial ini masalah BPJS ini ya. Saya tuh memohon nanti dari RRI itu harap mendatangkan nanti artinya yang memberi keputusan BPJS kesehatan yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda maupun di Kukar gitu kan. Saya peserta BPJS sudah hampir 20 tahun Bung Sapar. Karena itu kan waktu itu kan program andalannya Bapak Presiden terdahulu kan. Artinya asuransi kesehatan itu kan sangat penting ya. Memang kita semakin lanjut usia kan memang tingkat kesehatan kita kan semakin menurun, karena itu sudah fakta. Begini Bung Sapar dan Bu Marga kan, ini perlu ini digaris bawahi kan, saya peserta BPJS hampir 20 tahun itu, sewaktu saya pernah ke rumah sakit bukan berplat merah itu, begitu diklik itu jedanya itu hanya kurang lebih 20 menit. Artinya Bapak tidak aktif. Saya tahu kan itu tanggal 10 jam 00 itu kan sudah tidak aktif lagi. Nah, saya jam 00 kurang lebih 20 menit begitu klik tidak aktif. Ya sudahlah, makanya saya mencari Indomaret saya untuk membayar. Jadi beberapa Indomaret itu pada waktu itu ada tutup. Ya sudahlah, kita bayar uang pribadi aja kan. Nah, kita ini kan BPJS mandiri gitu kan. Mm-hmm. Sekarang ini 20 tahun hanya jeda 20 menit. Kok semua 20 tahun itu lenyap? Nah, ini kan ibaratnya kan panas setahun hujan sehari. Jadi yang 20 tahun itu lenyap hanya karena faktor hujan sehari. Mm-hmm. Nah, jadi kita ini kan bingung. Kok kita besarnya BPJS hanya tertunda hanya sekian menit. Nah, bagaimana mereka yang tidak sanggup membayar mandiri itu yang sudah hampir 7 tahun, ada yang 8 tahun gitu kan. Nah, disinilah yang sangat krusial. Nah, jadi saya berharap nanti beberapa aparat dari BPJS yang tentu yang bisa mengambil kebijakan kayak gitu. Nah, mm-hmm. artinya bisa bekerja sama dengan rumah sakit, artinya bisa tercover lah, hanya hitungan 20 menit kok mereka tuh langsung lenyap yang 20 tahun.
0: Pak Adnan, kami mau tahu dulu, iya. Bapak ini di Samarinda berarti ya BPJS-nya ya, karena masih masuk wilayah Kukar ya?
10: Iya.
0: Oke, kemudian pada saat kemarin tidak bisa membayar, maksudnya BPJS-nya tidak aktif, berarti membayar pribadi? Tidak ditanggung BPJS?
10: Iya. Oke, baik. Iya, mm-hmm. karena jamnya itu kan sudah jam 00.
1: Lewat. Kan?
0: Baik.
10: Iya, sudah.
0: Mm-hmm. Kami sudah catat, itu. Pak Adnan, nanti kami akan coba teruskan ke BPJS Kesehatan. Terima kasih masukannya dan juga aduannya. Terima kasih, Pak Adnan. Oke, Sapar, kita langsung menjawab pertanyaan dari beberapa pendengar kita tadi, terutama dari guru P3K yang ada di wilayah Kutai Kartanegara ya. Saya bacakan terlebih dahulu, ini tadi Pak Rahmat Ramadan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kalimantan Timur yang sedang dalam kondisi rapat, dan beliau menyampaikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan di Halo RRI ini melalui WA, dan saya sudah izin konfirmasi untuk membacakan melalui program kita. Jadi di sini disampaikan kita menunggu arahan, memang ada beredar bahwa P3K dan P3K paruh waktu berubah menjadi non ASN, tapi sampai saat sekarang belum ada kejelasan. Untuk guru di jenjang SMA, SMK, SLB insya Allah masih aman dan kami tidak ada honorer sejak 2025. Mm-hmm. Kemudian untuk segala sesuatunya dari Pemprov, ada cabang dinas di Tenggarong yang lokasinya berada di kawasan Museum Mula Warman Tenggarong, bisa nanti dikonsultasikan dengan cabang dinas tersebut dan bisa juga melalui span lapor. Ya, ini nanti kami akan teruskan kepada pendengar kita yang bersangkutan yang sudah me-WA kita melalui Halo RRI. Dan ada jawaban lagi dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
1: Ini juga ada jawaban langsung dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait pertanyaan Pak Ahmad tadi yang ada di Pangeran Suryansa.
0: Dan ini adalah suara dari Kepala Bidang Lalu Lintas dan Arus Jalan LLAJ di Sub Kota Samarinda, Boy Leonardo Sianipar. Dan sebelum mengirimkan voice note, beliau mengirimkan WA melalui reporter kita Sela Deva. Terima kasih sudah menghubungi untuk Halo RRI ini. Di saya sampaikan dulu sebelum kita putar VN dari Pak Boy, untuk di simpang jembatan S Jalan Suryansyah pada kondisi existing terpasang rambu larangan berbelok kanan yang terpasang di jembatan S dan rambu larangan masuk untuk semua kendaraan di lengan simpang Jalan Suryansyah menuju ke jembatan Sungai Dama. Rekayasa lalu lintas pada Jalan Suryansyah 2 menjadi satu arah untuk mengurangi titik konflik di simpang jembatan Sungai Dama atau Jalan Suryansyah, di mana apabila diberlakukan dua arah maka pergerakan lalu lintas yang menerus ke Muso Salim akan menimbulkan konflik baru dan menambah tundaan lalu lintas di simpang tersebut. Untuk voice note-nya kita perdengarkan. Belum terdengar, Sapar? Ya, kita perdengarkan terlebih dahulu. Boleh dibantu Niswar untuk bisa di up suaranya melalui mixer kita. Ya, tapi yang jelas pendengar kami terima kasih banyak. Masukan dari Anda sangat berharga karena suara Anda solusi bersama. Anda juga bisa menyampaikan bukan hanya melalui Halo RRI di setiap Senin, Rabu dan Jumat jam 9 sampai jam 10 ya. Kemudian juga kami sediakan Google Form yang bisa kita tampilkan kembali kode batangnya di layar Anda yang saat ini memonitor siaran kami melalui YouTube maupun juga Facebook. Pendengar, Anda bisa menyampaikan tanggapan, aduan maupun laporan kehilangan yang ada dan kami pastikan data Anda akan terekam dengan baik dan tidak akan terpublikasi ya. Hanya untuk kepentingan dari Halo RRI agar tim kami bisa meneruskan tanggapan maupun laporan Anda maupun keluhan Anda kepada narasumber yang terkait.
1: Baik, Sapa? Warga, kita dengarkan dulu pernyataan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
0: Ya, masih mencoba untuk memutarkan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dan pendengar, kami ingatkan kembali untuk Halo RRI di setiap Senin. Ya, kami belum termonitor ini suara dari Pak Boy. Kita coba kembali untuk dibantu tim teknik ya. Dan pendengar, kami ingatkan untuk di Halo RRI setiap Senin Anda bisa mendengarkan jawaban-jawaban dari Samarinda, Sendawar Kutai Barat maupun juga Mahakam Ulu, sehingga laporan Anda akan bisa ditindaklanjuti. Kemudian di hari Rabu nanti kami akan coba untuk hadir ya, saya dan Sapar. Kemudian di hari Jumat kami coba hadirkan juga materi dari warga yang masuk melalui Google Form di kode batang yang dapat Anda scan atau pindai ya, di program kami, tayangan YouTube maupun juga Facebook RRI Samarinda. Sapar,
1: kita kembali dengarkan ya. Ini mudah-mudahan sudah bisa terdengar untuk pernyataan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
11: Selamat pagi, mohon izin Mbak Sela. Jadi untuk di Jalan Suriansa Mbak ya, terkait banyaknya pelanggaran untuk yang seharusnya memang tidak boleh belok kanan dari arah jembatan S. Itu memang di jembatannya itu sendiri ada rambu kita untuk larangan belok kanan. Dan di simpangan itu Mbak, di simpangan sebelum turunan jembatan itu juga ada lampu larangan masuk. Jadi memang tidak boleh masuk ke jalan Suriansah ketika kita melalui jembatan S. Terkait masalah pelanggaran atau banyaknya orang yang melawan arus di lokasi tersebut, kita juga setiap hari melaksanakan penertiban ataupun pengawasan. Ya memang kalau kita lihat di saat kita melaksanakan patroli rutin itu ya akan sangat minim terjadi pelanggaran, karena orang mungkin tahu ada disub ataupun ada pihak aparat di situ sehingga tidak melaksanakan pelanggaran. Tapi yang memang harus juga kita sepakati bahwa keselamatan itu kan jadi harga mati ya, sehingga kita mungkin akan perlu menambah beberapa CCTV sebagai bukti pelanggaran agar bisa ditindaklanjuti melalui sanksi tilang dengan teman-teman Satlantas. Kurang lebih begitu Mbak ya. Ya kita berharap juga sih kesadaran masyarakat lebih meningkat di waktu-waktu yang akan datang, karena keselamatan ini akan menjadi nilai yang sangat tinggi dan tidak bisa dibandingkan dengan hal apapun, terutama materi.
1: Ya itu dia tadi
11: selamat pernyataan. Selamat pagi, mohon izin Mbak Sela. Jadi untuk di
1: ya itu tadi pernyataan langsung ya Marga ya,
0: dari Dishub Kota Samarinda yang juga tadi sudah melakukan wawancara langsung bersama dengan reporter kita Sela Deva. Safar, kita sudah masuk di penghujung acara untuk Halo RRI, tapi kita ingatkan bahwa Halo RRI akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Suara Anda solusi bersama, jangan lupa untuk menyampaikan di Google Form yang ada di layar YouTube maupun juga Facebook Anda. Anda bisa menyampaikan di dalam Google Form tersebut ya, dengan menyertakan bukti dukung, sehingga nanti bukti dukung ini akan kami sampaikan langsung, termasuk tadi untuk pendataan dari seluruh warga Kota Samarinda. Dan ini sudah dibuka jalurnya bersama dengan Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Saifuddin Juhri, yang nanti juga akan kita upayakan hadir di program RRI Samarinda untuk menjawab keresahan maupun juga keluhan dari masyarakat di Kota Tepian. Sapar.
1: Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami di Halo RRI kali ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Ya, karena waktu sudah di akhir, kita sudah tidak bisa, insya Allah nanti hari Jumat ketemu lagi dengan kami di Halo RRI. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di kesempatan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Saparudin,
0: saya Margara Hayu,
1: ada Niswar Kula dan juga Nopem Budi. Ya, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di Halo RRI berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Tiga jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
4: Sabarlah geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
3: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
4: Suara apa tuh?
3: Itu bukan suara rusa geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayot nih, Reje Bujang namanya.
4: Mantap, nggak ada rusa, rangkong pun jadilah.
3: Nggak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya nggak boleh kita buru.
4: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
3: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku nggak mau ya masuk penjara ya.
4: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau nggak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
3: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal nggak kau tembak burung langka itu. Jess!
5: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
6: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta, pendengar, beredar video di TikTok yang mengklaim bahwa Yusuf Kala telah meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 4 hari akibat serangan jantung. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Melansir dari Tempo, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Yusuf Kala wafat setelah 4 hari dirawat, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kematian. Mengutip dari rri.co.id, berjudul Tokoh Lintas Organisasi Minta Laporan Kepada Yusuf Kala Dicabut. Dalam berita tersebut, Yusuf Kala menerima silaturahmi perwakilan berbagai organisasi masyarakat di kediamannya di kawasan Brawijaya, Kota Jakarta Selatan pada Senin 27 April 2026. Mereka diantaranya berasal dari perkumpulan alumni Marga Siswa Republik Indonesia, Fox Point Indonesia, dan juga Formas, sehingga informasi yang beredar adalah hoax ataupun juga tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

0: pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, berjumpa dengan saya Ria Mitasari di edisi Samarinda Siang, edisi Rabu 13 Mei 2026. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia bersama kami setelah tadi mengikuti sajian program Halo RRI yang sudah memberikan wadah bagi Anda memberikan aduan ataupun juga laporan terkait dengan keluhan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Kami akan lanjutkan kebersamaan di siang hari ini. Sesaat lagi kami akan hadir dengan sajian podcast bersama dengan LKBN Antara dengan judul Transmigrasi. Sesaat lagi.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan hadirkan podcast kerjasama bersama dengan LKBN Antara dengan judul Transmigrasi. Selamat mendengarkan.
1: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
3: Stand by on the record.
1: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
2: Pasti, ya.
1: Saya jadi ingat betul nih, Pak. Dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi, ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah, sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali, Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah, sekarang ini seperti apa, Pak?
2: Ya, dulu bergemanya juga karena kan concern presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk, betul. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru, ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak ya, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
2: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya. Tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
2: hampir semuanya terima baik. Bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
1: Iya, iya.
2: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
2: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
2: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contoh yang sering saya jadikan contoh itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri ya industri tebu, pabrik gula di dalam kawasan transmigrasi dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
1: Gampang.
2: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
2: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
2: Artinya
1: SDM-nya berkembang. Ya. Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
2: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
1: Okay.
2: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rembang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
2: Kenapa enggak?
1: Iya, benar gak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
2: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan. Agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo. Hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, nyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat hormat sekali pada Bapak Presiden. Sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
1: dunia. Yang di fak-fak itu ya Pak? Ya,
2: saya katakan gugur, kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang. Begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Itu ada ke luar negeri. Begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak 13 bulan. Nah kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan, ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah, ya, atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
2: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup. Untuk karena mereka kan gitu, butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture, ya, terus kemudian piyama, ya kan, baju kerja, ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu. Yeah. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
2: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji. Ya kan, kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan. Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
2: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung.
1: Iya.
2: Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan, mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Uh-huh. Tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata. Uh-huh. Tapi belum sangat dieksplorasi. Uh-huh. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Uh-huh. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, mm-hmm. ya kan, mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, yeah. sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Mm-hmm. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, uh-huh. dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Uh-huh. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas iya. permukaan, ternyata di bawah permukaan juga uh-huh. ada potensinya dan sebagainya. Uh-huh. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain uh-huh. dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, uh-huh. begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina, dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina, karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
2: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Hmm. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mm-hmm. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Mm-hmm. Ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Mm-hmm. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Uh-huh. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia, uh-huh. yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Uh-huh. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Uh-huh. Nah akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Hmm. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ. Ya kan? Tapi tidak berkembang. Hmm. Karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan gitu. Uh-huh. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13,000. Uh-huh. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Cang itu sekitar $30,000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan, ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah yang paling bagus menurut saya dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam, supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah baru nanti untuk networking ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati gubernur sebelum 5 tahun ya, melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
2: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
2: Benar,
1: ya?
2: Benar.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Pak Iftita untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
3: Stand by on the record.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
7: Wow.
6: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
8: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
5: Pro 1 FM.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya, jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Dinas Perhubungan Samarinda menyebut parkir berlangganan dibagi menjadi dua kategori, yakni parkir reguler dan parkir menginap. Kendaraan yang parkir semalaman di badan jalan tanpa izin akan dikenakan tarif lebih tinggi serta sanksi berupa penggembosan ban dan pemasangan stiker pelanggaran. Kepala Bidang LLAJ di Sub Samarinda, Boy Leonardo Sianipar, mengatakan parkir yang melewati pukul 10 malam otomatis masuk kategori parkir menginap sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2025. Selain penggembosan ban, di Sub juga menyiapkan stiker khusus yang sulit dilepas sebagai penanda pelanggaran dan efek jera bagi kendaraan yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir semalaman. Di Sub memastikan kendaraan yang hanya singgah sementara seperti pengunjung kafe atau rumah makan tidak langsung dianggap parkir menginap. Pendaftaran massal program parkir berlangganan dijadwalkan dimulai pada Juli mendatang. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi.
1: Pro 1. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kita akan ikuti siaran berjaringan Inspirasi Kita.
2: Inspirasi Kita disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan, dan juga RRI Palangkaraya. Pendengar,

0: Dewan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Tarakan. Langsung kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Dewi.
1: Selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Dan pendengar pemirsa, ya selain dari Kota Tarakan juga kita akan menyimak sosok inspiratif lainnya yang berada saat ini di RRI Banjarmasin. Dan saya ingin langsung menyapa terlebih dahulu ya, ada rekan saya Faiza Hasan. Selamat siang Faiza. Oke, baik. Kita akan menunggu sejak Faiza, ini suaranya belum terdengar sampai ke sini nih. Bisa diulang. Selamat siang Faiza. Iya, baik. Terima kasih Faiza, nanti kita akan kembali bergabung ya. Baik pendengar dan pemirsa, kita akan menyapa terlebih dahulu ya rekan-rekan di RRI lainnya. Di sini ada Mita ya, penyiar dari RRI Samarinda. Selamat siang Mita.
2: Selamat siang. Halo.
0: Oke, baik. Halo Mita. Apa kabarnya Mita?
2: Alhamdulillah baik. Samarinda hari ini sedikit bersahabat karena tidak terlalu panas, tidak juga terlalu mendung ya. Tidak hujan hari ini.
0: Oke, baik. Iya, siap berarti ya mendengarkan para narasumber kita ya siang hari ini Mita ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, baik. Ya, mendengar kita akan menyapa juga ada Wina, penyiar dari RRI Nunukan. Selamat siang Wina.
3: Selamat siang Jube.
0: Gimana kabar Nunukan hari ini Wina?
3: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian kalau untuk cuaca di Nunukan mendung begitu Jube siang ini.
0: Oke, baik, berarti berbanding terbalik ya dengan Tarakan sehari ini menyala banget nih Wina.
3: Baik.
0: Terima kasih Wina dari Nunukan. Dan kita akan menyapa ada Cynthia, penyiar dari Palangkaraya. Selamat siang Cynthia.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana kabar Palangkaraya siang ini Cynthia?
4: Iya, kabarnya cukup terik ya di Palangkaraya siang hari ini.
0: Oke, baik, berarti sama ya dengan Kota Tarakan. Ya, pendengar dan pemirsa, nanti setelah perbincangan dengan narasumber, Anda juga bisa berpartisipasi bersama dengan kami, yang mana siaran inspirasi kita ini dapat disimak melalui FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, Relay RRI Tanjung Selor, YouTube RRI Tarakan Official, dan juga RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kemarin tanggal 12 Mei, kita merayakan Hari Perawat Internasional. Mumpung masih hangat-hangatnya nih, jadi kita akan mendalami profesi perawat, terutama yang berada di Kota Tarakan bersama dengan Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Tarakan, ada Dr. Dewi Haryanti Parman, M.Kep, SP, Kep, MB. Dan kita akan kembali lagi di sini, Bu Dewi.
1: Iya.
0: Saatnya kita berbincang-bincang, Bu Dewi, di siang hari ini ya.
1: Siap.
0: Iya, kita akan langsung nih, Bu Dewi, sebagai akademisi sekaligus praktisi nih, Bu Dewi. Bagaimana Ibu melihat makna terkait dengan dedikasi di batas negeri bagi seorang perawat di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan? Silakan, Bu Dewi.
1: Baik, kalau bagi saya pribadi sih, dedikasi di batas negeri itu adalah bentuk pengabdian ya. Bentuk pengabdian seorang perawat dalam mengaplikasikan ilmunya. Nah, menarik sekali kalau dikatakan di batas negeri. Kalau Tarakan sendiri sebenarnya kita tidak ada daerah langsung ya yang berbatasan dengan negara lain, tetapi kita merupakan daerah pesisir ya, yang menurut saya jauh dari kota besar. Namun dedikasi teman-teman perawat di sini saya rasa cukup luar biasa ya. Cukup luar biasa dalam hal pengaplikasian ilmu, kemudian pengabdian masyarakat, seperti itu.
0: Oke, baik, berarti demikian yang dikatakan Ibu Dewi bahwa pengabdian di daerah-daerah pesisir ya yang ya, tidak
1: betul.
0: Langsung ya, baik. Dan Bu Dewi, motivasi Ibu ini sebenarnya sampai di hari ini ya terus konsisten di dunia keperawatan dan pendidikan kesehatan. Padahal tantangan di daerah perbatasan itu seringkali lebih kompleks ya dibandingkan dari daerah perkotaan. Gimana motivasinya Bu Dewi?
1: Kalau menurut saya ya, karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan, bahwa ternyata kita berkecimpung di dunia pendidikan adalah suatu investasi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi investasinya adalah investasi masa ke depan, di mana investasi untuk OP kami, khususnya perawat, karena 20 atau 30 tahun ke depan yang menjadi puncak pelayanan itu adalah mahasiswa yang sekarang. Sehingga saya berharap Ya, ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di dunia pendidikan

0: itu bisa lebih teraplikatif, kemudian perawatnya lebih baik daripada yang sekarang, pelayanannya juga jauh lebih baik dari sekarang, update ilmunya juga jauh lebih bagus, seperti itu.
1: Oke, baik, berbicara terkait dengan update yang lebih baik dari dulu hingga yang sekarang, mungkin kira-kira bisa sedikit diceritakan di Bu Dewi, kira-kira update yang seperti apa nih yang dimaksud, yang diinginkan sebenarnya terhadap perawat-perawat kita saat ini?
0: Kalau dibandingkan saya ya, karena saya pernah punya pengalaman kerja di rumah sakit rujukan, salah satu rujukan yang ada di kota Makassar. Jadi di sana itu kalau dulunya ya, kalau dulunya ilmu-ilmu keperawatannya itu ada perubahan, pergeseran sampai sekarang. Kalau dulu belum ada, ketika kita mau menyelesaikan pendidikan ya, kita tuh belum ada penyerataan atau persamaan lulusan. Kalau dulu kan kita selesai D3 atau selesai S1 itu tidak ada namanya ujian kompetensi.
1: Oke, Pak.
0: Nah, melalui program pemerintah, pemerintah melirik ini suatu hal yang harus disamaratakan. Jadi mau lulusan manapun, termasuk kita yang di sini yang jauh dari kota besar, itu akan memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan yang ada di kota besar. Maka ada ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi inilah sebagai salah satu penilai bahwa ternyata lulusan ini memiliki kompetensi yang dari sertifikat kompetensi itu bisa terbit STR-nya namanya ya. Jadi kalau misalnya sudah ada STR baru bisa mengajukan untuk SIP. Itu STR sebagai SIM untuk bekerja, seperti itu. Nah, kalau zaman dulu kan tidak ada ya. Begitu kita lulus, dapat ijazah, kita bisa langsung melamar di tempat-tempat yang menyiapkan lowongan kerja, seperti itu. Itu bedanya mungkin, sudah ada pergeseran. Jadi kalau sekarang tuh lebih, menurut saya sih lebih terstandarisasi, baik itu yang di kota besar maupun yang daerah seperti kita ya, karena ada uji kompetensi dan itu dilakukan serentak secara nasional, seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, jadi lebih terstruktur lagi.
0: Iya, betul.
1: Ya untuk saat ini, baik. Bu Dewi, kita lanjutkan terkait dengan berbicara tantangan. Iya, tantangan perawat zaman sekarang khususnya di Kota Tarakan itu seperti apa nih, Bu Dewi?
0: Kalau dibicara tantangan sih, kalau menurut saya lebih ke arah mana ya? Karena masyarakat sekarang itu kan lebih cerdas. Semua informasi sudah ada di HP, di media sosial, sehingga mereka jauh lebih harus menguasai ilmu, kemudian lebih harus terampil, lebih harus peka, karena masyarakat sudah paham, masyarakat sekarang sudah masyarakat yang pintar, seperti itu.
1: Iya, nah kalau kita berbicara terkait dengan tantangan perawat di daerah-daerah terpencil dan pesisir, seperti apa nih pandangan Bu Dewi saat ini?
0: Bicara sedikit ya, tahun 2018 kami pernah melakukan penelitian di daerah perbatasan.
1: Baik.
0: Kami meneliti itu terkait dengan kegawat daruratan, pelayanan kegawat daruratan pada daerah perbatasan, khususnya yang kita teliti adalah perawatnya.
1: Iya.
0: Ternyata dari hasil penelitian itu, dulunya terjadi juga pergeseran. Dulunya masyarakat di situ tuh lebih senang berobatnya ke luar negeri dibandingkan dengan negeri kita sendiri. Tapi setelah ada kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pelayanannya, kemudian sistem kesehatannya yang BPJS salah satunya, ternyata dari itu mungkin juga ada peningkatan ya.
1: Yeah.
0: Ternyata dari itu masyarakat kita jauh lebih aware ke sini, ke negeri sekarang. Jadi ada pergeseran seperti itu.
1: Iya, menarik terkait dengan kepercayaan nih Bu Dewi, apalagi untuk para perawat yang ada di daerah pesisir ya. Ini seberapa persentase terkait dengan masyarakat percaya kepada perawat itu bagaimana nih pandangan Bu Dewi? Karena kan kalau kita bicara daerah terpencil, itu kadang-kadang ada hal-hal yang memang terkait dengan kebudayaan mereka, ya seperti itu.
0: Kalau sejauh ini sih kita jujur aja, kalau untuk secara global ya, itu kan terkait dengan survei, berarti kita melakukan pengambilan data terkait dengan survei kepuasan masyarakat terhadap perawat. Sampai saat ini kita belum ada, jadi saya belum bisa menyebutkan angka.
1: Baik.
0: Baik, tapi kalau dilihat dari perawat sebagai garda terdepan untuk sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Tarakan, kita bisa melihat sebenarnya ungkapan kepuasan itu yang tulus itu ketika pasien itu pulang, yang awalnya sakit, terus dia pulang, nah menyampaikan terima kasihnya itu paling tulus. Artinya ketika seseorang menyampaikan, setiap pasien menyampaikan terima kasih untuk layanan yang kita berikan, itu dianggap bahwa itu puas berarti, seperti itu. Okay. Walaupun mungkin karena namanya stresor kerja atau beban kerja yang berat, mungkin masih ada juga oknum yang belum maksimal atau belum bisa seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat.
1: Nah, itu dia. Mm-hmm. Ada oknum kata Bu Dewi di sini. Mm-hmm. Oke, terkait dengan pengalaman Bu Dewi dalam dunia keperawatan, ada nggak sih hal-hal yang mungkin sampai hari ini tuh wah nggak bisa lupa, sampai hari ini masih bisa ingat nih pengalaman itu? Ada Bu Dewi, mungkin bisa sedikit di spill kali untuk pendengar kita?
0: Baik, waktu saya kerja di rumah sakit yang saya katakan tadi pusat rujukan ya, karena kebetulan saya bekerja sambil kuliah waktu itu, ada satu perawat yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi pasiennya dengan kencing manis ya. Nah, pasien ini ada borok ya di kakinya yang sangat parah. Setiap dia mau ganti perban atau rawat luka, dia menunggu saya pulang kuliah dulu, walaupun bukan di jam kuliah, istilahnya bukan jam kerja gitu. Jadi saya dihubungi teman untuk ayo segera pulang bantuin ibunya, soalnya dia tidak mau kalau bukan saya yang merawat. Nah, sampai sekarang saya terngiang-ngiang, padahal yang saya berikan itu adalah standar sebenarnya. Artinya standar ketika kita melakukan perawatan luka ya sesuai SOP yang ada. Tapi kenapa dia lebih memilih saya dibanding yang lain gitu. Iya. Itu mungkin yang saya tidak bisa lupa.
1: Nah, ini berbicara terkait dengan kepuasan dari masyarakat ya. Mm-hmm. Terhadap Ibu Dewi sendiri saat menjadi seorang perawat. Baik, Bu Dewi ini sebagai ketua DPD PPNI Kota Tarakan ya. Mm-hmm. Ini program prioritas apa nih yang saat ini Bu sedang jalankan untuk meningkatkan kompetensi perawat agar bisa menghadapi dinamika di perbatasan, Bu Dewi?
0: Kita sih berupaya memberikan apa ya, pendampingan terkait dengan pemenuhan SKP-nya. Jadi kalau misalnya mau perpanjangan SIP, surat izin praktik itu harus ada minimal SKP yang harus dipenuhi. Nah, salah satu bentuk itu adalah pengabdian. Nah, kita berusaha memfasilitasi teman-teman perawat khususnya yang ada di Kota Tarakan, mereka bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kita biasa melakukan pemeriksaan fisik secara gratis atau pemeriksaan kesehatan screening PTM dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan atau puskesmas yang ada di Kota Tarakan. Kemudian kita bisa bekerja sama juga dengan organisasi lain dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut, dan itu free, gratis.
1: Nah, itu dia, jadi masyarakat juga harus tahu ya Bu Dewi kalau itu adalah free dan gratis. Isu nasional yang saat ini lagi dan lagi masih sampai hari ini sering diperbincangan terkait dengan stunting nih Bu Dewi. Gimana nih dari Ibu sendiri ya sinerginya dengan pemerintah untuk mengatasi stunting apalagi di wilayah-wilayah perbatasan, Bu Dewi?
0: Baik, kalau DPD PPNI Tarakan sendiri sih kita dari 2024 konsisten untuk program tersebut ya. Salah satunya yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan TAS, Taman Anak Nasional, Taman Anak Sejahtera Kampung 1. Kita tuh melakukan pengabdian masyarakat yang merupakan titik-titik kejadian stunting.

0: Kemudian juga kebetulan dari tas ini mendapatkan hibah dari Kemensos tentang peralatan bayi, jadi sekalian kita berikan, sekalian juga kita berikan bantuan susu kepada masyarakat yang tadi di daerah Bina Latung yang ada bayinya yang berpotensi untuk stunting. Terus selanjutnya kegiatan kedua kita lakukan yang juga merupakan titik angka stunting tertinggi juga salah satunya waktu itu di mana nih? Selumit Pantai. Nah, sama kegiatannya kita juga bekerja sama dengan Tas Kampung 1, terus kita lakukan edukasi penyuluhan kesehatan, kemudian pelatihan pemijatan bayi pada ibu-ibu yang kita ambil datanya itu dari lurah ya, kemudian kelurahan, kemudian kita latih dan juga sama kita berikan bantuan susu dan juga peralatan bayi. Nah, harapannya tuh itu bisa bermanfaat lah, membuka wawasan ibu-ibu bahwa ternyata pijat bayi itu banyak manfaatnya untuk peningkatan gizi si bayi ini supaya dia berselera untuk makan. Nah, yang ketiga kita lakukan itu di Juwata.
1: Okay.
0: Jadi tiga titik sudah yang kita lakukan dengan program yang sama. Jadi tiga titik ini di harapan kami selaku DPD PPNI Kota Tarakan, kontribusi nyata kami ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat pentingnya pemberian gizi pada bayi dan balita.
1: Oke, baik. Nah, terakhir ya Bu Dewi ya. Pesan Bu Dewi sendiri nih untuk perawat muda yang mungkin ragu atau takut nih saat mendapatkan penugasan di daerah terpencil seperti apa, Bu Dewi?
0: Baik. Ketika kita memilih untuk menjadi perawat, pastikan itu adalah panggilan jiwa.
1: Nah, oke. Okay.
0: Kenapa saya katakan pastikan itu adalah panggilan jiwa? Karena menjadi perawat itu tidak mudah. Kita harus melayani dengan hati, menyampingkan perasaan sendiri ya di saat mungkin lagi capek atau apa, tetapi kita harus tetap menampilkan yang terbaik dan juga melakukan yang terbaik sehingga bagi generasi muda yang berminat jadi perawat ataupun yang saat ini menempuh pendidikan jadi perawat, yakinkan diri bahwa perawat adalah pilihan karena panggilan jiwa, seperti itu.
1: Perawat adalah pilihan karena panggilan jiwa. Ini bisa jadi caption ya nanti. Baik, terima kasih Bu Dewi dan pendengar pemirsa. Ya, demikian perbincangan saya dengan sosok inspirasi kita yakni Ibu Dr. Dewi Harayanti Parman, MKUP SP, KUP MB, dan selanjutnya kita akan menyimak ya juga ada perbincangan nanti dari sosok inspirasi lainnya yang saat ini berada di RRI Banjarmasin dan sudah terhubung ya bersama dengan Faisa Hasan. Faiza. Oke, baik. Kita akan masih terus berbenah di sini Faiza ya. Kita akan masih menghubungi Faiza, semoga bisa terhubung ya karena ini masih belum terhubung pemirsa dan pendengar. Kita akan masih terus ya. Boleh kita akan kembali sapa Faiza?
2: Baik, ya Jubaidah silakan.
1: Kami
2: bisa menyimak dengan
1: Faiza.
2: Baik ya.
1: Iya, terima kasih. Ya. Oke, Faiza silakan untuk perbincangan dari Banjarmasin.
2: Baik, terima kasih Jubaida dari RRI Tarakan. Pendengar dan juga pemirsa, tepat pada tanggal 12 Mei kemarin ya, dunia baru saja memperingati Hari Perawat Internasional. Jadi kalau kita berbicara tentang perawat, kita bukan sekadar bicara tentang profesi medis, melainkan tentang ketangguhan, empati, dan dedikasi yang menjadi napas dalam pelayanan kesehatan. Nah, namun bagaimana sebenarnya tantangan pendidikan dan masa depan profesi keperawatan di tengah perkembangan teknologi kesehatan yang kian pesat? Dan hari ini kita akan berbincang mendalam dengan sosok luar biasa yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin yang mendedikasikan hidupnya tidak hanya dalam pelayanan tapi juga dalam dunia akademis kesehatan. Kita langsung sapa saja, ada Suster Imelda Ingir Lajar SPC MHA PhD, seorang Rektor Institut Kesehatan Swaka Insan. Selamat siang Suster Imelda, apa kabar?
3: Selamat siang Ibu, kabarnya baik.
2: Sebut saya ya. Ica.
3: Oh ya, Ica. Ya, Ica.
2: Baik, senang sekali sudah meluangkan waktunya Suster Imelda di sini.
3: Ya, baik, saya juga senang. Ini pertama kali duduk di sini dan berbincang sama Ica.
2: Iya, saya langsung sehat di dekat suster nih ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Oke. Baik, suster nih, bagaimana tantangan dunia akademik saat ini untuk menciptakan seorang perawat yang kompeten di dunia kesehatan saat ini, suster?
3: Oke, baik. Kebetulan saya memang ada di pendidikan dan ini ya kurang lebih sekitar 20-an tahun ya.

0: Jadi saya boleh mengalami generasi demi generasi. Jadi kalau generasi yang lalu, kalau kita bilang milenial, generasi X dan sebagainya, itu punya cerita yang lain juga. Kalau sekarang juga punya cerita yang lain. Jadi kalau mereka bilang Gen Z, itu juga punya cerita. Nah, kalau kita punya pengalaman di pendidikan ini, kalau saya pribadi, saya tidak mau membedakan itu. Karena memang setiap orang, setiap generasi itu punya keunikan dan kelebihan. Sehingga kalau saya selalu menekankan kepada semua pendidik atau dosen atau tendik atau siapa saja yang bekerja di tempat kita ini, mereka tetap memberikan perhatian dan pelayanan kepada semua ya anak didik kita ini sama ya. Nanti kalau mereka bilang oh ini generasi beda, tidak, semuanya sama. Kita harus mampu beradaptasi juga dengan generasi yang sekarang ini. Caranya ya kita tidak harus tenggelam dalam situasi mereka, tetapi kita tetap mendidik pada koridor kita karena kita punya nilai-nilai. Kita mendidik ini tidak hanya pengetahuan atau ilmu keperawatan yang kita berikan, tetapi yang terpenting adalah mendidik agar mereka mempunyai nilai-nilai yang bisa mereka bawa kapanpun, yaitu nilai-nilai yang kita tanamkan dalam hati mereka masing-masing. Nah, itu bagi saya sangat penting. Memang skill itu sangat penting juga. Karena sebagai seorang perawat itu harus mempunyai skill, seorang profesional harus punya skill dan sebagainya. Tetapi mendidik seorang perawat yang punya hati itu sangat penting. Saya punya kepala, saya punya knowledge, saya punya pengetahuan. Tetapi kalau saya tidak punya hati untuk melayani, maka saya kira itu tidak akan menyentuh setiap orang yang kita layani. Jadi penting sekali bahwa kami mendidik anak-anak kami ini tidak hanya knowledge-nya saja, tetapi kami juga membentuk mereka, mendidik mereka menjadi, kalau kami istilahnya itu Paulinian ya. Paulinian itu ada nilai-nilai yang harus kami tanamkan di situ, bahwa disiplin itu penting ya. Kerja keras, pengorbanan itu juga penting. Ya, sederhana itu juga penting, tetapi nilai kasih itu yang number one. Ya, sehingga ketika melayani orang, walaupun dengan segala macam tantangan yang kita hadapi, dengan perkembangan yang kita juga hadapi, itu tentu sentuhan seorang perawat itu tidak bisa mengalahkan semua yang ada di zaman ini. Begitu Ibu, saya kira mungkin sedikit menjawab pertanyaan Ibu tadi.
1: Dari 20 tahun di dunia ini ya, keperawatan ya, ini dengan lintas generasi yang sudah Ibu Suster Imelda lakoni ya. Jadi semuanya dari itu semua ada garis merahnya, harus melayani dengan hati.
0: Betul.
1: Oke, manusia kan manusia begitu ya, Suster Imelda. Dan ini sekaligus sebenarnya menjawab pertanyaan nomor 2 nih tadi ya. Perawat merupakan salah satu garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti apa harusnya perawat tersebut? Itu tadi ya, walaupun ya, dengan skill harus, tapi juga dengan
0: hati.
1: Hati.
0: Iya. Oke. Karena bagi saya itu, saya selalu menekankan juga kepada mahasiswa bahwa kita pintar boleh, ya. Tetapi ketika kita tidak punya empati, kita tidak punya sentuhan kasih, itu saya kira sia-sia. Ya, karena ketika kamu juga skillful, kamu melayani dengan empati, menyentuh hati banyak orang, dengan ucapan terima kasih itu artinya kamu sudah melayani dengan kasih, dengan cinta. Sehingga ya saya juga mengatakan bahwa caring is the mother of service, gitu ya. Health, pokoknya menjadi fondasi dari pelayanan kesehatan. Caring ya. Jadi caring itu tentu tumbuh dari hati. Ya, tidak dari kepala.
1: Ya, kepedulian itu ya.
0: Iya, kepedulian. Itu semuanya. Terus kalau misalnya kita melakukan sesuatu kepada pasien itu, kalau kita itu tidak dengan hati, itu orang sudah merasa. Ya.
2: Karena contoh, mereka sudah sakit secara fisik, mental mereka juga harus tidak sakit, sehat, iya, dengan pelayanan dari para perawat begitu, iya, ya,
0: suster. Dengan bicara, ya kalau kami sebutnya komunikasi terapeutik ya. Jadi kalau misalnya kita bicara itu, ya ada cara-caranya. Ya boleh dikatakan kamu bisa melakukannya, tapi kalau kasar ngomongnya nggak bisa, Ibu. Ya Mbak Ica ya, iya, saya selalu sebutnya Ibu. Nah jadi ya bagi saya pribadi, dan saya juga sebagai seorang pendidik, memang itu yang kami tekankan, dan semua dosen pun kita tekankan hal yang sama, dan semua sivitas yang ada di IKES Waka Insan pun menekankan hal yang sama.
1: Gitu. Jadi semua perawat itu harus punya komunikasi terapeutik tadi ya, seperti yang Suster Imada sampaikan ya. Paling tidak bisa menyembuhkan mental mereka di awal-awal dulu ya.
0: Iya, paling tidak harus katanya komunikasi yang menyembuhkan, Ibu.
2: Komunikasi yang menyembuhkan, luar biasa. Baik nih Suster, Institut Kesehatan Suaka Insan sampai saat ini terus melahirkan berbagai inovasi dalam dunia kesehatan khususnya keperawatan. Bisa diceritakan seperti apa nih Suster?
0: Iya, kalau Institusi Kesehatan Suaka Insan ini memang memulainya dari yang paling sederhana pendidikannya. Kalau kami ini memulainya dengan sekolah penjenang kesehatan umum. Ya, itu mungkin zaman-zaman orang tuanya Mbak Ica atau siapa, begitu orang-orang tua kita yang dulu ya, yang melewati 2 tahun. Setelah itu ada yang namanya SPK, Sekolah Pendidikan Keperawatan. Jadi SPK itu selevel dengan SMA. Dalam perjalanan waktu kita juga akhirnya berubah bentuk ini, tidak hanya di pendidikan keperawatan yang selevel dengan SMA, tetapi juga kita ke Akademi Keperawatan. Nah, jadi di Akademi Keperawatan itu juga kita terus ya mengikuti perkembangan dunia pendidikan, maka kita akhirnya sampai sekarang ini di Institut Kesehatan Suaka Insan. Memang dimulai dengan para misionaris ya, para suster kita dari Filipina. Jadi kita ini dimulai pendidikan keperawatan itu dari Filipina, yang memang core-nya mereka itu terkenalnya dengan pendidikan keperawatan. Nah, sampai sekarang memang kita sudah meluluskan berbagai macam alumni ya, alumni atau alumna ya, kalau yang laki-laki dan sebagainya. Dan sampai saat ini mereka semua, setahu saya ya dari tracer study kami itu, mereka bisa bekerja di semua lini fasilitas kesehatan atau kesehatan itu sendiri, entah itu di puskesmas, di rumah sakit, ada yang juga mungkin bergerak di tentara, polisi dan sebagainya, dan mereka juga di pemerintahan ada juga dan sebagainya. Tetapi kita sampai saat ini kalau lulusan itu tidak sampai 3 bulan itu sudah terserap. Ya, kita bersyukur bahwa lulusan kita itu sudah selalu di incar, boleh dikatakan selalu diincar, maksudnya sebelum mereka lulus sudah ada permintaan. Nah, jadi itu yang mungkin apakah mereka melihat dari perawat-perawat kita yang sudah lulus itu melayani apa dengan hati, sudah pasti. Dan saya kira mungkin pelayanan di fasilitas apapun tentu mereka membutuhkan perawat yang seperti itu.
1: Oke. Okay. Yang punya komunikasi menyembuhkan tadi ya, komunikasi terapeutik ya Suster. Nah, lalu bagaimana Suster Imelda harapan untuk perawat yang ada di Indonesia saat ini menurut Suster?
0: Harapan saya perawat tidak harus memiliki pengetahuan saja, tetapi perawat memiliki hati yang besar untuk melayani dengan tulus, dan perawat harus menjadi perawat yang boleh dikatakan holistik dan komprehensif. Ya, holistik dalam arti melayani manusia secara utuh. Ya, dari aspek biologisnya, psikologisnya, sosial budayanya, spiritualnya yang harus juga diperhatikan. Mungkin sekarang ini ya terlalu banyak ya suster, enggak. Itu adalah kita melayani orang yang kita hadapi adalah manusia yang utuh, tidak terpecah-pecah. Saya hanya tidak hanya melayani fisiknya saja, tetapi semua aspek itu harus kita layani. Itu nomor satu sebagai perawat ya profesional. Lalu komprehensif di sini artinya ya saya tetap melayani di level misalnya promotif tadi pendidikan kesehatan, tetapi juga pencegahan preventif dan juga kuratif, ya rehabilitasi dan sekarang yang tadi saya katakan bahwa kualitas hidup dari manusia ini juga perlu diperhatikan oleh seorang perawat. Jadi ya memang sekarang ini entah generasi apapun penekanan saya bahwa dia harus tetap melayani manusia ini secara utuh dengan hati sehingga mereka yang kita layani ini boleh merasakan ya sentuhan kasih itu tadi dan tentu lebih cepat sembuh deh Ibu ya supaya bisa kembali ke keluarga atau ke masyarakatnya.
2: Kadang gitu. Kalau sudah ngelihat perawatnya aja sudah tersugesti
0: iya,
2: begitu ya.
0: Betul sekali.
2: Sudah rasanya jauh lebih baik beberapa persen begitu ya suster ya. Itu mungkin sudah sebuah tanda keberhasilan begitu ya. Oke, tadi kita sempat omong-omong secara off air ya suster. Generasi yang mana sih agak lebih menjadi tantangan nih?
0: Ya tentu generasi Z lah.
2: Generasi Z ya sekarang ini ya.
0: Iya betul sekali. Jadi kalau kita mereka itu kan sangat boleh dikatakan sangat cepat ya beradaptasi di digital gitu ya. Apa-apa sedikit mungkin sekarang ini apa sedikit cari di ChatGPT. Tapi kita tidak boleh juga nggak boleh kita nggak bisa menutup mata digital. Mungkin di pelayanan di rumah sakit yang sudah canggih AI sudah membantu perawat ya, bukan menggantikan perawat.
2: Ya itu. Karena perawat tidak bisa tergantikan.
0: Tidak bisa tergantikan.
2: Ini profesi yang tetap akan langgeng begitu ya.
0: Tetap akan langgeng karena AI tidak bisa menggantikan yang namanya manusia atau sentuhan seorang perawat. Enggak bisa Ibu, karena manusia menyentuh manusia. Karena manusia di sana bisa melihat reaksi dari pasien itu. Pasiennya sedih, perawat bisa melihat. Pasiennya lagi marah, perawat bisa melihat. AI nggak bisa. Jadi walaupun dia sangat berkembang di digital, tetapi kita tetap harus mendidik mereka mempunyai hati yang besar.
2: Baik, suster sudah ada yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita langsung sapa saja. Ada Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya bagaimana menjadi seorang perawat yang baik, profesional dan berakhlak mulia. Kebetulan anak kami sedang kuliah di keperawatan ULM semester 4. Mohon doanya. Terima kasih dari Bapak Ahmad Jaini di Amuntai. Terima kasih Pak Ahmad Jaini. Usul katanya nih, kami ada usul bagaimana para perawat bisa terjun langsung ke sekolah-sekolah sehingga bisa langsung membantu para siswa dan bekerja sama dengan ke UKS PMR di sekolah begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jaini ya dari Amuntai. Ini bagaimana nih suster, bisa langsung ditanggapi suster?
0: Oke. Kalau untuk membantu sekolah-sekolah, kalau kita di Institut Kesehatan Swaka Insan Pak, kalau kita ada MOU, selalu kami mencoba untuk mengimplementasikan itu. Ya, jadi misalnya kita MOU dengan sekolah ini, nanti kebutuhannya apa di sekolah itu kita bisa membantu. Asal ada MOU dulu, karena kan sekarang ini kalau kita tidak ada kerjasama agak rada-rada susah ya, soalnya itu juga sebagai nilai tambah kalau kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan kita juga mengimplementasikan mungkin itu salah satu tridharma yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi yang tadi mungkin permintaannya bagaimana membantu mereka untuk mengetahui pertolongan pertama ya di PMR atau apa begitu, kita di pendidikan bisa membantu asal kita sudah ada MOU-nya.
2: Harus ada MOU-nya ya, begitu. Itu syaratnya ya untuk Pak Ahmad Jaini ya. Baik, cukup untuk Pak Ahmad Jaini dari Amuntai. Terakhir nih Suster Imelda, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam momen Hari Perawat Internasional 2026 ini, Suster? Silakan.
0: Oke. Baik, pesan saya perawat tidak hanya melihat perannya dan masyarakat juga mungkin melihat perawat ini adalah untuk membantu dokter. Bukan. Jadi perawat itu mempunyai ilmu keperawatan dan perawat itu adalah tenaga profesional yang akan membantu masyarakat entah itu di komunitas, di rumah sakit maupun di daerah terpencil. Perawat adalah garda terdepan bagi masyarakat. Mereka 24 jam bersama pasien atau masyarakat, dan mereka juga mampu melayani masyarakat yang paling terpencil pun mereka lakukan. Saya kira mungkin itu, saya sangat bangga menjadi seorang perawat dan sangat apresiatif terhadap semua perawat yang bekerja yang paling jauh, terpencil. Saya sangat bangga dan berterima kasih Anda telah melayani semua orang yang membutuhkan kehadiran Anda. Anda hadir untuk memberikan yang terbaik karena Anda adalah perawat dengan hati yang tulus.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak dari bincang-bincang kita bersama Suster Imelda siang ini. Kita belajar bahwa menjadi perawat bukan hanya soal keterampilan klinis, melainkan tentang panggilan hati ya Suster ya, untuk memanusiakan manusia. Terima kasih banyak untuk Suster Imelda Ingir, Lajar SPCMHA PhD, atas inspirasi dan perspektifnya yang luar biasa hari ini. Sehat selalu untuk Suster ya, dan juga seluruh sivitas akademika Institut Kesehatan Suaka Insan Suster, dan selamat Hari Perawat Internasional untuk seluruh perawat di Kalimantan Selatan dimanapun berada, teruslah menjadi pelita dalam pelayanan kesehatan kita. Kembali ke Jubaidah di RRI Tarakan.
3: Iya, terima kasih Faiza dari Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan pendengar pemirsa, baru saja kita mendengarkan ya penjelasan dari dua narasumber kita. Dari Kota Tarakan ada Ibu Dewi Parman, dan juga dari Banjarmasin ada Suster Imelda di sana. Dan kami juga mengundang Anda ya, jika ada kesempatan, untuk bisa bertanya langsung melalui komentar live chat di YouTube kami, yakni di RRI Tarakan Official. Saya juga persilahkan terlebih dahulu ya, ada rekan saya Mita di RRI Samarinda. Mita?
4: Iya, Jubaida.
3: Iya, silakan pertanyaannya Mita.
4: Baik, terima kasih. Ini saya punya pertanyaan untuk dua narasumber yang ditarakan dan juga dari Banjarmasin. Mengingat pengalaman dari kedua narasumber ini yang juga sudah malang melintang ya di dunia perawat. Nah, dari pengalaman Ibu, sejauh mana masyarakat kita ini paham Bu dalam memperhatikan dan juga menghargai ya peran perawat, terutama dalam merawat pasien? Karena tadi juga Suster Imelda dan juga Bu siapa satunya? Bu
3: Ibu Dewi.
4: Ibu Dewi, mohon maaf Ibu Dewi, ini juga tadi mengatakan bahwa perawat adalah garda terdepan. Tapi kadang perlakuan dari pasien atau mungkin keluarga pasien yang ingin menuntut perhatian atau mungkin juga layanan yang paling cepat seperti apa nih untuk menghadapi pasien yang darurat begitu ya. Ini masyarakat kita apakah sudah teredukasi dengan baik Ibu untuk menghargai ataupun juga menghormati peran perawat ini Ibu? Itu saja Jubaida.
3: Terima kasih Mita, dan langsung saya persilakan untuk Ibu Dewi untuk menjawab pertanyaannya.
5: Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya terkait dengan ini ya?
3: Iya, terkait dengan pelayanan perawat ya kepada pasiennya, apalagi yang banyak pasien yang saat ini lebih membutuhkan perhatian nih. Gimana nih untuk Ibu Dewi Parman terkait dengan hal ini?
5: Baik, memang ini agak riskan ya kalau saya katakan, atau sensitif ya. Kadang-kadang masyarakat memang belum, masih ada yang belum memahami terkait dengan bagaimana pelayanan di, misalnya di ruang gawat darurat ya. Mereka belum memahami, oh ternyata tuh kalau misalnya masuk, ternyata ada yang harus diprioritaskan. Nah, di sistem di pelayanan sendiri itu ada namanya triase. Triase itu adalah pemilihan pasien, mana yang merupakan pasien yang mengancam jiwa itu dulu yang ditangani. Namun kadang masyarakat berpikirnya, loh saya kan yang duluan datang ya, tapi kok saya dilayani yang di nomor dua kan gitu. Padahal sebenarnya ada SOP yang perawat harus lakukan ketika menangani pasien. Yang jelasnya dari lubuk hati yang terdalam perawat pasti ingin menolong semua pasiennya dan pasti ingin tertangani semuanya. Namun tadi kembali lagi, kita ada SOP atau standar prosedural yang mana yang ditangani terlebih dahulu, dilihat dari tingkat keparahan atau tingkat yang mengancam jiwa si pasien. Kalau dikatakan bahwa apakah masyarakat sudah teredukasi, sebenarnya kalau masyarakatnya aware terhadap sistem pelayanan kesehatan, saya pikir mereka sudah teredukasi. Karena kenapa? Media sosial sekarang itu sudah banyak mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana peran perawat di rumah sakit ataupun di layanan gawat darurat. Namun kebanyakan masyarakat kita tuh belum terlalu memikirkan sampai di sana. Mereka hanya berfokus pada kenapa saya dinomor 2 kan seperti itu. Tapi kalau masyarakat yang paham bahwa oh penyakit saya ini belum, masih ada yang lebih parah gitu dibandingkan dengan saya karena keterbatasan tenaga dan juga sarana, mungkin mereka akan memahami seperti itu.
3: Oke, baik, demikian dari Ibu Dewi. Dan nah, saya akan ke langsung ke Banjarmasin, ada Suster Imelda di sana. Silakan Suster.
0: Oke, baik. Apa yang dikatakan oleh Ibu Dewi tadi memang itu harusnya dipahami oleh semua orang yang masuk di rumah sakit. Tapi seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak semua orang akan mengerti atau memahami. Di poin saya bahwa saya selalu juga mengajarkan kepada mahasiswa kami bahwa kamu komunikasikan dulu. Ya, ketika kita mampu mengkomunikasikan itu, menyampaikan, mungkin orang itu bisa memahami. Nah, karena kalau kita memberikan teori-teori itu mungkin agak susah ya buat masyarakat untuk memahaminya. Tetapi tetap kita harus menyampaikan bahwa bapak, ibu atau siapapun yang kita hadapi di UGD ini, kita harus mampu mengkomunikasikan kepada mereka bahwa kami bukannya tidak memberikan perhatian walaupun Anda pertama, tetapi kami akan melayani karena di sebelah atau di depan atau di belakang ibu ada yang lebih gawat. Nah, jadi memang kita sebagai perawat, ya, satu, pertama kita harus komunikasikan dengan baik. Kedua, memang kita harus sabar nih. Di UGD itu memang penuh dengan kesabaran dan sangat cepat memicu ya emosi kita.
1: Tetapi ada skala prioritas di situ.
0: Iya,
1: ya,
0: memang ada skala prioritas. Hmm. Tetapi itu tadi kalau kita mau menjelaskan, ini kamu warnanya sekian, kamu bukan darurat, kamu gawat darurat, nggak bisa, orang nggak bisa menerima itu. Jadi ya kalau saya pribadi, saya selalu mengatakan bahwa siapapun akan bisa memahami ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, dengan tenang, karena kalau di gawat darurat itu semuanya serba darurat,
1: serba
0: ya,
1: panik
0: gitu, serba panik gitu. Tapi kita perawat, makanya perawat di UGD itu harus yang kalem, yang tenang, yang emosinya tidak cepat terbakar, sehingga orang datang ya kita bisa menjelaskan walaupun tidak terima, tetapi kita harus tetap mengkomunikasikan. Ya memang teori itu ada seperti yang tadi Dr. Dewi mengatakan itu, tetapi memang semua orang tuh ingin dilayani yang pertama. Karena pasien tuh selalu menganggap bahwa saya adalah raja. Ya, jadi ketika saya datang, saya harusnya cepat dilayani. Ya, jadi prinsip kami juga di UGD ya, kalau waiting time-nya panjang itu menambah emosi sebenarnya. Tetapi respon yang cepat itu akan menurunkan juga emosi orang dan sebagainya. Respon itu entah itu nanti tindakan

0: Anda, kami akan memberi kesempatan kepada rekan kami yang berada di Nunukan. Silakan Wina.
1: Si Jube, saya ke narasumber dari Tarakan ya, ada

0: mereka memaknai kata sembuh, Dokter Dewi. Demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih, Wina. Silakan Ibu Dewi.
2: Baik, terima kasih. Sangat menarik ya pertanyaannya. Kalau dikatakan bahwa adanya kekurangan sarana, apalagi obat-obatan tadi ya. Kalau saya pikir teman-teman perawat kita yang ada di perbatasan sudah melakukan upaya maksimal. Mereka mungkin dengan keterbatasannya, mereka gunakan berpikir kritisnya untuk menangani pasien. Namun kalau terkait dengan obat-obatan itu sebenarnya terkait dengan kebijakan sistem pelayanan kesehatan, baik itu di sistem pelayanan pemerintahannya, kemudian BPJS-nya untuk pengadaan obat. Tapi kalau misalnya tadi yang terkait dengan yang saya soroti di sini adalah terkait skill-nya, mungkin ini yang menjadi satu hal yang menjadi mestinya menjadi perhatian pemerintah adalah tenaga-tenaga perawat kita yang ada di perbatasan maupun yang daerah terpencil harusnya itu lebih diberikan kompetensi tambahan. Kalau menurut saya ya, kompetensi tambahan ini yang bisa membantu mereka untuk lebih berpikir kritis lagi, untuk lebih mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dalam menangani pasien yang ada di sana, sehingga ketika menghadapi situasi yang menurut saya mungkin layanannya istilahnya apa ya, medianya kurang atau alat bantunya kurang, mereka akan berpikir untuk mencari alternatif yang mungkin fungsinya sama tetapi bentuknya tidak sama, seperti itu sih kalau menurut saya.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Dewi. Dan pertanyaan terakhir saya akan berkunjung ya memberi kesempatan kepada Cynthia di RRI Palangkaraya. Silakan Cynthia.
3: Iya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Hari Perawat Internasional untuk Suster Imelda dan Ibu Dewi, dan tentu untuk seluruh perawat yang ada di Indonesia ya. Terima kasih juga atas dedikasinya begitu. Dan pertanyaannya yang pertama untuk narasumber dari Ibu Dewi, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, mention bahwa cukup banyak masyarakat Indonesia yang malah memilih untuk berobat ke luar negeri. Dan menurut Ibu Dewi sendiri, kualitas utama apa yang harus dimiliki oleh perawat agar mampu bersaing begitu dan bertahan dan berkembang? Dan untuk pertanyaan ke Suster Imelda, tadi Suster sangat menarik, setelah 20 tahun mengabdi di dunia keperawatan, tentu Suster Imelda melewati berbagai pengalaman dan tantangan dalam melayani, apalagi tadi Suster menyebutkan tentang melayani dengan hati, begitu Suster. Di tengah perjalanan panjang tersebut, apa yang paling memotivasi Suster Imelda untuk terus mengabdi di dunia keperawatan hingga saat ini? Begitu Jubaidah, saya kembalikan.
1: Iya, baik. Terima kasih Cynthia dari RRI Palangkaraya, dan kami persilakan untuk Ibu Dewi langsung menjawab pertanyaannya.
2: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sampaikan ulang ya, bahwa tadi saya tidak katakan bahwa sekarang banyak yang berobat ke luar negeri ya. Itu adalah hasil riset kami yang 2018 dan terjadi pergeseran. Jadi kalau sebelum di tahun 2018 itu ternyata masyarakat di daerah perbatasan banyak yang berobat ke luar negeri, tapi ternyata dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pelayanan terutama di BPJS, kemudian sudah ada peningkatan pelayanan, terjadi pergeseran. Jadi kalau dulunya tuh mereka lebih senang ke luar negeri karena dianggap bahwa lebih murah gitu. Jadi ke Sabah, ke Tawau itu lebih murah. Kemudian transportasinya kan lebih dekat ya. 15 menit aja mereka naik speed sudah sampai dan dijemput ambulans di daerah tersebut. Kemudian itu hasil penelitiannya. Kemudian ternyata pergeseran itu ada ketika kami sampaikan. Ternyata pergeseran itu ada ketika ada kebijakan terkait adanya BPJS, kemudian sistem pelayanan juga sudah ada perbaikan di daerah Nunukan. Itu ternyata memberi dampak yang sangat bagus. Artinya masyarakat sudah mulai menyadari dan memahami, oh ternyata tuh berobat di negeri sendiri jauh lebih murah, malah gratis karena tadi ada BPJS tadi, kemudian layanannya juga sudah sangat bagus, seperti itu. Nah, kalau dikatakan bahwa tadi kualitas seorang

0: perawat seperti apa yang harus dimiliki? Saya pikir kalau sekarang ya dengan tadi dikatakan, saya katakan bahwa sebenarnya perawat itu kita sudah memiliki kompetensi. Betul sekali yang dikatakan tadi Ibu, Suster, siapa?
1: Imelda,
0: bahwa seorang perawat itu harus punya jiwa empati yang besar begitu. Selain mereka punya ini ya, kemampuan akademik yang bagus, kemudian satunya lagi adalah, kan ada tiga tuh, dia harus memiliki kemampuan akademik, knowledge-nya, kemudian dia harus punya juga skill-nya. Nah, yang terakhir adalah dia harus punya soft skill-nya, harus punya soul-nya, hatinya harus bagus. Artinya dia punya jiwa empati yang besar pada masyarakat atau pada pasien. Sehingga kalau digabungkan ketiganya, ketika seorang perawat bisa dengan baik menguasai materinya, skillnya juga bagus, kemudian juga dia punya attitude-nya juga bagus, maka saya pikir itu adalah sudah modal besar. Dan juga tadi saya katakan bahwa karena panggilan hati, panggilan jiwa, pasti di mengabdi dimanapun dia akan senang, asalkan profesinya perawat, seperti itu. Demikian.
1: Oke, terima kasih untuk Ibu Dewi, dan kita langsung ke Sor Imelda, silakan Suster.
2: Langsung ya, Ibu ya. Oke, baik. Saya berkecimpung di dunia keperawatan, entah itu di rumah sakit maupun di pendidikan. Apa sih yang memotivasi saya? Pertama, saya itu ingin melayani. Ya, saya itu kepingin sekali menjadi perawat karena saya ingin melayani orang-orang yang memang membutuhkan sentuhan. Maka saya ya pendidikan pun saya mencoba untuk melengkapi pendidikan saya biar kompeten. Lalu skillnya, walaupun kita di pendidikan, kita harus terus update. Dan saya tadi juga ungkapkan bahwa kalau mahasiswa turun ke rumah sakit, saya ikut, biar saya juga tetap update diri saya. Lalu ke masyarakat, saya juga tetap turun karena saya ingin juga melihat masyarakat seperti apa. Karena masyarakat ini macam-macam, ada yang mulai dari level menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah inilah yang saya kira membutuhkan sentuhan, tidak hanya yang saya bimbing mahasiswa, tetapi juga dari saya. Saya punya pengalaman yang tadi saya ceritakan, kemarin saya baru turun dari ke komunitas, melihat masyarakat itu, aduh, walaupun dekat sekali dengan rumah sakit Swaka Insan, tetapi masih ada yang belum tersentuh. Dalam arti, dia mungkin tahu ada pelayanan BPJS, tetapi tidak semua mungkin mampu untuk menjalankan atau memfasilitasi dirinya dengan BPJS itu. Maka dengan kita hadir, kita memberikan juga penyuluhan yang sekiranya bisa dia lakukan. Ya, artinya di promotifnya dapat, pencegahannya juga dapat. Kalau dia sudah ada kuratifnya, maka kita harus memberikan juga penyuluhan bagaimana penggunaan yang mungkin obat-obatan bagi dia, ini saya tidak sembuh, makanya saya harus menggunakan ini tanpa sepengetahuan yang lebih mendalam. Jadi bagi saya, pertama ya memang dari hati saya ingin melayani semua orang, dan saya tidak hanya yang sakit, tetapi saya mengatakan bahwa semua orang. Karena yang kita layani itu tadi mulai dari kandungan sampai dengan kembali ke liang kubur, boleh dikatakan. Tetapi kalau kita melewati semuanya itu dengan penuh kasih, ya, yang tadi saya selalu tekankan itu, maka saya terus terang punya kepuasan sendiri, kebahagiaan sendiri, dan saya merasa memang ini panggilan saya. Itu yang bisa saya sharingkan.
1: Iya, terima kasih kepada Suster Imelda dan pendengar pemirsa. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dan juga sudah dijawab. Demikian pendengar acara inspirasi kita, program berjaringan Sekorwil 8 Banjaran Nusantara ya. Terima kasih kepada narasumber kita, ada Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Rakam, Dr. Dewi Haryanti Parman, MKEP SP, KEP MB, dan Rektor Institut Kesehatan Swaka Insan. Ada Suster Imelda Ingir Latjara, SPCM HA PhD. Dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan Skorwil 8, saya Jupaida dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih dan perhatian. Sampai jumpa, selamat siang.

Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dan dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol. Dan jelas, aku tidak menyalahkan tim atas apapun, karena tim sudah memberikan segalanya dan ingin mencetak gol. Masalahnya adalah

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina.

ngomongin Piala Dunia, gak afdol rasanya kalau kita itu gak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.

0: memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh
1: pendengar kami. Jeddah sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: القائمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Dipengaruhi angin kencang, kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Carmenting dengan skor 16-21, 21-14.

Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: si organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta

0: kecil.
1: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.

0: lanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, TikTok, ya, pedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pembiayaan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi, dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya, ini ada di 20 titik ya, ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Terima kasih.

0: kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya, ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif, ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Samarinda. Siang pendengar, setelah tadi kita sudah jeda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI ya, sajian musik dan informasi yang tentunya bisa Anda dengarkan di radio konvensional kami ataupun juga di streaming aplikasi RRI Digital. Dimanapun saat ini Anda berada pendengar, dan apapun kegiatan Anda, kami juga coba temani istirahat siang harinya ya. Kali ini dari informasi dunia film yang kami lansir dari rri.co.id, di mana The Lord of the Rings ya, The Rings of Power musim ketiga ini mendapatkan jadwal tayang dari Amazon Prime Video, di mana sequel Lord of the Ring ini dijadwalkan akan tayang pada 11 November 2026. Dan ini disampaikan langsung tentunya oleh Amazon, di mana untuk film ini sendiri, The Rings of Power, itu berlatar ribuan tahun sebelum kisah dalam film dan novel Lord of the Rings-nya sendiri. Jadi ceritanya memang mengambil setting era kedua dalam sejarah Middle Earth dan akan melanjutkan kisah beberapa tahun setelah peristiwa pada musim kedua. Dan musim ketiganya akan berfokus pada puncak perang besar antara bangsa elf dan Sauron, di mana Sauron ini berusaha menciptakan One Ring yang diyakini mampu terjadi, memberikan kekuatan ya, untuk memenangkan perang dan menguasai seluruh Middle Earth. Pendengar, kami update juga informasi baru saja melewati kawasan M. Yamin ya, mobil damkar, dan kami terima informasi kebakaran saat ini terjadi pada pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Informasinya dari Damkar _ Samarinda untuk Instagramnya, kebakaran di Jalan Pulau Kalimantan. Untuk detail selengkapnya seperti apa kondisinya pendengar, kami akan hadirkan tentunya informasinya ke ruang dengar Anda, dan Anda juga yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, kebakaran yang terjadi di Jalan Pulau Kalimantan Kota Samarinda, silakan menghubungi kami di 0811 5544 976.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini semua gara-gara ibu, gak becus ngurus anak.
3: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
2: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
3: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak, ya arisan lah.
2: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
4: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
2: Kamu anak tahu apa?
4: Kami tidak hanya butuh materi, pak. Bu, kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
2: Alah.
5: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

0: 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini memastikan varian hantavirus kapal pesiar luar negeri berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu Kementerian Kesehatan juga bergerak cepat melacak 1 warga negara asing yang kontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia. Dilansir RRI, pendengar, virusnya ini berbeda dengan COVID dan sudah sejak tahun 2000-an di Indonesia ini sudah teridentifikasi. Dan menurutnya, varian hantavirus sendiri yang muncul di luar negeri itu berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Karena itu pemerintah memilih memperkuat sistem surveillance dan mempercepat penanganan bila ditemukan kasus. Ia menjelaskan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris pada 7 Mei mengenai seorang WNA yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Pasalnya orang tersebut diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Pemerintah kemudian membawa WNA tersebut ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh dan hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus. Namun tetap diminta untuk menjalani isolasi sementara untuk memantau masa inkubasi penyakit. Samarinda Siang masih akan temani Anda tentunya pendengar dengan sajian informasi lainnya, dan Anda juga bisa berpartisipasi menggunakan jalur WhatsApp ataupun juga aplikasi RRI Digital ataupun juga sosial media kami di Instagram dan Facebook untuk mengirimkan update informasi ataupun juga situasi terkini di wilayahnya.
1: Anak zaman sekarang tak sopan.
2: Di era cepat dan digital saat ini, kita sering lupa satu hal penting, yaitu bahasa hati. Komentar nyinyir di media sosial, jawaban ketus saat ngobrol, bahkan kata terima kasih pun mulai hilang.
3: Maaf ya Bu, dan terima kasih sudah menunggu.
2: Satu kata tulus bisa memperbaiki hari seseorang. Satu ucapan hangat bisa menyembuhkan kecewa. Katakan kata dengan baik, karena di balik kata ada hati yang mendengar.
4: Sayang. Sayang.
5: Pak.
4: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
5: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
4: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
5: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
4: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
5: Iya.
4: Jangan acuh

0: 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah kota Samarinda memastikan rencana rehabilitasi total Pasar Segiri belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena masih menunggu kondisi APBD kembali menguat. Wali kota Samarinda Andi Harun mengatakan perencanaan revitalisasi Pasar Segiri sejatinya telah siap, termasuk pemetaan ruang dan pendekatan sosial kepada pedagang serta penyewa kios di kawasan pasar. Menurutnya rencana rehabilitasi belum bisa memasuki tahap pelaksanaan akibat dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Andi Harun berharap kondisi APBD Kota Samarinda dapat kembali membaik pada 2027 mendatang, sehingga program rehabilitasi Pasar Segiri bisa dilanjutkan dengan bagian dari penguatan pusat perdagangan tradisional dan aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar

Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, PT Pos Indonesia ini membuka layanan kargo di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Tujuannya agar jemaah haji Indonesia bisa mengirimkan oleh-oleh yang mereka beli di sana ke tanah air. Disampaikan Koordinator Bisnis Petugas Kargo Haji Pos Indonesia, Tangkas Wibowo, pengiriman dilakukan melalui jalur udara dengan estimasi ketibaan sekitar 7 hingga 14 hari kemudian. Jadi dikatakan tarifnya berbeda, berlaku untuk sejumlah wilayah di kawasan timur Indonesia. Tarif pengiriman ke Sulawesi Utara dan Gorontalo misalnya itu ditetapkan sebesar Rp25 per kilogramnya. Sedangkan pengiriman dengan tujuan Maluku dan Papua dikenakan tarif Rp30 per kilogram. Dan Pos Indonesia juga menyiapkan layanan penjemputan barang dari pemondokan jemaah. Jadi dikatakan tidak ada batas minimal barang kiriman dari jemaah haji, namun berat maksimal 1 koli disarankan tidak melebihi 35 kilogram. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang ledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi terupdate dari Provinsi Kalimantan Timur yang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah ajang bela diri nasional Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026. Dan kompetisi ini memperingati Hari Bayangkara ke-80 dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 20 Mei 2026 di Gor Segiri Samarinda. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto, di mana kejuaraan ini menjadi bentuk komitmen Polri dalam membina generasi muda sekaligus juga menjaring bibit atlet potensial. Dan para pemenang diharapkan mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Dan ada 595 peserta dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan tersebut dengan rincian 343 atlet Polri yang terdiri atas 159 putra dan 184 putri serta 146 atlet umum yang terdiri atas 85 putra dan 61 putri. Ajang ini juga didukung oleh 106 official dari berbagai daerah. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.
4: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima kunjungan kerja Badan Layanan Umum BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBE Kelas 1 Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung APT Pranoto. Jadi pertemuan ini pendengar dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, pemerintah daerahnya mendukung penuh pengembangan rute penerbangan yang terkoneksi langsung dengan kawasan ekonomi prioritas di Kutai Kartanegara, dan Pemkab Kukar juga menyambut baik upaya penguatan konektivitas udara ini. Ditambahkan keberadaan bandara tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai media promosi potensi daerah, khususnya sektor pariwisata dan produk unggulan UMKM Kukar. Sementara itu pihak BLU PBU Kelas 1 APT Pranoto Samarinda menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah di Kalimantan Timur. Dengan kolaborasi ini diharapkan bisa tercipta integrasi transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, pariwisata dan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau

0: Sajikan pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Samarinda Siang, pendengar, kali ini kami update dengan jangkauan kereta api yang katanya akan diperluas ya. Dan ini ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono. Perluasan akses ini dibahas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana Presiden Prabowo menginginkan adanya pengembangan jaringan kereta api secara merata. Setidaknya diungkapkan oleh Menko Infra, terdapat sejumlah daerah yang nantinya akan difokuskan dalam perluasan akses transportasi kereta api. Perluasan akses kereta api ini ditekankan sebagai upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden dalam pemerataan pembangunan, dan dikatakan dengan diperluasnya jalur transportasi kereta api tersebut nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id, pendengar, dan tuntas sudah saya Ria Mitasari yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nanti akan berganti dengan penyampaian berita siang bersama dengan Ria Arda. Pastikan Anda masih mengikuti siaran kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
5: Beda gimana maksudnya?
4: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
5: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
6: A few moments later.
4: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
5: Ih, jadi takut dengarnya.
4: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 13 Mei 2026.
2: Ini mau gubernur sebelum menyatakan bahwa nama-nama yang bersangkutan, menunjuk nama-nama yang bersangkutan untuk menjadi tim ahli, paling tidak sudah pegang daftar riwayat hidupnya.
3: Program prioritas Bapak Presiden ini merupakan program yang sangat bagus di mana seluruh warga negara memiliki hak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui cek kesehatan gratis.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti kesesuaian struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan ataupun TAKUP Kalimantan Timur dengan ketentuan peraturan gubernur nomor 58 tahun 2025. Kita simak laporannya.
4: Sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan atau TAKUP Kalimantan Timur. Sorotan tersebut berkaitan dengan kesesuaian persyaratan anggota tim ahli sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur nomor 58 tahun 2025. Perwakilan advokat Kaltim, Diah Lestari Wahyuning Tias, mengatakan pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima jawaban resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas surat keberatan yang sebelumnya diajukan. Dari hasil penelusuran itu, tim advokat menemukan sejumlah nama dalam surat keputusan TAKUP yang tidak mencantumkan gelar akademik. Menurut dia, dalam Pergub nomor 58 tahun 2025, disebutkan anggota tim ahli gubernur wajib memiliki pendidikan minimal strata 1 atau sederajat.
2: Minimal gubernur sebelum menyatakan bahwa nama-nama yang bersangkutan, menunjuk nama-nama yang bersangkutan untuk menjadi tim ahli, paling tidak sudah pegang daftar riwayat hidupnya. Kenapa yang lain ditulis gelarnya? Kenapa ada beberapa orang yang tidak ditulis gelarnya? Itu hanya gubernur yang bisa menjawab dan timnya. Kalau kita tidak bisa menjawab, karena yang bikin SK adalah gubernur dan timnya. Nah, kenapa yang lain ditulis gelarnya, tapi ada beberapa yang tidak ditulis? Bisa jadi mereka memang lupa menulis, ya kan? Bisa jadi di daftar riwayat hidup tidak ditulis, atau bisa jadi memang mereka tidak punya gelar akademik itu.
4: Dia menilai ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan menjadi salah satu poin yang penting harus dipenuhi. Nama-nama yang disebut tidak mencantumkan gelar akademik tersebar di sejumlah bidang dalam struktur TAKUP. Di antaranya pada sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian, infrastruktur, dan lingkungan, hingga bidang optimalisasi pendapatan dan keuangan daerah. Namun demikian, dia menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah gelar akademik tersebut memang tidak dimiliki atau hanya tidak dicantumkan dalam surat keputusan. Menurutnya, hal itu hanya dapat dijelaskan oleh gubernur serta timnya. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kesempatan perempuan memimpin di Samarinda dinilai semakin terbuka, namun keberanian terlibat dalam perubahan sosial dan politik masih menjadi tantangan utama. Berikut kita simak laporannya.
5: Kesempatan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan di kota Samarinda dinilai terbuka seiring meningkatnya ruang partisipasi publik bagi perempuan di berbagai sektor. Namun keterlibatan tersebut dinilai masih bergantung pada kesadaran perempuan untuk berani terlibat dan mengambil bagian dalam proses perubahan sosial maupun politik. Dalam kegiatan sekolah politik yang diselenggarakan Voice of Democracy Indonesia atau Forum ID, perempuan bertajuk Dari Suara Perempuan Menuju Kebijakan, isu kepemimpinan perempuan menjadi salah satu pembahasan utama. Ruang publik saat ini dinilai telah memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi, mulai dari dunia pendidikan, sosial, ekonomi, hingga pengambilan kebijakan. Hal ini dikatakan akademisi UINSI Rega Armela kepada RRI Selasa 12 Mei 2026.
6: Pesan saya kepada perempuan khususnya di Samarinda ya, kita harus sadar bahwa perubahan tidak akan terjadi kalau kita hanya berdiam diri. Jadi kita harus sadar kita bisa berkontribusi, kita membangun dari apa yang kita punya, kemudian kita mampu bergerak. Kalau kita misalnya hanya berada di zona nyaman, maka kita akan tertinggal. Jadi kesadaran yang paling butuh kita butuhkan adalah kita berani melangkah untuk memanfaatkan apa yang kita punya, relasi apa yang kita punya, kemudian pengetahuan apa yang kita punya, kita bisa berkontribusi. Kemudian dari rumah, dari manapun, ya kita bisa melakukannya kalau kita punya kesadaran.
5: Menurut Rega, kesadaran untuk mengambil peran menjadi faktor penting agar perempuan tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan.

0: dan aman. Selain itu, Rega juga menyoroti pentingnya literasi digital dalam mencegah kekerasan berbasis online terhadap perempuan. Ia mengatakan perkembangan teknologi dan media sosial harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual agar masyarakat lebih berani bersikap ketika menemukan kasus di ruang digital. RRI Samarinda, Nusorkula melaporkan.
1: Program cek kesehatan gratis di Kota Balikpapan kini diwajibkan bagi seluruh warga guna deteksi dini penyakit. Kita simak laporannya disampaikan Afriani Guntur.
2: Cek kesehatan gratis merupakan program sebagai tindak lanjut asta cita Presiden Prabowo Subianto menyasar lebih dari 762 ribu jiwa di Kota Balikpapan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Alwiati mengatakan, pada 2025 program ini sudah dijalankan, namun capaian partisipasi warga masih rendah. Diharapkan pada tahun 2026 masyarakat sudah paham pentingnya screening kesehatan.
3: Papan di tahun 2025 kita sudah jalankan, di mana capaian kita memang masih sangat rendah, ya, masih sekitar 25%. Artinya di 2026 ini kami berharap partisipasi masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis harusnya lebih meningkat karena masyarakat sudah paham. Program prioritas Bapak Presiden ini merupakan program yang sangat bagus di mana seluruh warga negara memiliki hak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui cek kesehatan gratis setiap tahun. Sebelumnya kita mengacu pada setiap ulang tahun ya, tapi saat ini sudah tidak lagi, tapi semua warga negara diharuskan sebenarnya untuk melakukan cek kesehatan gratis sehingga negara memiliki rapor kesehatan setiap warganya. Saya laporkan sedikit terkait dengan hasil cek kesehatan gratis tahun 2025 di mana dari seluruh penduduk tadi hanya 19.194 yang melakukan cek kesehatan gratis yang datang ke fasilitas kesehatan.
2: Untuk melakukan cek kesehatan gratis ini, warga cukup membawa kartu tanda penduduk ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan layanan pemeriksaan secara komprehensif. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berkomitmen terus menggalakkan program ini untuk mencapai visi kota yang sehat dan kuat. Alwiati menghimbau warga Balikpapan untuk memanfaatkan fasilitas gratis ini guna deteksi dini dan pencegahan penyakit lebih lanjut. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia Kalimantan Timur resmi membuka kejuaraan Provinsi Panjat Tebing Kelompok Umur tahun 2026 di Gelora Katri Uneng, Samarinda. Berikut laporannya disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kalimantan Timur resmi menggelar kejuaraan Provinsi Panjat Tebing Kelompok Umur tahun 2026 yang berlangsung hingga 16 Mei mendatang. Kegiatan yang dilaksanakan di venue sport climbing Gelora Kadri Uning Samarinda ini dirangkai dengan lomba fotografi panjat tebing yang melibatkan komunitas fotografi di Kalimantan Timur. Ketua FPTI Kalimantan Timur Eli Luhritianova menyebut, kejuaraan ini menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda di daerah.
5: Jadi kejuaraan Provinsi Climbing Wall atau Panjat Tebing 2026 ini diselenggarakan pada kesempatan pada bulan ini karena pertama karena kita mengejar waktunya kejurnas. Nah karena waktunya kejurnas otomatis kita harus menseleksi para atlet yang siap untuk dikompetisikan di kejurnas. Yeah. Untuk itulah kita melakukan melaksanakan kejurprov ini. Mm. Jadi karena mengingat waktu dan sekaligus kita juga salah satunya mencari atlet-atlet baru nih.
4: Menurutnya ajang ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Selain panjat tebing, lomba fotografi yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan juga dinilai mampu mengabadikan semangat dan perjuangan para atlet selama bertanding. Kejurprov ini diikuti 9 kabupaten kota dengan total 128 atlet putra dan putri dari berbagai kelompok umur. Nomor yang dipertandingkan meliputi speed klasik, speed world record, lead, dan boulder. Panitia menyiapkan total 66 medali, terdiri dari 22 medali emas, 22 medali

0: perak dan 22 medali perunggu sebagai apresiasi terhadap prestasi atlet. Melalui kejuaraan ini, FTI Kaltim berharap pembinaan panjat tebing di daerah dapat terus berkembang dan menjadi wadah positif bagi generasi muda yang berprestasi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Provinsi Kalimantan Timur resmi dipilih menjadi tuan rumah kejuaraan judo Kapolri Cup 2026. Berikut laporannya.
2: Untuk menjaring potensi atlet berbakat digelar ajang Kapolri Cup 2026. Ajang bergengsi dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini akan berlangsung pada 15 hingga 20 Mei di Gor Segiri, Samarinda. Kabit Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto mengatakan, salah satu penunjukan Kaltim sebagai tuan rumah dalam event nasional ini dikarenakan Kaltim menjadi salah satu wilayah yang kondusif.
3: Dan judo Kapolri Cup 2026, tentu saja ini adalah untuk menjaring atlet-atlet bisa lebih berprestasi. Bisa saja setelah bertanding di sini akan muncul atlet-atlet baru, atlet-atlet yang lebih mumpuni, yang dia akan bertanding di kelas internasional misalnya, atau di kelas PON misalnya. Itu harapan kita seperti itu. Kategorinya kan berdasarkan putra-putri, dan kemudian umum atau TNI umum atau Polri. Kemudian juga ada kelas berdasarkan berat badan. Ada yang mulai dari 57 kilo, bahkan sampai ada yang di atas 100 kilo.
2: Sebanyak 595 peserta dari unsur Polri dan umum siap unjuk kemampuan dalam berbagai kategori pertandingan banner. Selain itu, untuk melestarikan dan memperkenalkan hewan endemik khas Kaltim berupa burung enggang, pihak penyelenggara menjadikannya sebagai maskot. Dipastikan event ini akan diramaikan oleh atlet nasional yang akan bertanding menunjukkan kemampuannya. Turnamen ini dapat disaksikan langsung secara gratis bagi pengunjung di kota Samarinda, tepatnya di Gor Segiri pada tanggal 15 sampai 20 Mei 2026. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
1: Selanjutnya, kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
4: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
1: Pemerintah Kabupaten Berau secara resmi melepas keberangkatan 215 jemaah calon haji tahun 2026 melalui kegiatan sholat maghrib berjamaah dan berdoa bersama di gedung Balai Mufakat. Sebanyak 215 jemaah calon haji asal Kabupaten Berau dijadwalkan diberangkatkan dalam 3 kelompok terbang kloter. Dari jumlah tersebut, 211 jemaah akan berangkat pada 14 Mei 2026 bersama dengan 3 orang petugas pendamping haji. Sementara itu, 2 jemaah telah lebih dahulu diberangkatkan pada tanggal 29 April 2026. Dan 2 jemaah lainnya tergabung dalam kloter 17 dan 18 yang dijadwalkan berangkat pada 18 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati Berau Sri Jorensih menyampaikan bahwa kegiatan sholat maghrib berjamaah dan doa bersama ini menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus memohon perlindungan Allah SWT bagi seluruh jemaah haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Ia juga berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjadi haji yang makmur, serta kembali ke tanah air dengan selamat. Embarkasi Haji Balikpapan meningkatkan edukasi kesehatan bagi jemaah haji sebagai upaya antisipasi menghadapi cuaca panas ekstrim di Arab Saudi pada musim haji tahun 2026. Langkah ini dilakukan sejak tahap awal, yakni saat proses penerimaan jemaah di asrama haji. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Timur, Tati Suryani, menyampaikan bahwa pembekalan kesehatan menjadi bagian penting dalam rangkaian pelayanan embargasi tahun ini. Menurutnya, kondisi suhu di Arab Saudi saat musim haji dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, sehingga jemaah perlu mendapatkan pemahaman yang cukup terkait dengan pencegahan dehidrasi, kelelahan akibat panas, serta cara menjaga kebugaran selama menjalankan ibadah. Selain edukasi, petugas kesehatan juga akan melakukan pemantauan kondisi fisik jemaah secara berkala selama masa karantina di embarkasi. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengidentifikasikan potensi resiko kesehatan sejak dini. Dengan adanya penguatan edukasi dan layanan kesehatan ini, Embarkasi Haji Balikpapan berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan kondisi yang lebih sehat, aman, dan optimal.
4: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Demikian berita siang hari ini. Berikut kami sampaikan kembali berita utama. Sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti kesesuaian struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan ataupun TAGUB Kalimantan Timur dengan ketentuan peraturan gubernur nomor 58 tahun 2025. Program cek kesehatan gratis di Kota Balikpapan kini diwajibkan bagi seluruh warga guna deteksi dini penyakit. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja petugas, saya Ria Ada mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,
0: Pro 101.

0: 97 kemana Melvin, pendengar Pro Satrari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum saya tawarkan di tebang-tebang paten artis-artis beken di era zamannya 100% Indonesia ke ruang dengar Anda, saya antarkan dulu rangkuman datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda. Kali ini memanggil Muhammad Aris Afian bin H.M. Ramli. Tempat tanggal lahir Samarinda, 3 Desember 1979. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu di Jalan Slamet Riyadi, Gang 3, RT 14, nomor 10, Kelurahan Trek Lorong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggalnya 15 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Putriana binti Abdul Hamid sebagai penggugat melawan Muhammad Aris Afian bin H.M. Ramli sebagai tergugat, dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan tentunya dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Pendengar, demikian tadi telah kami hantarkan rangkuman datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda. Kita bersama di 100% Indonesia sesaat lagi, pendengar.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 100% Indonesia mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Musiknya asik ya, pop dangdut. Itu dia duet kolaborasi Iis Dahlia bersama dengan Ungu Teristimewa. Sangat istimewa, Anda bisa kembali sambung sarasa untuk bersama-sama bersenang-senang di hari ini di 100% Indonesia. 0541-736-566 ataupun di 743-495 saya nantikan. Di WN 811-55-44-976 program ini bisa Anda gunakan juga untuk bisa memberikan kabar, kabar apapun yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar semua, tentang informasi cuaca atau informasi lalu lintas, boleh sambung di hari ini 0541-736-566 ataupun di 743-495 atau kita ngobrol santai saja. Obrolan kita santai kita hari ini ya, kami akan apa ya, mengangkat seputar pelayanan. Nah, kan kemarin diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Bisa dong cerita layanan seperti apa yang pernah Anda dapatkan ketika Anda berobat. Berobat itu macam-macam, ke dokter pribadi, kemudian ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Nah, ya, sambung sudah bersama di hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya. Posisi mana ini, Mas?
1: Posisi.
0: Ya.
1: Posisi di kantor toh.
0: Oh, di kantor. Ya, informasi apa ingin dibagi untuk pendengar di siang hari ini?
1: Tadi berbicara mengenai pelayanan, Mbak. Iya. Kalau pelayanan yang selama ini pengalaman yang didapatkan, terutama kalau pelayanan kesehatan, alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan apa adanya, begitu ya. Tercover semua karena kita punya layanan BPJS misalnya, itu alhamdulillah semua tercover.
0: Ya.
1: Beruntungnya juga tidak sering menggunakan itu karena kan alhamdulillah masih sehat gitu. Kalau pelayanan yang lain mungkin terkait pelayanan seperti misalnya kita di rumah makan begitu, biasanya ini juga yang riskan sekali ketika kita melayani orang dengan hati yang tidak sedang baik-baik saja. Jadi
0: pernah.
1: Mungkin pernah.
0: Jadi gimana rasanya?
1: Kayak mendapatkan perlakuan yang kurang nyaman begitu. Yeah. Padahal ya kita tahu mungkin semua orang punya mood yang berbeda-beda begitu.
0: Betul.
1: Tapi ketika kita ada dalam berhadapan dengan orang, apalagi kita sebagai pelayan dalam tanda kutip begitu,
0: harus memberikan public service yang bagus gitu ya, Bang ya. Halo? Mana suaranya?
1: Ada.
0: Ya lanjut, harus memberikan public service yang bagus gitu maksudnya ya.
1: Betul, karena kan pelayanan itu kan itu yang paling penting, bagaimana kita servis ke orang gitu. Itu sih yang seperti pernah pengalaman begitu. Jadi kayak mukanya muram, bermuram durja begitu. Ya kurang menyenangkan lah penerimaannya juga. Jadi kayak kita mau, akhirnya kita yang awalnya kita mau makan dengan hati riang gembira, jadi kayak oh oke okay, gitu.
0: Terus nanti gak akan kembali lagi ke sini gitu.
1: Ya biasanya begitu.
0: Kejam.
1: Karena ketika kita sudah dapat pelayanan yang kurang menyenangkan, biasanya gak bakal dua kali gitu. Cukup sekali aja.
0: Jadi penting ya namanya public service untuk pelayanan apapun, entah di rumah makan ataupun namanya pelayanan publik, itu perlu ya Mas ya.
1: Betul.
0: Okay. Atau di bank, atau kita lagi ngantri, ataupun apapun.
1: Betul.
0: Yang banyak kita lagi berniaga atau menjual, itu perlu ya namanya public service yang baik gitu ya.
1: Betul. Baik. Jangan sampai udah nunggu lama-lama misalnya, tapi pelayanannya kayak kurang gitu. Jadi orang yang nunggu lama-lama itu merasa aduh kok nggak dihargai gitu.
0: Baik.
1: Okay. Itu aja pengalaman dari saya. Terima kasih Mbak Ria, sehat selalu.
0: Terima kasih Bang Sab, thank you sudah sambung di WN 811-55-44-976. Bersabar dulu, saya lanjutkan. Halo.
2: Halo.
0: Oh iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mamat.
2: Yang penting baru ya. Ada teman saya. Tapi kadang-kadang dia kalau diajak ngopi apa namanya? Bukan balasan. Enggak bisa tuh ya. Namanya tuh Saparudin.
0: Kalau pelayanan di rumah sakit seperti apa, Mas, yang pernah Anda alami? Anda kan sering berobat ya, untuk Samarinda terutama ini.
2: Itu BPJS.
0: Perawatnya, Mas, perawatan. Perawat biasanya kan ada perawat yang jutek atau yang seperti apa? Pernah enggak ini?
2: Jadi saya sumpah dilayani sedemikian rupa baiknya.
0: Wah, gimana itu? Sebutkan boleh rumah sakitnya?
2: Rumah sakit Dirgahayu.
0: Oh, Dirgahayu. Iya.
2: Operasi, mulai dokternya sampai perawatnya. Wah, pokoknya terus itu ada gangguan sedikit saya tuh langsung sebel. Langsung datang barunya.
0: Gitu ya.
2: Jadi saya selama ini enggak pernah.
0: Yang bikin Anda betah enggak pindah-pindah dari salah satu rumah sakit di Samarinda ya, karena pelayanan
2: ramah, Maria. Saya lebih ramah lagi, Maria. Teman saya Saparudin.
0: Baik, oke. Iya.
2: Pokoknya Saparudin tuh dengan saya tuh
0: lumayan. Oke. Terima kasih Pak Mamat yang mendapatkan pelayanan perawat di salah satu rumah sakit yang pada akhirnya selalu setia, kalaupun sakit pasti ke situ lagi, nggak mau pindah-pindah. Itulah manfaatnya dari pelayanan publik itu. Ya, harapannya ya ini bisa menjadi acuan untuk rumah sakit atau puskesmas-puskesmas yang lain. Telepon dokter pribadi barangkali ya. Saya masih terus menantikan. Bagi Anda ingin gabungan, sambung lagi monggo di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Kita nikmati dulu di suasana yang cukup terik. Ada duet kolaborasi Ebit Gade bersama dengan Iwan Fales. Titip rindu buat ayah yang lagi kangen sama ayah. Nikmatin lagu yang mendatang.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Seratus persen Indonesia pendengar Prosa Terari Samarinda. Itu dia. Saya rasa membuat hati Anda sejuk di tengah cuaca panas, apalagi untuk Anda yang dalam rute perjalanan. Ya, saya informasikan Samarinda terus berbenah. Ya, kalaupun Anda ini melewati arah dari Slamet Riyadi, kemudian depannya SMA 5, itu jalannya sekarang sudah mulus kayak jalan tol. Diharapkan bagi pengendara sebagai pengingat, utamanya R2 ya, ya jangan kencang-kencang lah, walaupun jalanan sudah membaik dan mulus untuk daerah arah Juanda ke kota ataupun sebaliknya. Samarinda terus berbenah ya. Mudah-mudahan ini juga akan diikuti untuk wilayah-wilayah yang lain. Kalaupun jalanan mulus dan enak, pasti masyarakat atau warga akan senang dan happy karena akan memudahkan aktivitas perjalanan, tentunya yang mau bekerja ataupun yang akan berangkat ke sekolah, iya enggak? Itu yang saya kabarkan untuk Anda di hari ini. Namun juga saya ingatkan tentunya ya, berhati-hati untuk Anda tentunya yang akan melewati kawasan flyover yang menuju ke seberang. Itu saya ingatkan, Bok Yao, kalaupun R2 itu ya, sudah jalannya sempit, jangan saling mendahului, bersabar gitu ya. Itu, kalau di Arab Saudi sana, kalau apa ya istilahnya, mendahului jalan yang memang tidak dianjurkan tuh hukumnya haram. Kalau saya sih berpikir seperti itu ya. Iya, kasihan juga lah. Kalau sudah jalannya sempit, kemudian yang belakang tidak bersabar, nah ini yang bikin repot ya. Saya kembali berlanjut berwawasan untuk Anda di 0541-736-566 ataupun di 743-495 yang lagi mendengarkan di suasana siang hari ini, sembarin berapa saja. Saya sapa di absen, kalaupun demikian Mas Gufi yang mungkin dalam perjalanan, apa kabar? Sedang dalam posisi mana hari ini? Kemudian Ibu Eva yang lagi nyantai sambil dengerin barangkali, yang di balik papan Pak Sigit yang ada di Grand Taman Sari, gimana kabarnya? Mudah-mudahan juga bisa dengerin dengan celing ya untuk saat sekarang. Juga buat Zulfita yang ada di Balikpapan, yang juga katanya selalu setia dengerin di Prosa Terari Samarinda. Sekarang sudah bisa denger dengan baik katanya Mbak Ria. Alhamdulillah. Pendengar, kepuasan atas fasilitas modern, profesionalisme dokter, dan kenyamanan serta keluhan terkait dengan waktu tunggu yang lama dan antrian administratif ini terkadang bisa menjadi satu keluhan bagi pasien. Nah, tapi sekarang sudah enak ya, kalau mau ke dokter atau ke BPJS atau ke rumah sakit biar nggak nunggunya lama, antrinya lama, yaitu dengan cara Anda bisa mendaftarkan lewat online. Sekarang kan serba online, jadi Anda tahu kapan berangkat dan tiba-tiba diperkirakan urutan berapa sudah tahu, jadi nggak terlalu lama nunggu seharian. Nah, itu kerennya ya. Dan tentu dari sekian pengalaman, saya yakin dan pasti pernah sekali dua kali Anda datang ke layanan kesehatan, baik itu ke puskesmas ataupun ke dokter BPJS, ke dokter pribadi, ke rumah sakit. Nah, ini Anda akan menjumpai hal-hal yang mungkin menyenangkan atau mungkin tidak menyenangkan. Bisa dong bagi di kebersamaan kita di 100% Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian. Tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim vaksin meles, mumps, rubella, MBR ini menyebabkan autisme pada anak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirta.id, klaim bahwa vaksin MMR ini menyebabkan autisme tidak didukung oleh bukti ilmiah. Spektrum dari disorder ASD. Klaim tersebut berasal dari studi Andrew di tahun 1998 yang telah ditarik karena masalah etik dan data yang tidak valid. Ahli medis menegaskan autisme dipengaruhi faktor genetik dan perkembangan saraf, bukan vaksinasi. Efek samping vaksin dari MMR umumnya ringan dan sementara. Demikian cek fakta, Pro 1 RRI Samarinda.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta, Pro 1 RRI.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

97,6 FM, pendengar Prawasatari Samarinda. Duh, yang lagi baper kalau pun denger lagu Event Seventeen, saya jamin pasti tambah baper. Harapannya semoga hanyalah sekedar lagu saja. Kalau saya suka apanya, iramanya, musiknya bikin kita gimana gitu. Yang sedang menunggu di kebersamaan kita 0541736566. Wah, saya ditinggalkan tadi, lamanya menunggu. Enggak apa-apa deh, Ibu Asih yang ada di Balikpapan, nanti dicoba lagi di 0541736566 ataupun di 743495. PA-nya bisa Anda gunakan 0811-5544-976. Ya, kami masih mencoba menantikan bagi Anda yang ingin gabungan di kebersamaan kita di tebang-tebang paten artis-artis beken di era zamannya. Anda kalaupun menambahkan, kalaupun memang loki hobi lagu kesangan Anda, kalau tahunnya sama ya bolehlah nanti ditambahkan ya. Masih menyisakan Yovie Nuno dengan yang baru, kemudian ada Kuito dengan Kembali, Serius Genius, Pongki Barata, Beri Aku Waktu Ungu, Andrili dengan Sabda Alam, ada Pivi Tahta, Semoga Terulang Lagi, ada Tito Tangguh dengan Tak Berdaya, Padi Ribon dengan Ego, Jangan Jatuh Cinta bersama dengan Di, dan Sami Simorangkir dengan Luka Yang Luas. Masih saya tunggu untuk Anda yang ingin gabungan di 0541736566 ataupun di 743495. Ada siapa nih yang sambung di WA? Aduh, saya bacakan ya. Kalau nggak dibacakan ya kasih nampuan jangan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jujur, saya dengan keluarga saya nih Mbak Ria pernah mengalami pelayanan yang pahit di puskesmas maupun di rumah sakit. Wow, pengalaman saya di puskesmas, sebelum jam 7 saya sudah berada di puskesmas. Jam 11 baru dapat pelayanan, itu pun cuma di tensi saja. Waduh, di mana ini? Saya kira petugas puskesmas jam 8 baru datang langsung melayani. Iya, masalah absennya terakhir kan jam 8 biasanya ya. Mereka berdiri rame-rame, saya kira mau baca doa. Ternyata membahas pesan makanan. Ternyata bukan hanya saya, sebagian orang juga yang ada mengeluh dengan pelayanan puskesmas yang seperti itu. Kalau di rumah sakit, ini pengalaman adik saya membawa anaknya. Ponakan saya ini panas, badannya sangat tinggi. Sudah dikompres sama dikasih obat minum, masih juga tetap panas badannya. Akhirnya adik saya ini membawa anaknya ke salah satu rumah sakit di Tegarong. Sesampai di rumah sakit, petugas di sana malah disuruh pulang saja dengan alasan hanya demam. Biasanya padahal waktu itu saking panasnya sampai gemetaran badan ponakan saya. Langsung saja sama adik saya marah seberkata, kalau terjadi apa-apa sama anak saya mau laporkan ke rumah sakit ini. Nah, akhirnya dokter jaganya langsung datang menangani. Wah, ini gak beres ini ya. Barusan juga di rumah sakit yang sama, pengalaman ponakan saya juga masuk rumah sakit. Adik saya cuma ngasih tahu awal sakit anaknya. Malah dokter bedah anak bilang, gak usah ngasih tahu, dia sudah 2 kali sekolah jadi tahu sakitnya anak ibu. Duh, kok gitu ya? Gak sopan ternyata dokternya tuh. Rasa juga gerigitan ya mas ya. Itu dikatakan dokter bedah anak di salah satu rumah sakit. Nah, kenyataannya sudah waktunya mau pulang, adik saya nanya lagi, apa sakit anak saya dok? Dokter bedah anaknya bilang, nanti dulu saya masih cari tahu penyakit anak ibu. Duh, dulu gimana bu ya, kuliahnya bu ya, wah repot ini. Itulah Mbak Ria cerita pengalaman saya, ibu dan keluarga pada saat mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan di puskesmas. Walah, Ibu Dalva, kalau Bu on air saya rasa lebih enak Bu ya, gimana runtutannya dan rentetannya. Sedih juga, tapi tidak mengapa, ini memang pengalaman pribadi, boleh
Yang lain mungkin juga seperti ibu, entah itu dimanapun, entah di dokter pribadi Anda, di dokter BPJS, di rumah sakit, ataupun puskesmas, kalaupun Anda tidak mendapatkan pelayanan yang mungkin tidak ramah ya dari instansi yang terkait, boleh sama-sama di 100% Indonesia.

0: Anda mendengar Pro Satu Radio Samarinda, karena informasi dan inspirasi terus berlanjut di 100% Indonesia. Ya, saya kembali berlanjut, mudah-mudahan nanti pelayanan publik dimanapun Anda berada ini akan mendapatkan satu perbaikan, ya, itu harapannya. Saya akan kembali bertemu yang sedang menunggu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, silakan Ibu Asih di Balikpapan. Gimana kabarnya Balikpapan, Ibu?
1: Balikpapan baik. Hari ini mendung, Mbak. Tadi pagi hujan pagi itu mau jam-jam 3 pagi lah.
0: Gitu. Sekarang sudah cerah ya, Bu, ya, secara hati Ibu. Kedengaran seger, ya. Bu, ya, ngobrol masalah tentang pelayanan, kalaupun Ibu pasti pernah ya yang namanya ke rumah sakit ataupun ke puskesmas atau ke dokter BPJS. Apa yang pernah Ibu alami menyenangkan atau seperti apa yang pernah Anda temui? Seperti apa, Bu?
1: Ya, kita itu kadang ya pernah di BPJS ya. Kita kan di APC, nah, di
0: dokter BPJS.
1: Bukan di puskesmas, di klinik
0: BPJS, ya, kan macam-macam BPJS melayaninya dokter, ya, Bu, ya. Nggih, silakan.
1: Ya, itu sebelumnya kan ya suruh nimbang, tekanan, itu diukur. Terus ditanya-tanya itu. Kadang itu kalau banyak pasien apa nuk itu ya namanya klinik ya, ya kita harus sabar, ya ada sing jutek, ada sing
0: Kalau mengalami jutek itu perasaan Ibu gimana? Tambah sakit, Bu, ya?
1: Ya, sakit ya. Kita itu kalau sakit namanya kan ya kalau ke UGD juga itu ya. Yang minta kan ya kita cepat di
0: maunya ya, Bu, ya. Tapi saya antri. Iya. Tapi secara pribadi itu, Bu, ya.
1: Ya kita itu namanya kenapa ini kok pas banyak antrian gitu, kita sudah sungguh-sungguhan sakit namanya. Ya namanya gimana ya, kita sakit. Minta duluan kan ya enggak bisa.
0: Ya mungkin, Mbak, ya antri, betul. Ya.
1: Harus antri, ya mau enggak mau ya kita harus nahan kalau kita ngomong, kenapa toh aku itu sakit sungguhan waktu itu. Iya, Bu, tapi antri dulu, Bu.
0: Iya, gitu, ya. Seperti itu, Bu, ya. Dengan perawatnya atau yang melayani bagian administrasi dengan murah senyum, itu kita kan happy, ya, Bu, ya.
1: Iya. Ya, sing mesti itu ya yang melayani kan biasanya ada itu loh, apa bagian yang praktek-praktek itu loh.
0: Oh iya. Kan? Ada standarnya, gitu. Bu, ya.
1: Kalau dokternya itu ya bagus saja.
0: Iya, pasti bagus saja, Bu, ya. Iya.
1: Tapi kadang itu kalau dia itu apa ya? Anu tensi apa anu gitu tuh. Ya gimana gitu ya. Kata kita ya harus sabar lah, ya. Yang penting kita sakit cepat-cepat ya sembuh ya, Mbak, ya.
0: Tapi Bu yang sering dijumpai pelayanannya bagus-bagus saja, Bu, ya, selama ini, Bu, ya.
1: Ya, bagus-bagus saja sekarang itu.
0: Sekarang
1: kan,
0: ya.
1: Kalau kita musim apa ya? Musim itu yang praktek-praktek itu ya kita ya harus sabar aja ya. Kalau kita yang biasa-biasa ya cepat aja. Maka itu Ibu itu sakit ya sukanya ke UGD.
0: Oh gitu. Jadi, sudah tahu, Bu, ya. Berarti kalau ada apa-apa minta langsung rujukan ke UGD gitu layanannya, Bu, ya.
1: Ya, UGD. Pelayanannya enak, Mbak. Itu. Jadi kita biar penantri ki mesti ada satu cepat kita sodornya gitu cepat dipanggil.
0: Karena di UGD Ibu minta rujukan.
1: Di UGD Pertamina. Biarpun kita nanti di dalamnya periksa dokter, tapi kita kan sudah di
0: sudah dilayani, sudah diproses, Bu, ya.
1: Nunggu ya, Bu. Nanti bentar lagi ditanyai sama perawatnya itu, dilaporin dokter, ya langsung aja cepat diatasi gitu, Dok, sama dokternya.
0: Jadi kalau dipikir-pikir memang orang yang mau berobat itu maunya dikasih pelayanan yang maksimal, contohnya melayani dengan hati, Bu, ya, bahasa saya tuh, ya.
1: Iya.
0: Ya, seperti itu. Tidak semua orang terkadang seperti itu. Mungkin siapa tahu ada problem masalah yang mungkin terbawa, bisa jadi, ya, Bu, ya.
1: Nah, itu. Tapi kalau kita memang sakit darurat itu ya, kayak apa gitu ya langsung kita di tangani gitu.
0: Baik.
1: Yang apa tabrakan apa yang jatuh, yang agak anu itu itu kan darurat itu. Kalau kita hanya sakit-sakit
0: biasa
1: untuk berhubungan ya bisa ditahan lah.
0: Okay.
1: Itu kita ya dilayani tapi ya biasa gitu sudah.
0: Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu kebersamaannya. Selamat santai. Salam untuk kawan-kawan di Balikpapan Ibu nggih.
1: Santai, Mbak.
0: Iya. Sudah mulai mendung. Mulai ke dapur. Iya, sudah setengah empat Bu, yang nanti asar Bu ya enggak terasa Bu ya. Walah, iya. Baik.
1: Sama reda Pak hujan pada
0: lagi mendung ini Bu. Lagi mendung mah hujan kayaknya. Iya, baik. Oke. Terima kasih.
1: Yuk. Yang lagi dengarkan Pro RR Samarinda, semoga sehat semuanya.
0: Baik.
1: Tetap semangat buat Mbak Ria, Metigas.
0: Terima kasih. Bang Fadel, dengar saya terus bosan Bu mendengar Bu suara Ria terus enggak capek.
1: Nanti malam anu Mbak sama
0: Bang Fadel. Ya. Gantian
1: malam Mbak Dina, siapa?
0: Bang Fadel nanti malam Bu. Yang tugas.
1: Ya, nanti malam. Ya. Tadi malam.
0: Mbak. Tadi malam Mbak Fira.
1: Fira ya.
0: Maunya itu. Suara ya terus
1: ya. Mbak Fira satunya
0: Mbak Dita. Nanti kalau Ria terus bosan mendengar Bu. Nggih, monggo. Terima kasih Bu.
1: Ya. Alhamdulillah sudah sekarang Balikpapan sudah bisa nerima.
0: Sudah celing ya Bu ya. Baik. Ya, oke.
1: Iya. Makasih.
0: Sama-sama. Yuk, monggo-monggo. Terima kasih Bu Asi yang ada di Balikpapan juga buat Ibu Dava. Sabda Alam bersama dengan Andri Lee.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kumandang azan asar sudah terdengar. Untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar, Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Tentu bagi Anda yang sedang menjalankan, mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama kita di 100% Indonesia.
2: Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bung. Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita

97,6 FM, pendengar Pro Satelit Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Body Rebound dengan lagu terakhirnya dengan Ego. Gak terasa lagu udah setahun yang lalu pendengar ya, masih asik kalaupun saya mendengarkan dengan lagu-lagu kekinian. Saya terus berlanjut terus untuk Anda. Masih ada waktu yang ingin gabungan di 0541736566 ataupun di 7434959. Sembari Anda boleh mengabarkan informasi tentang cuaca ataupun informasi lalu lintas di 100% Indonesia. Nah, berbicara masalah pelayanan, tentu kalaupun di rumah sakit fasilitasnya biasanya kalau saya pribadi ke rumah sakit pasti akan melihat dulu apa ya, tempatnya kira-kira bersih nggak ya. Wah, ini jadi penilaian tersendiri ya. Kemudian ruang tunggu yang menyenangkan, ini biasanya asik, tempatnya enak, nyaman, bersih, terus di sekitarnya mungkin apa ya, fasilitasnya juga menyenangkan, yaitu bisa bikin nyaman. Apalagi orang sakit maunya kan seperti itu ya. Kemudian ingin mendapatkan perawatan yang profesional, artinya perawat yang melayani dengan hati, dengan senyum atau keramah tamahan, ini memang penting. Itu namanya keprofesional ataupun layan servisnya ini juga menjadi kepuasan bagi pasien yang ingin datang dan akhirnya datang lagi. Seperti halnya Pak Mat tadi, di salah satu rumah sakit, ya itu aja, dia gak akan pindah-pindah karena pelayanannya. Kemudian kalau Ibu Dava tadi, ya itu tadi, tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, ini seperti apa? Walah, mudah-mudahan nanti kedepannya Ibu Dava di puskesmas daerah Anda ataupun rumah sakit Anda akan membaik ya, setelah mungkin barangkali nanti akan bisa ditindaklanjuti siapapun yang sakit ataupun pasien kalau datang ke rumah sakit ataupun ke layanan kesehatan, ke dokter PCS ataupun puskesmas ya, harapannya yaitu mendapatkan pelayanan yang baik ya. Saya menyapa Ibu Ratna yang ada di Makroman sembarin berkebun dengerin suara Mbak Ria, cetar hari ini. Gitu, baiklah, terima kasih. Kebunnya apa Bu? Nanam terong, nanam lombok, tomat. Tomat tuh sama lombok harganya mehong Bu, alhamdulillah. Petani bisa senyum ya Bu ya.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: 97,6 FM mendengar perawasan dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa kebersamaan kita akan berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengapresiasi di 100% Indonesia.

0: Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Mending goy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi dibacakan riada pendengar. Di Sub Samarinda menyebutkan parkir berlangganan dibagi menjadi dua kategori, yakni parkir reguler dan parkir menginap. Kendaraan yang parkir semalaman di badan jalan tanpa izin akan dikenakan tarif lebih tinggi serta sanksi berupa pengembosan dan pemasangan striker pelanggaran. Kepala Bidang LLAJ di Sub Samarinda, Boy Leonardo Sianipar, mengatakan parkir yang melewati pukul 10 malam otomatis masuk kategori parkir menginap sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2025. Selain pengembosan ban, di Sub juga menyiapkan striker khusus yang sulit dilepas sebagai penanda pelanggaran dan efek jera bagi kendaraan yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir semalaman. Disub memastikan kendaraan yang hanya singgah sementara seperti pengunjung kafe ataupun rumah makan tidak langsung dianggap parkir menginap. Pendaftaran massal program parkir berlangganan dijadwalkan dimulai pada bulan Juli mendatang. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan sekelilingnya. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97 mana FM mendengar Pro Satu dari Samarinda, mendungnya sudah mulai pekat untuk langitnya ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, tidak terkecuali untuk wilayah M. Yamin. Saya akan hadirkan dulu informasi prediksi dari BMKG. Terima kasih yang terus memperbarui informasinya. Mendengar, waspada, hati-hati, potensi hujan sedang lebat serta kilatan petir, angin kencang. Untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur, meliputi konten pasir berada di Batu Sopang, Pasir Balengkong, Muara Komam, Longkali, Batu Engau, kemudian Muara Samu, Tanah Grogot, Kuaro Long Ikis, Kutai Kartanegara berada di wilayah Muara Muntai, Loaku Loajanan, Anggana Saboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, kemudian Muara Badak, Berau berada di Kelai, Sambalyong, Segah, Tanjung Redep, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Tabalar, kemudian Kutai Timur berada di daerah Karangan, Penajam Pasir Utara berada di Panajam, Waru, Sepaku, Babulu, Kota Balikpapan berada di wilayah Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Tengah. Sementara Kota Samarinda berada di Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, Loajanan Ilir, dan sekitar, yang prediksinya akan berlangsung nanti sampai jam 5:30. Saya terus berlanjut menghadirkan wawasan informasi yang lain, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi, perakiran cuaca ini akan menjadi acuan kewaspadaan bagi Anda yang saat sekarang dalam rute perjalanan Anda. Pendengar, investasi jangka panjang merupakan kegiatan bagaimana Anda bisa menempatkan dana ke dalam suatu aset dengan tujuan untuk mendapatkan imbal hasil dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya di atas 5 tahun. Hal ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk membangun kekayaan dan mencapai kebebasan secara finansial. Keunggulan dari pendekatan ini yaitu kemampuan Anda untuk mengurangi dampak volatilitas pasar jangka pendek serta potensi keuntungan yang lebih tinggi, terutama saat reinvestasi dari keuntungan ataupun imbal hasil dilakukan. Pendengar, keberhasilan investasi jangka panjang juga bergantung pada kedisiplinan Anda dan kesabaran, karena hasil yang diharapkan tentu memerlukan waktu untuk dapat terwujud. Dengan rencanaan tujuan yang jelas, Anda bisa melakukan diversifikasi dan tetap fokus pada strategi. Individu dapat memanfaatkan potensi penuh dari investasi jangka panjang untuk mencapai tujuan finansial di masa depan. Saya akan menghadirkan wawasan untuk Anda, pentingnya Anda memulai investasi dalam hidup Anda, pendengar.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Alah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu.
2: Mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini, kan jadi diderek mobil ibu.

0: pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat investasi, masa depan pasti happy.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

pendengar Pro Satria Desa Marinda, ada banyak berbagai jenis investasi jangka panjang yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan profil risiko masing-masing individu, diantaranya saham. Ini merupakan bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan di mana saham memberikan imbal hasil berupa dividen dan capital gain. Meskipun memiliki risiko paling tinggi, investasi saham juga memiliki potensi pertumbuhan yang paling tinggi dalam jangka panjang. Berikutnya adalah obligasi. Ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintahan atau perusahaan di mana obligasi ini memberikan imbal hasil berupa bunga ataupun kupon sehingga cenderung lebih stabil dan memberikan pendapatan secara rutin. Reksadana, kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh pihak profesional yang disebut dengan manajer investasi. Reksadana menawarkan diversifikasi dan pengelolaan resiko sehingga sangat cocok bagi pemula.

kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah

kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tentu kalaupun punya investasi, ini punya tujuan yang bervariasi, tergantung dari kebutuhan dan situasi masing-masing individu. Di antaranya yaitu persiapan pensiun, agar memiliki dana yang cukup untuk kebutuhan hidup dari tua dan tidak membebani keturunannya. Kemudian membeli rumah, mengumpulkan uang untuk membeli rumah ataupun properti, karena memiliki rumah itu adalah proses jangka panjang. Pendidikan anak-anak agar memiliki dana yang cukup untuk biaya pendidikan anak di masa depan. Kemudian juga meningkatkan kekayaan, artinya membangun akumulasi kekayaan secara bertahap untuk mencapai kebebasan finansial dan kemudian melawan inflasi. Investasi yang tumbuh seiring waktu dapat membantu melindungi daya beli dari inflasi sehingga nilai uang Anda akan tetap terjaga.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: bahan di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: sekolah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini. Sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

97.6 FM mendengar perawasan dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi berlanjut di awasan bagaimana Anda bisa berinvestasi. Tipnya menentukan tujuan keuangan, artinya Anda harus memahami dulu apa yang ingin Anda capai dengan investasi Anda, apakah untuk kebutuhan pensiun, pendidikan anak, membeli rumah dan sebagainya. Kemudian perhatikan juga seberapa besar toleransi Anda terhadap resiko, karena ini akan sangat menentukan instrumen investasi yang paling cocok untuk Anda. Buat perencanaan, menentukan berapa banyak uang yang akan investasikan dan kapan investasi dilakukan. Kemudian Anda harus bisa membuat kos atau peranggaran bulanan untuk dapat menyisihkan dana untuk investasi. Memulai investasi jangka panjang merupakan langkah cerdas

0: untuk meraih tujuan keuangan Anda dengan menentukan tujuan yang jelas, memilih jenis investasi yang tepat, dan mengikuti hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, maka Anda akan bisa membangun masa depan dengan keuangan yang lebih stabil dan sukses. Ingat bahwa kesabaran dan konsistensi adalah kunci untuk meraih keberhasilan dalam investasi. Sebentar lagi kami sampaikan nanti Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan selamat menikmati long long weekend Anda.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

9.7 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda akan ikuti penyampaian lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya bersama saya Dewi Sri Tanjung. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, berdengar dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Ria Arda. Ria, selamat sore.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Iya, luar biasa, cerah sekali Ria.
1: Iya,
0: apa
1: betul.
0: Kabar?
1: Kabar saya baik, kawan-kawan di sini cuaca juga cukup menyenangkan untuk datangnya senja kali ini, rekan Dewi.
0: Alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya, cerah luar biasa sore hari ini juga.
1: Baik.
0: Ya Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ini adanya sorotan publik terhadap percepatan pembangunan yang ada di Kalimantan Timur, rekan Dewi.
0: Oke, baik. Bagaimana selengkapnya informasinya, Ria? Silahkan.
1: Terima kasih, Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti kesesuaian struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan ataupun TAGUP Kalimantan Timur dengan ketentuan peraturan gubernur nomor 58 tahun 2025. Berikut laporan disampaikan Zulfikar Ali.
2: Sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan atau TAGUP Kalimantan Timur. Sorotan tersebut berkaitan dengan kesesuaian persyaratan anggota tim ahli sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur nomor 58 tahun 2025. Perwakilan advokat Kaltim, Diah Lestari Wahyuning Tias, mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima jawaban resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas surat keberatan yang sebelumnya diajukan. Dari hasil penelusuran itu, tim advokat menemukan sejumlah nama dalam surat keputusan TAGUP yang tidak mencantumkan gelar akademik. Menurut dia, dalam Pergub nomor 58 tahun 2025, disebutkan anggota tim ahli gubernur wajib memiliki pendidikan minimal strata 1 atau sederajat.
3: Minimal gubernur sebelum menyatakan bahwa nama-nama yang bersangkutan, menunjuk nama-nama yang bersangkutan untuk menjadi tim ahli, paling tidak sudah pegang daftar riwayat hidupnya. Kenapa yang lain ditulis gelarnya? Kenapa ada beberapa orang yang tidak ditulis gelarnya? Itu hanya gubernur yang bisa menjawab dan timnya. Kalau kita tidak bisa menjawab, karena yang bikin SK adalah gubernur dan timnya. Nah, kenapa yang lain ditulis gelarnya, tapi ada beberapa yang tidak ditulis? Bisa jadi mereka memang lupa menulis, ya kan? Bisa jadi di daftar riwayat hidup tidak ditulis, atau bisa jadi memang mereka tidak punya gelar akademik itu.
2: Dia menilai ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan menjadi salah satu poin yang penting harus dipenuhi. Nama-nama yang disebut tidak mencantumkan gelar akademik tersebar di sejumlah bidang dalam struktur TAGUP. Di antaranya pada sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian, infrastruktur, dan lingkungan, hingga bidang optimalisasi pendapatan dan keuangan daerah. Namun demikian, dia menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah gelar akademik tersebut memang tidak dimiliki atau hanya tidak dicantumkan dalam surat keputusan. Menurutnya, hal itu hanya dapat dijelaskan oleh gubernur serta timnya. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Dewi, demikian tadi laporan dari Samarinda, dan sekarang lintas Banjar Nusantaraya, saya kembalikan ke Anda, Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, dan baiklah pendengar, saatnya kita akan menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: di Tarakan sore ini.
1: Alhamdulillah untuk teman-teman di Tarakan dalam kondisi baik dan juga cuacanya nih sangat cerah ini kan ini.
0: Cerah ya, alhamdulillah. Ya, baik. Bayu, ada informasi apa dari Tarakan sore ini? Silakan.
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai jelang Idul Adha kebutuhan sapi dan kambing capai ratusan ekor, Dewi.
0: Baik, silakan informasinya bagaimana, Bayu?
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan daging sapi dan kambing kurban untuk Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Selengkapnya disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi
3: jelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan akan daging sapi dan kambing kurban untuk kota Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Ici Langlang Buana Mahmud mengatakan, berdasarkan data yang ada, tercatat jumlah sapi dan kambing kurban yang sudah masuk ke Tarakan ada 787 ekor dan kambing 90 ekor. Ici mengungkapkan dari jumlah tersebut masih ada kekurangan 80 ekor sapi dan kambing 160 ekor untuk memenuhi total kebutuhan keseluruhan hewan kurban kota Tarakan sebanyak 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing.
2: Nah, kalau khusus Tarakan, kalau kita lihat itu pemasukannya kurang lebih 787 untuk sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi sebenarnya tinggal 80 ekor sapi, kemudian 160 kambing lagi untuk pemenuhan ditarakan di targetnya untuk tahun ini.
3: Diakui Ici, untuk memasukkan hewan kurban ke Tarakan harus memenuhi persyaratan seperti hewan kurban yang masuk ke Tarakan maupun Kaltara harus dikarantina selama 2 hari. Memiliki sertifikat veteriner, ada hasil laboratorium uji, keterangan vaksinasi, serta ditambah dengan surat pernyataan bahwa hewan yang dimasukkan ke Kaltara atau Tarakan hanya untuk hewan kurban. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pakutaka Kota Tarakan, selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Dan saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, mendengar di Nunukan ada rekan saya Angel sore hari ini. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Dewi, selamat sore juga.
0: Iya, apa kabar Angel? Sehat ya?
1: Baik, pastinya sehat. Cuaca juga sangat cerah sore hari ini.
0: Wow, luar biasa, Pulau Kalimantan cerah semua ya sore hari ini. Iya, Angel ada informasi apa ya sore ini dari Nunukan Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pemulangan PMI non-prosedural ke Kabupaten Nunukan.
0: Oke, baik, silahkan Angel informasinya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi ke Kabupaten Nunukan yang difasilitasi menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Reporter Dalita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kembali, pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja

0: Imigran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan dengan permasalahan klasik, yakni masuk ke Malaysia secara ilegal. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan pemulangan pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Setelah tiba dengan selamat, mereka ditampung di Rusunawa, kemudian di asesmen atau pengambilan data untuk kepulangan mereka ke daerah asal. Jikalau ada keluarga yang ingin membiayai, dipersilakan untuk ongkos tiketnya.
1: Dan pembiayaannya, tadi saya sampaikan, kita akan serahkan kepada masing-masing warga deportasi karena biasanya mereka sudah menghubungi keluarganya karena pengen juga cepat-cepat bertemu sama keluarganya, makanya keluarganya yang membiayai untuk ke daerah asal. Kalaupun mereka tidak ada biaya sama sekali, nanti kita akan pulangkan ke mereka daerah asalnya. Dengan biaya, iya, dari biaya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari sana langsung dari pusat oleh BP3MI.
0: Ia menyebut pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal sebanyak 106 orang, tinggal lebih masa sebanyak 29 orang, kasus narkoba 17 orang, dan kriminal lainnya 5 orang. Dengan rincian 123 laki-laki dewasa, 25 perempuan dewasa, 5 anak, 4 anak perempuan. Selain itu, rincian daerah asal dari Kalimantan Utara, 37 orang, Sulawesi Selatan, 92 orang, Nusa Tenggara Timur, 18 orang, Sulawesi Barat, 7, Sulawesi Tenggara, 1, Nusa Tenggara Barat, 1 orang, dan Sulawesi Tengah, 1 orang.
1: Kita nampung mereka sampai dengan hari Rabu, sambil menunggu kapal hari Rabu tujuan ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena berdasarkan data ini ada sebanyak ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena 75 orang rincian daerah asal untuk Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Selatan 61 orang, kemudian NTT 12 orang, Sulawesi Barat 7 orang, Sulawesi Tenggara 1 dan Nusa Tenggara Barat 1 orang, jumlah 157.
0: Ia menegaskan ada juga yang mempunyai biaya ataupun dari keluarga mereka yang membiayai. BP3MI mempersilahkan dan dilaksanakan karena ingin cepat berjumpa dengan sanak keluarganya. Sementara BP3MI Kalimantan Utara masih menunggu proses pendataan dan mengajukan siapa saja ingin kembali ke daerah asal karena menggunakan biaya negara. Delita Riri melaporkan.
2: Rekan Dewi, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Palangkaraya.
3: Ya baik, terima kasih Angel di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan baiklah pendengar, saatnya kita menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, baik, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Dewi.
0: Ya, alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Banjarmasin nih?
1: Banjarmasin agak dingin karena kami
0: Oh.
1: baru aja diguyur hujan.
0: Oke, yang lainnya cerah, Banjarmasin hujan ya sore ini. Oke deh, Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Ya, Dewi, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami akan hadirkan informasi mengenai perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi di Kalsel dengan Menteri Hukum Republik Indonesia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Niar.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 47 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan mengikuti penandatanganan PKS serentak bersama dengan Menteri Hukum Republik Indonesia. Langkah ini sebagai upaya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di seluruh daerah melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Informasi selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Sebanyak 47 perguruan tinggi Kalimantan Selatan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS, penguatan sentra kekayaan intelektual, dan program pemagangan mahasiswa pada pos bantuan hukum atau pos bankum bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Selasa 12 Mei di Banjarbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan agenda nasional penandatanganan perjanjian kerja sama perguruan tinggi serentak se-Indonesia yang digelar secara virtual dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Penandatanganan kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan kekayaan intelektual serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alek Kosmas Finem, menyampaikan bahwa kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam program pemagangan pos bankum. Mahasiswa juga dapat berkontribusi langsung dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
3: Wah, kerjasama ini dengan perguruan tinggi, seperti yang disampaikan, buat sedang tinggi dan meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya di bidang perguruan hukum. Sekaligus juga kerjasama ini diharapkan bisa lebih mengembangkan ya apa namanya kreativitas mahasiswa-mahasiswa atau kegiatan akademik di perguruan tinggi dalam rangka membangun apa sistem kekayaan intelektual di karena memang perguruan tinggi ini kan punya tiga bidang pembelajaran, kemudian ada penelitian pengembangan.
2: Sementara asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Prof Kalsel Galuh Tantri Narindra menyampaikan apresiasi. Menurutnya program penempatan mahasiswa untuk pos bankum sangat bagus dan mewujudkan ide atau gagasan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin.
4: Saya ingin sampaikan bahwa Pak Gubernur punya ide untuk kerjasama antara Kemenkumham dengan perguruan tinggi yang mana salah satu dan Pemkot Kalsel ya Pak ya, yang mana salah satu poinnya menempatkan anak-anak magang nanti di pos bantuan hukum di desa. Nah itu menurut saya itu hal yang luar biasa, itu yang pertama.
2: Dalam kegiatan itu, Kemenkumham Kalsel menyerahkan 5 sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIK sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya tradisional Kalimantan Selatan, di antaranya musik panting, gamalan Banjar, dan kuriding dari Kalimantan Selatan, musik kitung dari Kabupaten Banjar, serta kurung-kurung hantak dari Kabupaten Tanah Laut. Sertifikat itu merupakan bagian komitmen Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk mendorong pelestarian budaya daerah melalui perlindungan kekayaan intelektual komunal agar tetap terjaga dan memiliki kepastian hukum.
1: Dewi, demikian laporan dari reporter Diki Munadi dan saya kembalikan ke Dewi ke RRI Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar lintas Banjar Nusantara ya, kami akan akhiri ya informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, berikan informasi dari Kota Palangkaraya. Sore ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan pada triwulan pertama tahun 2026. Diharapkan kondisi ini dapat mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year on year.
2: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pemaparan laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini berlangsung di ruang Betang Hapakat lantai 4, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mendukung program pembangunan daerah. Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren positif. Menurutnya, pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh sektor pertambangan yang menjadi salah satu industri unggulan di Kalimantan Tengah.
1: Pada triwulan 2026, hingga ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year on year. Memang sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2025 sebesar 4,79% year on year. Kinerja positif ini didukung oleh sektor pertambangan yang meningkat, didorong meningkatkan permintaan ekspor dari negara mitra dagang.
2: Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif perlu terus didorong untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai penguatan sektor ketahanan pangan juga penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
3: Seperti yang kita lihat sekarang, Kalimantan Tengah ini sudah lebih baik ya. Untuk ketahanan pangan sendiri, kita punya luas paku sawah yang cukup luas dibanding dengan jumlah penduduk kita. Untuk kebutuhan Kalimantan Tengah sudah dapat dipenuhi sendiri.
2: Melalui pemaparan laporan perekonomian ini, diharapkan program pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan penguatan ketahanan pangan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Program Kentongan Majalah Udara, informasi pertama sampai untuk Anda mendengar. Kebakaran terjadi di kompleks bangun Reksa RT17 Kelurahan Geraha Indah Kecamatan Balikpapan Utara Senin 11 Mei 2026. Satu rumah milik warga bernama Kemimi hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran diduga mulai terjadi sekitar pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah saat warga masih dalam terlelap. BPBD Balikpapan menerima laporan sekitar pukul 5 lewat 20 menit dan langsung mengerahkan petugas ke lokasi kejadian. Kepala BPBD Balikpapan Usman Ali mengatakan, kalaupun petugas bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah setelah petugas melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi. Berdasarkan dari data BPBD Balikpapan pendengar, rumah yang terbakar dihuni dua kepala keluarga dengan total 5 jiwa dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Proses penanganan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Damkar, Polda Kaltim, Dishub, Satpol PP, relawan hingga masyarakat di sekitar.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Hehehe, lihat ibu itu, mau jatuh.
3: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
2: Ada.
3: Astagfirullahaladzim. Stop. Eh, kenapa sih? Stop dulu nah. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
4: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
2: Aduh.
3: Kenapa, Bu?
2: Kena lubang, Mas. Jatuh.
3: Bu tidak apa-apa.
2: Iya, Mas. Gak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya gak apa.
3: Motornya sih sepertinya gak apa-apa, Bu. Cuman ada sedikit yang lecet.
2: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
3: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
2: Iya, Mas.
4: Kamu ini cari kerjaan aja.
3: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita gak bantu?
4: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
0: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila. What?
1: Indonesia, negeri yang kaya akan keindahan alam. Namun, di balik keindahan ini, tersimpan potensi bencana alam yang bisa datang kapan saja. Gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, dan kebakaran hutan adalah beberapa bencana yang sering kita hadapi. Siap siaga adalah kunci untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan nyawa. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Berikut beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko bencana. Pertama, ketahui rencana evakuasi. Kenali rute evakuasi dan tempat perlindungan di daerah Anda. Kedua, siapkan tas siaga bencana. Isi dengan kebutuhan dasar seperti air, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tiga, pantau informasi terbaru. Selalu ikuti informasi dari BMKG dan lembaga terkait. Keempat, lakukan latihan evakuasi secara berkala bersama keluarga. Bencana memang tidak bisa kita hindari, tetapi kesiapsiagaan bisa kita lakukan. Mari bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana alam. Siaga bencana, selamatkan nyawa. Siaga bencana, selamatkan nyawa.

97,6 FM mendengar perawasan hari Samarinda. Berlanjut ke informasi selanjutnya di program Kentongan Majalah Udara. Mendengar, pemerintah kota Samarinda mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan memasuki musim kemarau. Melalui BPD Samarinda, sejumlah wilayah rawan karhutla kini dipetakan guna mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran. Upaya mitigasi dilakukan dengan mendata titik rawan sekaligus mengidentifikasi embung ataupun tampungan air di kawasan berisiko tinggi. Keberadaan sumber air dinilai penting untuk mendukung proses pemadaman ketika api mulai meluas. PLT Kepala BPD Samarinda, Suarso, bilang tim juga telah diterjunkan untuk melakukan pendataan embung di sejumlah wilayah prioritas seperti Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan hingga Palaran. Selain itu, pendengar, BPD juga menghimbau masyarakat menyiapkan cadangan air secara mandiri dengan menampung air hujan menggunakan tandon ataupun bak penampungan. Dalam sebulan terakhir, BPD mencatat sejumlah kebakaran lahan mulai muncul di beberapa titik seperti Gang Sayur, Sempaca Utara, dan Lok Bahu yang diduga dipicu aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Sarare Samarinda, berlanjut ke informasi yang paling akhir di program Kentongan Majalah Udara. Pendengar, BPBD Kota Samarinda meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan jelang musim kemarau yang diprediksi berlangsung mulai Juni hingga Agustus tahun 2026. Sejumlah wilayah rawan seperti Belimau dan Palaran kini mulai dipetakan untuk mendukung langkah antisipasi. Kepala BPBD Samarinda Suarso mengatakan pihaknya juga telah menugaskan personil untuk mengidentifikasi embung ataupun sumber cadangan air di kawasan rawan kebakaran. Menurutnya, keberadaan embung penting untuk mempercepat proses pemadaman apabila terjadi kebakaran lahan saat musim kemarau. Selain itu, pendengar, BPBD juga menghimbau masyarakat mulai menyiapkan tandon maupun bak penampungan hujan sebagai cadangan menghadapi potensi kekeringan. BPBD juga mencatat sejumlah kebakaran lahan mulai terjadi sejak April lalu di wilayah Samarinda Utara dan Lok Bahu. Sebagian besar kebakaran diduga dipicu aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar, sementara cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat meluas. Mengakhiri wawasan program Kentongan Majalah Udara untuk Anda, edisi Rabu 13 Mei 2026.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, setahu musim kemarau begini nah, jam bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
3: Abis kebutuhan hidup nak mau ke mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang, toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: lihat nih Pak Tayan, lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL, iya Pak, ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sikat seperti apa maksudnya Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya maksudnya pembatas saja Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat bisa kemana-mana tuh apinya Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih Pak, membuat batas keliling.
0: Iya Pak. Ya meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat.
3: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 101. 97,6 FM, Pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim vaksin Mills Map Rubella MMR ini menyebabkan autisme pada anak. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari tirto.id, klaim bahwa vaksin MMR ini menyebabkan autisme tidak didukung bukti ilmiah. Berbagai penelitian tidak menemukan hubungan antara vaksin MMR dengan gangguan Austin Spectrum Disorder ataupun ASD. Klaim tersebut berasal dari studi Andrew Wakefield di tahun 1998 yang telah ditarik karena masalah etik dan data yang tidak valid. Ahli medis menegaskan autisme dipengaruhi faktor genetik dan perkembangan saraf, bukan vaksinasi. Efek samping vaksin MMR umumnya ringan dan sementara. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

0: 97,6 FM mendengar Pro Sanrario Samarinda, saatnya dengan pengajian dan terjemah Quran dalam surah An-Nisa ayat 1 pasangan yang 3 bersama dengan Maria Ulfa dan penerjemah Buang Supeno.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Hei sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Allah menciptakan istrinya dan daripadanya keduanya adalah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balig harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Sadaqallahul Azim. Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

manusia, telah dijadikan bumi untukmu sebagai tempat bersujud dan bersuci, maka barang siapa dari umatku yang mengetahui datangnya waktu sholat, hendaklah dia segera sholat. Hadis riwayat Bukhari.

Apabila salah seorang kalian diundang dalam suatu walimah, datangilah, baik undangan resepsi pernikahan atau lainnya. Barang siapa tidak memenuhi undangan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fusilat ayat 30.
1: Pendengar Pro Satu Hari Samarinda, lanjutkan kebersamaan saya dengan Anda. Saya Wali Tanya malam hari ini, rengmua datangnya dari Pengadilan Kama Samarinda. Kali ini memanggil Abdullah bin Muhammad Rusli alias DK Ngila, tempat tanggal lahir Makassar, 27 Mei 1983, agama Islam. Pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu, berlamatkan di Mangkupalas, Gang Langgar, RT 11, nomor 3, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fitriani binti Mukada sebagai penggugat melawan Abdullah bin Muhammad Rusli alias DG Ngila sebagai tergugat, dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian tadi telah kami hantarkan ruang umum datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satra Radio Samarinda. Lanjutkan wawasan di Samarinda malam hari ini masih barengan dengan Riada. Namun di belakang sudah bersiap rekan Fadil yang akan lanjutkan nanti sebentar lagi pendengar. Kunjungan tenaga ahli Kementerian Pertanian RI ke Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BPRMP Kalimantan Timur ini menjadi langkah awal penguatan evaluasi program strategis pertanian nasional di daerah. Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Kepala BPRMP Kalimantan Timur pada Selasa 12 Mei 2020 itu membahas perkembangan berbagai program prioritas menuju target swasembada pangan nasional pada tahun 2026. Kepala BPRMP Kalimantan Timur Ahmad Subhan menerima langsung kedatangan tenaga ahli Menteri Pertanian RI Ersoni Suroyo bersama dengan tim. Dan turut juga didampingi oleh CWS Penyuluh BPRMP Kalimantan Timur, ada juga tim tenaga ahli pertanian Provinsi Kalimantan Timur, pemuda tani milenial, serta duta petani milenial Provinsi Kalimantan Timur. Tim ahli Kementerian Pertanian melakukan juga monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah program yang sedang berjalan di Kalimantan Timur. Program ini pendengar yang menjadi perhatian antara lain cetak sawah rakyat, kemudian beras pangan, program petani milenial hingga optimalisasi lahan pertanian. Pertemuan itu juga mensarana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target. Selain memantau progres kegiatan, tim Kementerian Pertanian turut juga menyerap berbagai masukan terkait dengan kondisi lapangan dan tantangan yang dihadapi selama implementasi program. Mendengar, sementara itu Ahmad Subekan bersama dengan tim CWS Penyuluh juga memaparkan bahwa perkembangan jumlah program yang telah lama berjalan dalam pemaparannya, mereka juga menyampaikan beberapa kendala yang masih dihadapi di lapangan, mulai dari proses pendampingan petani hingga percepatan pelaksanaan program di sejumlah wilayah. Meski menghadapi berbagai tantangan, BPRMP Kalimantan Timur tetap optimis seluruh program strategis Kementerian Pertanian dapat berjalan dengan maksimal. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id Samarinda.
1: Dari M. Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu.

sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

informasi dan inspirasi. Padi mengakhiri kebersamaan dengan Anda bergantian dengan rekan Fadel yang akan terus lanjutkan di Samarinda malam hari ini. Ria pamit, terima kasih dan selamat malam.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Ben. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Proses pemberangkatan jemaah haji asal kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 memasuki tahap akhir. Setelah sebagian besar jemaah diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan, dua kloter tersisa yakni kloter 16 dan kloter 17 dijadwalkan menjadi rombongan penutup keberangkatan jemaah haji Samarinda tahun ini. Kepala Kementerian Haji Samarinda Jurait pada Rabu 13 Mei 2026 menyampaikan bahwa kedua kloter tersebut akan diberangkatkan secara bertahap pada pertengahan Mei sesuai jadwal resmi embarkasi. Berdasarkan jadwal resmi, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji kota Samarinda embarkasi Balikpapan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kloter 16 akan diberangkatkan dari halaman Masjid Islamic Center Samarinda pada Senin 18 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan jumlah 200 jemaah. Sementara kloter 17 yang menjadi kloter terakhir akan diberangkatkan dari halaman kantor Kementerian Agama Samarinda pada Selasa 19 Mei 2026 pukul 4 waktu Indonesia Tengah dengan jumlah 36 jemaah. Secara keseluruhan, jumlah jemaah haji asal Samarinda tahun ini mencapai 1.024 orang yang tersebar dalam beberapa kelompok terbang. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya. Yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jika pun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali saya rekan siaran padahal bisa temani Anda di rangkaian Samarinda malam ini ya. Dan kita akan bersama pendengar hingga nanti kita rapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Temani suasana malam hari Anda bersama keluarga. Dan pendengar, saat ini mungkin Anda tengah menikmati suasana makan malam bersama keluarga ya, atau bercengkrama. Ya, kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati kebersamaan dan kebahagiaan Anda. Kami akan hadirkan informasi-informasi update untuk Anda pendengar di rangkaian awal Samarinda malam ini hingga nanti pukul 20. Dan seperti biasa, kami juga mengundang Anda ya untuk berbagi informasi, khususnya Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan, apakah itu tengah beraktivitas atau mungkin menuju luar kota atau dari luar kota. Ya, kami mengundang Anda untuk berbagi informasi, tentunya informasi-informasi kejadian-kejadian terkini yang Anda temukan dalam perjalanan Anda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk saat ini tampaknya hari ini cuaca cukup mendukung segala aktivitas kita ya. Bahkan boleh dikatakan cuaca hari ini cukup terik. Dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan malam hari ini bisa Anda melepas lelah Anda pendengar untuk beristirahat agar besok Anda bisa menikmati suasana libur Anda ya. Karena tentu Anda memiliki waktu yang cukup panjang untuk menikmati suasana refresh ya, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Karena besok merupakan tanggal merah, kemudian hari Jumat adalah cuti bersama, kemudian dilanjutkan Sabtu Minggu untuk libur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Dan kami juga informasikan untuk Anda ya, dan menghimbau sekaligus untuk Anda, untuk Anda khususnya pendengar yang akan menunaikan ibadah sholat isya nanti di masjid atau di musola atau di tempat-tempat ibadah lainnya, meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, jangan lupa yakinkan semua aman ya. Terutama mari kita jaga kondusivitas lingkungan kita, rumah kita, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya dari bahaya kebakaran dan juga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik pendengar, tetap bersama kami. Kami akan temani Anda di rangkaian Samarinda malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan melalui unit tindak pidana tertentu berhasil membongkar kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di wilayah Kota Balikpapan pada Rabu 13 Mei 2026 hari ini. Ya, dalam operasi tangkap tangan tersebut pendengar, polisi meringkus 6 orang tersangka ya, serta menyita sejumlah armada kendaraan yang memuat ratusan liter BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Keberhasilan penegakan hukum ini pendengar dipaparkan langsung oleh Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Jerol Haye Kumontoi dalam konferensi pers di halaman Markas Komando Polresta Balikpapan. Didampingi Kasat Reskrim AKP Agus Pitriadi dan jajaran Kapolsek, Kombes Pol Jerol menunjukkan komitmen kuat kepolisian dalam mengawal distribusi komoditas subsidi agar tepat sasaran. Nah, secara rinci ya pendengar, dari 4 unit truk yang disita, 3 tersangka kedapatan mengangkut 480 liter solar subsidi. Sementara itu, 1 unit truk lainnya yang dikendalikan oleh 2 tersangka kedapatan membawa 240 liter solar. Adapun 1 unit minibus Isuzu Pantera beserta 1 orang tersangka diamankan lantaran terindikasi kuat menimbun BBM jenis Pertalite subsidi. Dan saat ini pendengar, keenam tersangka mendekam di sel tahanan Polresta Balikpapan untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Dan penyidik juga tengah melakukan pendalaman guna memetakan potensi keterlibatan jaringan atau mafia BBM lain di wilayah Kalimantan Timur. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa baca melalui laman rri.co.id Samarinda.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk sajian informasi-informasi update dalam rangkaian Samarinda malam. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Isa untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 19 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemeterlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2.

jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memiliki dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Masih bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sebelum kami lanjutkan sajian informasi-informasi update untuk Anda pendengar, kita simak dulu untuk esensi buku yang kali ini dengan judul How to Win Friends and Influence People.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. How to Win Friends and Influence People oleh Dale Carnegie adalah buku klasik yang memberikan panduan praktis dalam meningkatkan keterampilan interpersonal dan membangun hubungan yang lebih baik. Buku ini mengulas prinsip dasar dalam menangani orang, yaitu pertama, jangan mengkritik, mengeluh, atau mengecam. Kritikan hanya akan membuat orang defensif dan sulit menerima masukan. Sebaliknya, fokus pada aspek positif dan berikan penghargaan ketika seseorang melakukan hal yang benar. Kedua, berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Semua orang menyukai penghargaan dan pengakuan. Memberikan pujian yang tulus dapat memotivasi orang untuk terus melakukan hal yang baik dan membangun hubungan yang lebih baik. Ketiga, bangkitkan hasrat pada orang lain. Temukan apa yang diinginkan orang lain dan bantu mereka mencapainya. Dengan demikian, mereka akan lebih tertarik dan termotivasi untuk bekerja sama dengan Anda. Demikian juga dipaparkan 6 cara membuat orang menyukai Anda. Pertama, tunjukkan ketertarikan yang tulus pada orang lain. Jadilah pendengar yang baik dan tunjukkan minat yang tulus pada kehidupan dan pandangan orang lain. Kedua, tersenyum. Senyuman adalah cara sederhana untuk membuat orang merasa nyaman dan dihargai. Ketiga, ingat nama mereka. Nama seseorang adalah suara paling manis bagi mereka. Mengingat dan menggunakan nama mereka dalam percakapan menunjukkan perhatian dan penghargaan. 4. Jadilah pendengar yang baik. Dorong orang lain untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai dan tertarik pada apa yang mereka katakan. 5. Bicarakan minat mereka. Temukan dan bicarakan hal-hal yang diminati oleh orang lain. Ini membuat percakapan lebih menarik dan membangun hubungan yang lebih erat. 6. Membuat orang lain merasa penting. Lakukan hal ini dengan tulus. Setiap orang ingin merasa penting dan dihargai. Berikan perhatian khusus dan tunjukkan bahwa mereka berarti bagi Anda. Lalu, bagaimana membuat orang lain mengikuti cara berpikir Anda? Hindarilah perdebatan. Tidak ada yang menang dalam perdebatan. Sebaliknya, carilah cara untuk mencapai kesepahaman dan solusi bersama. Hargai pendapat orang lain. Jangan pernah mengatakan Anda salah. Sebaliknya, hargai sudut pandang mereka dan ajak mereka untuk melihat dari perspektif Anda. Akui kesalahan Anda sendiri. Jika salah, akui dengan cepat dan tulus. Ini menunjukkan integritas dan akan membuat orang lain lebih menerima pandangan Anda. Mulai dengan cara yang ramah. Pendekatan yang ramah dan sopan lebih efektif dalam menyampaikan pendapat atau mengubah pandangan orang lain. Buatlah orang lain mengatakan iya. Jadi ajukan pertanyaan yang membuat orang lain setuju sejak awal. Ini akan membuat mereka lebih terbuka terhadap ide-ide Anda. Lalu biarkan orang lain merasa ide itu milik mereka. Dorong orang lain untuk berkontribusi dan merasa bahwa ide tersebut adalah milik mereka. Ini meningkatkan komitmen dan dukungan. Selanjutnya, cara mengubah orang tanpa membuat mereka marah. Mulailah dengan pujian dan penghargaan yang jujur. Sebelum mengkritik, berikan pujian yang tulus untuk membangun kepercayaan dan menghargai usaha mereka. Tunjukkan kesalahan dengan cara tidak langsung. Alih-alih langsung mengkritik, tunjukkan kesalahan dengan cara yang halus dan tidak menghakimi. Ketika membicarakan kesalahan Anda sendiri sebelum mengkritik orang lain, ini adalah hal yang lebih baik, di mana ini menunjukkan kerendahan hati dan membuat kritik Anda lebih mudah diterima. Cara lainnya adalah mengajukan pertanyaan, alih-alih memberikan perintah. Ajukan pertanyaan yang membantu orang lain menyadari kesalahan mereka sendiri dan menemukan solusinya. Biarkan orang lain menyelamatkan wajah. Jangan membuat orang lain merasa dipermalukan atau disudutkan. Biarkan mereka tetap merasa terhormat dan dihargai. Lalu berikan pujian untuk setiap perbaikan kecil. Pujian dapat memotivasi orang untuk terus berkembang dan melakukan perbaikan lebih lanjut. Berikan orang lain reputasi yang dapat mereka pertahankan. Dorong orang lain dengan memberikan reputasi positif yang mereka ingin jaga. Ini memotivasi mereka untuk hidup sesuai dengan harapan. Buku ini mengajarkan cara membangun hubungan yang lebih baik dan mempengaruhi orang dengan cara yang positif dan etis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat meningkatkan keterampilan interpersonal kita dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku berjudul How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar, masih ada satu informasi yang kami hadirkan ya di Rangkaian Samarinda malam ini. Ini terkait hewan kurban. Ya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menghimbau masyarakat ya untuk lebih teliti saat membeli hewan kurban menjelang Idul Adha 2026. Masyarakat diminta memastikan hewan yang dibeli telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan SKKH sebagai jaminan kesehatan dan juga kelayakan hewan kurban. SKKH ini pendengar dinilai menjadi bagian penting ya dalam pengawasan kesehatan ternak yang diperjualbelikan di Kota Samarinda. Dokumen tersebut menunjukkan hewan telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas maupun dokter hewan berwenang sebelum dijual kepada masyarakat. Nah, untuk itu pendengar, masyarakat maupun pengurus masjid juga diminta ya menjadikan SKKH ini sebagai hal pertama yang ditanyakan kepada penjual sebelum melakukan transaksi. Hal ini dikatakan kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Samarinda Mas Kuri saat ditemui di kantor DKPP Samarinda Jalan Biola Sungai Pinang Luar Samarinda. Dan menurutnya, masyarakat selama ini kerap lebih memperhatikan ukuran fisik dan harga hewan dibanding dokumen kesehatannya. Nah, padahal kondisi kesehatan hewan ini menjadi faktor penting ya untuk memastikan hewan layak dikorbankan dan aman bagi masyarakat. Informasi ini pendengar mengakhiri rangkaian informasi update pada malam hari ini. Dan ya, selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPPT VRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.

0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal sebenarnya selalu menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan rahasianya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya, Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Haji mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Iya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Dengan ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI. Terus

0: darah untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 15 tahun. Karena tahun
2: 2011 itu siapa? Ya, Ain. Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya terseluruh
1: ya Rian.
3: Indonesia. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini.

0: sa di-musim ini.
1: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
0: Pertandingan besok sangat, sangat sulit. Tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang.
2: Laga antara Villarreal

demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami

0: usa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengarnya, khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak sajian Mimbar Agama Katolik. Kali ini dengan judul Membayar atau Dibayar Mahal bersama Bapak Yosep Grontokan. Selamat mengikuti.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yosep Gorontokan dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik selama beberapa menit ke depan. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah membayar atau dibayar mahal. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Tuhan, pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Raja-Raja bab 19 ayat 9 sampai 11. Aku akan membela dan menyelamatkan kota ini demi aku dan demi Daud. Pada waktu kota Yekupung, Saherib Raja Ansur mengirim utusan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menyumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskan? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubin, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sedengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sambrehin yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Saherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah mengeleng-eleng kepala di belakangmu. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memanggil kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Saherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius bab 7 ayat 6 sampai 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik menyongok kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa orang fasik bagaikan sekam yang ditiup angin. Sekam yang biasanya ditumpuk menjulang tinggi, tetapi sawah kelihatannya megah, kokoh, dan kuat. Namun ketika angin datang, maka hancurlah kekokohan dan kemegahannya dalam sekejap. Itulah gambaran kehidupan Saherib, Raja Asyur, dan apa yang terjadi atasnya. Dalam satu malam, 1850 orang tentara yang menjadi bangkai. Siapa yang melakukan? Allah sengaja tidak membunuhnya agar ia sempat melihat bahwa kekuatan dan kejayaan dulu ia agung-agungkan sesungguhnya tidak ada artinya di hadapan Allah. Cara kematian yang ditimpahkan kepadanya pun memperlihatkan suatu hal yang sangat ironis. Dulu ia mengorok Hizkia, Allah yang Hizkia sembah. Kini ia mendapat balasan yang mana Allah menghakimi dan mengambil prajurit-prajuritnya yang dia andalkan. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam Injil yang kita dengar tadi, hidup Kristiani dan kewajibannya, ungkapan babi di sini tidak hanya najis, namun juga binatang yang buas dan ganas yang dapat menyerang manusia. Demikian pula anjing pada masa itu jangan disamakan dengan anjing yang dapat dipelihara di rumah-rumah seperti sekarang ini. Itu adalah binatang yang najis dan buas. Jadi babi dan anjing ini melambangkan manusia yang secara terang-terangan menolak Injil dengan penghinaan dan serangan fisik. Yesus memberikan jaminan bahwa orang Katolik dapat menghindari bahaya-bahaya di atas dengan memohon kebimbingannya melalui doa, dan Allah pasti akan menjawab doa kita, sebab doa merupakan sumber kekuatan. Namun doa yang bagaimana? Doa yang dipanjatkan secara tekun dan bertujuan memuliakan namanya. Kristus merumuskan kembali semua sikap, kewajiban, dan kehidupan Kristiani. Dari cara-cara merumuskan yang negatif diubah menjadi positif. Sikap yang Tuhan tuntut pun diubah dari pasif, masa bodoh, menjadi aktif, dinamis. Bukan saja orang Katolik tidak boleh merugikan orang lain, tetapi harus mengasihi sebagaimana ia ingin orang lain berbuat pada dirinya. Tekadnya adalah memberikan diri pada sesama, bukan menuntut. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doa Doronglah kami membangun satu sama lain yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah beberapa menit kita bersama dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mengucapkan selamat berpisah. Kita akan bertemu kembali. God bless you.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, Mimbar Agama Katolik bersama Bapak Yosef Gorontokan dengan judul Membayar atau Dibayar Mahal. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami informasikan untuk Anda bahwa nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan sajian Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nanti akan menghadirkan bintang tamu Vivi Kabul, dipandu oleh pembawa acara Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bal.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata
3: beritanya... Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 di Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak, kita bacanya kebalik. Ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon kembali ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.

0: Benar-benar benar banget. Ngetop banget.
1: Kan kalau enggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama enggak kedengeran Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu
0: juga.
1: Festival kok enggak salah, Mas.
0: Benar, lagu ya. Festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian, Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat betul. Kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali, Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah, maknyes gitu. Mas.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh.
1: Mau ngomong,
0: bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya,
0: oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget, Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya, di UNESA Surabaya. Waduh, benar itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Ada di mana sih, Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh, keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
0: Tapi
1: Shiano,
0: ada yang paling keren loh.
1: Ya, Ageng Ganjur. Siapa
0: dong?
1: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari Ular.
0: Eh, bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya Re Ayo Re. Kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya, melaku-melaku.
1: Gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita.
1: Selamat
0: malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lebar.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik,
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Bang Yudi. Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita, Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih, Mbak Vivi Kabul sebenarnya ingin ngomong langsung, tapi ya perlu.
0: Iya, ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titip-titip saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh.
2: Karena ini Mbak Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahasa Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan, Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah.
1: Akhirnya tersambung. Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh, alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ini ada Bung
1: ada
0: Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana,
2: Mbak? Salam kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi, kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, itu ada pertanyaannya ya. Okay. Satu dulu, nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain lanjutkan.
1: Siap, Mbak
2: Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusir Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi Toli-Toli. Boleh Bapak Antun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: naik delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
1: di studio
3: yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Switonga yang lain gitu.
0: Benar.
3: Iya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu yang lain gitu waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Sampaikan tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya yang lama itu yang senior. Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya, benar.
3: Kalau Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya?
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal sama Mas Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak. Makasih lo ya kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke Solok, Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua perindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo. Halo Mbak Kaita, halo Bang Ludi.
0: Ya.
4: Ingin menanyakan ke Mbak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Lebih Tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnamasari.
0: Iya. Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul.
3: Sampai nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa juga latihan seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya KDGR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan
1: Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
3: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
3: betul,
1: festival.
3: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya.
0: Bintang radio. Wah. Seru.
3: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
3: Ya, pernah jadi jumpat tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang dapat dampak seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kan
0: dilamar. Ya.
3: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
3: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, ada ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Setelah
3: saya terkibarkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
3: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Titi Hamzah. Jadi dari darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu, ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
3: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu aja bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Dan pada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Okay. Ini ada orang Palembang lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
5: Kita pernah
1: iya, Oma.
5: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Kedua-duanya.
0: Silakan Oma. Dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
5: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kabur.
3: Selamat malam.
5: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang enggak diragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
5: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
5: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
5: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
5: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
5: Iya. Untuk yang keduanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
5: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
5: ya,
1: Oma.
5: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
5: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
3: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Sayangnya sudah ini sekali ya mengikuti seperti itu.
1: Betul Mbak Vivi.
3: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam ya, membawakan
3: saya memang,
1: lagu ini
3: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya.
3: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke. Okay.
3: Yang merata waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
3: Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya, betul. Nah,
3: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya, dengan ayahnya almarhum Elsa Syuria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka dia sekalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya.
1: Iya.
3: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering dijuri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
0: Oke. Ya.
3: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
0: siap.
3: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Ketika kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheer-nya Ramayana Junior.
1: Wah.
3: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita
1: ya,
0: sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
3: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Ya, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
3: Nah, itu 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya enggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
3: Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mas Gilang.
6: Kita temunya seru nih. Ya.
0: Oh iya, iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas
6: Gilang.
1: Assalamualaikum
6: Mbak Vivi kabul.
3: Ya.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
3: Waalaikumsalam.
6: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi untuk bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi show, di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Betul,
6: ya.
1: Betul Mas.
0: Oke, Mas Gilang.
6: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang ya,
6: Mbak Ita. Salam tadi Mas Benicu juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Sosono.
6: Mbak Ita, Mas Gidi lanjut nge.
0: Nge.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
3: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Isinya
3: albumnya
1: banyak,
3: ya, iya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: benar.
3: Sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
3: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Bagus sekali.
3: Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item, dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak Om B, kita nyebutnya Kang Benny Subarja, diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya nggak pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam, tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi, tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang
0: kirim
3: ke Inggris. Malah saya di ya apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan gitu aja.
0: Siap, kalau begitu.
3: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, aduh saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
3: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Suito, ada Lex Trio,
0: benar.
3: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu bagus. Satu lagi untuk panel. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
3: Jadi tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik
0: rock and
1: lagunya
0: roll.
1: Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
3: Ini
0: gimana?
3: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
3: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
3: lagunya.
1: Memang suaranya Mbak Vivi kan
3: tinggi. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh sudah, sudah ada. Sebentar lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, okay, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam.
0: Halo,
3: selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tengah Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, adakah anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu?
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita,
1: siap.
3: Mbak Ita.
1: Siap, Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Mas Benigo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung
1: masuk
0: dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Mbak Vivi Kabul. Kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, jangan-jangan
4: ya. Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kita
0: nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu, oke. Bidan Luis dari Sorong. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat
1: malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak
1: Vivi. Langsung dengan Mbak
0: Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Vivi. Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak,
6: iya. Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti aku dijawab ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa? Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana?
6: Di penyanyi ya, gitu, ya, jadi ya. Itu dari tahun berapa? Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Bu, dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang.

0: wabarakatuh.
1: Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
1: Siap.
0: Iya, Mbak Haryanti.
1: Silakan dengan Mbak Vivi.
2: Memori lewat lagi. Iya.
0: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
3: Ya, betul.
0: Itu tahu Mbak Haryanti ya.
2: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
1: Betul ya.
0: Sekali.
2: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
1: Oke, siap.
2: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
1: Oke, siap.
2: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
1: untuk
2: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
1: Baiklah.
2: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
1: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
2: Terus ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama
1: Nia Purnamasari.
0: Nia Paramita.
2: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
0: Mbak Haryanti.
1: Sama-sama.
2: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagu Mbak Ita.
0: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
0: Teteh Dinda.
4: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
1: Oh iya dong.
0: Teteh bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
4: Ya, sampurasun.
3: Sampurasun juga.
4: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
3: Alhamdulillah.
4: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
0: Wih, mantap.
4: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
0: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
4: Iya.
0: Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
4: jadi gini.
1: Kan aku bilang ya, Camat Bogor.
4: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om. Dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
0: Iya.
4: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
1: Iya, Om Yansen namanya.
4: Ya, Om Yansen itu tentara juga teh. Jadi suka waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya Allah. Jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, nggak ya, jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
1: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
4: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
1: Bahana perdamaian
4: itu lagu gimana
0: keren banget
4: gitu.
0: Ya Teteh ya, Bahana Perdamaian. Aku masih SD saat itu loh. Teh.
4: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
1: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay. Ya.
4: Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak, Teh?
1: Oh
4: jadi
1: iya.
4: Jadi musisi gitu, Teh. Gitu ya.
1: Tadi ada yang nanyain. Nanti dijawab. Lalu, gitu
4: ya. Yaudah, nanti akan dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis.
0: Oh, oh ya, alhamdulillah.
1: Siapa dulu produsernya?
0: Produsernya Mas Dwiki.
1: Iya, Mas Dwiki kan.
0: Iya.
4: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
1: Oke. Terima kasih.
4: Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Sami-sami, Teteh.
1: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi, Mbak Vivi ya.
0: Kita jawab. Iya.
1: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
0: Apakah
1: ada yang
0: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
5: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
0: Tapi iya semuanya mereka... tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya?
1: Gitu ya.
0: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
1: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
5: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki seriusnya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang biasanya nafasnya yang seriusnya tuh banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
1: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
0: Pertanyaannya apa tadi Mas?
1: Tentang potongan rambut. Oh, iya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
0: yang
1: gitu?
0: Zaman dulu Mbak Vivi.
5: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
0: itu
5: tahun
0: model,
5: yang lalu ya?
0: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
5: ya, betul. Dulu kan kita
0: keren lo itu.
5: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
0: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
5: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lagi ya. Sekarang sudah berhijab,
0: sudah berhijab saya. Ya Bu Bidan, Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
1: Bu Ana ya. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
0: Pokoknya yang pasti
1: boleh tidak
0: Mbak
1: itu ya.
0: Itu awet muda, titik.
1: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
0: Bu Ana.
1: Bu Ana di Sorong.
5: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
0: Iya, luar biasa ya.
1: Siap.
5: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah, untuk nikah dengan polisi ya, seperti itu. Dan berjalannya waktu pun, walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
0: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
5: Tak, saya tetap nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Lihatlah kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70, hampir 71
1: tahun. Wah, masih luar biasa.
0: Dan pastinya pendengar Pro 100 Indonesia, yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
1: Gitu ya.
0: Dan awet muda itu.
1: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.

0: apa yang mudah tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya,
1: belum sempat dipromoin
2: ya,
1: belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baru nikah jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya ya, sekarang ya. Saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Ya. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah masih itu.
1: Iya
0: ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tenang lagunya gitu.
2: Oh baik. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni. Iya iya.
0: Itu banyak artis. Tapi saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh ada Teddy Kadi semua. Yeah. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga nggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Asik.
2: Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Ya, ya. Oh, kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya bintang radio RRI.
1: Betul sekali Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam.
2: Okay.
0: Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul
2: gitu. Siap kalau betul, begitu Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi,
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfa.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya,
1: Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu Off Air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya.
1: Jadi iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tri Brata, Jalan
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita, sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak
0: Vivi
1: Kabul. Waduh,
0: siap. Okay. Ini ada, assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya supaya pasti
0: siap. Oke.
2: Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Selamat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau TV-TV terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Tadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Dan selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, maupun semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Oke, terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam, Mas. Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam, Mas. Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya. Iya, halo Mbak. Saya mau cuman halo Mbak Pipi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media.
0: Jadi
5: kurang lebih itu seperti itu aja sih.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Mbak Vivi Kabul semuanya.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Iya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta. Biasanya kalau lebaran sih ini ya. Ya Mbak Vivi, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Ini
0: satu lagi.
1: Dulu, satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipuspa.
0: Iya, di album kan? Albumnya Mbak Titipuspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Ah, wes, lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Yunus.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh, saya nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua
1: ya. Semua.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat nggak ya. Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay, pertanyaan Bibi, keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2. Album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan
1: bukan.
0: Bukan ya. Memang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh mah karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya. Aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya
1: okay. Dede. Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya. Karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya. Jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima. Ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih tuh dari taro.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Mbak. Nanti lain kali, sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi.
2: Iya. Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum. Halo. Halo juga.
6: Dengar suara Ciguria enggak, Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
1: Iya.
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bersama basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Ya, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Suaranya. Oke. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah, ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa, dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini, Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
0: SMA ya.
1: Kumus. Gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya ada yang bahasa Sunda.
2: Bahasa Sunda. Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang Giselina tuh siapa?
0: Giselina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Ruang 1. Ternyata
2: saya rindu. Wah,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra putrinya.
1: Tadi
0: udah dijawab sih. Mbak, ini Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Baikkan Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi.
1: Dan
2: kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
1: Oke. Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah,
2: biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia bisa.
1: Belum
2: lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai lagi.
1: Ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan. perjuangan dan betul saya sekali. Yakin vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya ada, banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya semulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: sekali lagi. Pastinya Mbak Vivi,
2: kita teman Yudi sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya. Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali bersama kami pada saat ini ya, jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tadi secara bersama-sama kita sudah ikuti sajian Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang menghadirkan bintang tamu VIP Kabul, dipandu bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Baik pendengar Pro 1 Indonesia Samarinda, selanjutnya kami masih akan temani suasana malam hari Anda dalam sajian musik dan informasi.

Seandainya aku bisa terbang dari Kahitna pendengar, barusan kita dengarkan ya lagu yang diciptakan oleh Yovi Widianto dan dirilis pertama kali pada tahun 1994 melalui album Cerita Cinta. Dan lagu ini pendengar dikenal dengan sentuhan piano yang dominan ya, dan lirik romantis yang berkisah tentang kerinduan mendalam. Ya, lagu ini sempat diragukan label di awal karir Kahitna ya, karena didominasi piano. Namun justru sukses besar menjadi salah satu lagu ikonik mereka. Ya, dan ini juga sempat diaransemen ulang ya oleh band The Kadri Jimo. Lagu ini sering dibawakan dalam konser-konser Kahitna dan tersedia juga di berbagai platform musik digital seperti yang dapat didengarkan juga di berbagai media sosial. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami sapa Anda, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih tetap bersama kami di frekuensi Pro 1 RRI Samarinda ya. Ya, selamat menikmati suasana malam hari Anda dan juga selamat menunggu saat-saat Anda akan menikmati suasana libur panjang pada esok hingga minggu nanti. Ya, mudah-mudahan libur panjang ini juga bisa membuat Anda lebih fresh lagi ya untuk melanjutkan segala aktivitas minggu depan. Kami hadir temani Anda pendengar di suasana malam hari ini untuk kurang lebih 60 menit ke depan ya. Di sisa sajian acara Ruang Rindu yang sudah kami hadirkan tadi. Dan kami hadirkan informasi-informasi ringan untuk Anda. Nah, ini salah satu informasi penting yang mungkin harus kita ketahui, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Ya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sudah mewajibkan ya bahwa seluruh hewan kurban yang diperjualbelikan menjelang Idul Adha 2026 harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Dan kebijakan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikurbankan sesuai syariat Islam. Nah, SKKH ini pendengar menjadi bentuk pengawasan pemerintah ya terhadap lalu lintas hewan ternak yang masuk ke Kota Samarinda. Dan tentu ya, hal ini juga mungkin akan berlaku di kabupaten kota lainnya yang ada di Benua Etam, Kalimantan Timur. Ini terutama dari luar daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan juga Sulawesi. Ya, meskipun hewan telah mengantongi sertifikat kesehatan dari daerah asal, DKPP tetap melakukan pemeriksaan ulang secara fisik setelah hewan tiba. Dan hal ini dikatakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Samarinda, Mas Kuri, saat ditemui ya di kantornya Jalan Biola pada Rabu 13 Mei 2026, yang mana Mas Kuri menjelaskan bahwa pemeriksaan ulang diperlukan karena kondisi hewan dapat berubah selama proses distribusi, khususnya melalui jalur laut yang memakan waktu cukup panjang. Dan pemeriksaan fisik dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan munculnya penyakit menular yang berpotensi membahayakan kesehatan hewan maupun masyarakat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di sajian acara berikutnya, di sajian musik informasi ini, kami ajak Anda untuk menikmati dua lagu ya. Ada Merpati Putih dari Krisa dan juga More Than World dari Extreme.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti

Ya, Padegara Persatu RI Samarinda, kembali tadi kita nikmati dua lagu yang mungkin sangat populer di eranya ya. Ada Merpati Putih dari Krisa dan juga Molden World dari Ekstrim. Ya, mudah-mudahan bisa menemani Anda yang hingga saat ini juga mungkin masih harus beraktivitas atau mungkin dalam perjalanan ya. Dan mudah-mudahan juga bisa membawa Anda ke peraduan Anda yang saat ini akan beristirahat malam. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi berikutnya juga kami hadirkan ya untuk Anda, sambil temani Anda yang saat ini mungkin akan menuju peraduan Anda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, gempa bumi magnitudo 2,4 mengguncang Kabupaten Labuan Bajo ya di NTT pada hari ini Rabu 13 Mei 2026. Dan guncangan ini pendengar terjadi sekitar pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah tadi. Nah, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa ini berada di koordinat 8.35 lintang utara dan 119.85 bujur timur. Dan BMKG memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Pusat gempa sendiri pendengar berada di permukaan 16 km barat laut dan kedalamannya tercatat 147 km di bawah permukaan. Dan BMKG juga menyebut ya bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaharuan hasil analisis. Dan hingga kini pendengar belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut ya. Informasi lanjutan ditunggu nih dari pihak berwenang setempat.

Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saya bacakan dulu ya satu pantun ini dari pendengar kita yang ada di Muara Siran. Tembang bersenandung bersyair elegi, tiga bait bermakna kalimat gurindam. Pia 97,6 FM kusapa juga Sepul Koko pendengar sejati. Aku Atan titip salam dari Ulu Mahakam. Apabila malam tibanya bulan, menggelora ombak si air pasang. Dalam sajian ini, karena ini sajian musik informasi ya, bukan ruang rindu. Kalau ruang rindu besok kita hadirkan, tadi kita sudah hadirkan ruang rindu. Ya, jadi dalam acara ini membuka kenangan dalam lagu favorit yang tersayang. Ya, jika sesaat anganku membuai raga, akan terjalin dua bait gurindam. Amang Fadil sungguh elok bertutur kata. Pia di 97,6 di Jumat malam. Terima kasih. Baik, Jula Ratnan yang ada di Muara Siran, terima kasih ya sudah menyapa melalui pantunnya. Dan malam ini karena sajian ruang rindu tadi sudah kami hadirkan lebih awal pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23 melalui siaran berjaringan nasional ya. Jadi sisa waktu pukul 23 hingga nanti jelang pukul 00 kami temani suasana malam hari Anda, menyapa Anda dan juga menghadirkan lagu-lagu termasuk lagu-lagu lama ya. Dengan sajian informasi-informasi ringan yang penting dan perlu untuk kita ketahui. Baik pendengar, karena engkau dari Dewi Yul dan juga Beautiful Girl dari Kenny Latimore.

Kepada Kawan karya Ebith G. Ade adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

mengajak pendengar untuk refleksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan hubungan

101 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, malam sudah semakin larut ya, dan mungkin sebagian dari para pendengar kita sudah beristirahat, menenangkan pikiran, atau masih berada dalam perjalanan pulang menuju rumah dan juga keluarga. Nah, pendengar, di suasana hening malam ini ya, mari kita sejenak menarik napas dan meresapi setiap detik yang melintas. Malam bukan hanya tentang gelapnya langit ya, tetapi juga tentang kesempatan untuk menutup hari dengan rasa syukur dan juga tenang. Ya pendengar, sambil menikmati sajian musik informasi yang kami hadirkan saat ini, kami juga mengingatkan sebuah hal kecil namun sangat penting ya. Jadi untuk Anda, sebelum Anda benar-benar beranjak tidur, sempatkan untuk memeriksa dapur, mematikan semua peralatan masak, dan terutama untuk kompor-kompor ya, serta juga pintu-pintu jendela jangan lupa dikunci rapat. Ya, hal sederhana ini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya, dan juga memberikan rasa aman untuk Anda beristirahat. Ya, karena tidur yang tenang adalah hadiah bagi tubuh ya dan pikiran setelah lelah beraktivitas sepanjang hari, dan esok pagi Anda akan bangun dengan semangat baru, siap menghadapi hari yang lebih cerah dan penuh kesempatan. Ya mari kita biarkan musik malam ini pendengar menemani langkah Anda menutup hari ya. Dan kita perlu ingat bahwa perhatian kecil seperti yang sudah kami himbau untuk Anda, meyakinkan kompor Anda sudah dimatikan di dapur, menutup pintu rapat-rapat, ini dapat membuat perbedaan besar bagi keamanan dan kenyamanan keluarga. Ya, selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini akan beristirahat. Semoga malam ini juga membawa kedamaian ya, mimpi indah, dan juga kesiapan untuk menyambut hari esok dengan senyum yang lebih hangat. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, masih ada satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Ini kabar baru ya, dan juga kabar menggembirakan ini, yang selama ini mungkin kita tunggu-tunggu, yaitu pembangunan jalan Tering Ujuh Bilang di wilayah Kutai Barat hingga ke Mahakam Ulu ini sudah mulai menunjukkan progres signifikan ya, di mana akses jalan darat yang selama ini didominasi tanah keras kini mulai ditingkatkan menjadi rigid beton demi memperkuat konektivitas masyarakat pedalaman Kalimantan Timur. Nah, ruas jalan sepanjang 135 km ini pendengar saat ini sedang dalam tahap pengerjaan dan juga ditargetkan rampung ya sepenuhnya pada tahun 2027 mendatang. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Immanuel, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah provinsi. Dan menurutnya, konektivitas darat ini menjadi faktor penting ya pendengar dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi logistik, hingga mempercepat akses pelayanan publik di kawasan pedalaman. Baik pendengar, kembali kami ajak Anda untuk menikmati lagu berikutnya. Ada Dina Mariana, Aku Cinta Dia, dan juga Celine Dion featuring Clive Griffin, When I Fall in Love.

0: rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada, petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita. Inspirasi hari ini.
1: Kehidupan yang kamu jalani sekarang ini penuh ketidakpastian. Terkadang kamu merasa bahagia, kadang juga mendapatkan kesulitan yang membuatmu kehilangan kesabaran dalam menghadapinya. Namun, kamu harus tetap bersabar dan semangat. Tuhan tidak akan memberikan masalah kalau tidak ada jalan keluarnya. Pendengar, tetap sabar, semangat, dan tersenyum. Karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita tiba di rangkaian akhir sajian musik informasi malam hari ini ya. Kami berharap Anda tetap keadaan sehat walafiat dan juga tetap berbahagia bersama keluarga, khususnya untuk Anda yang esok hari juga akan menikmati suasana libur. Dan ini menjadi waktu yang tepat untuk Anda semakin mempererat dan menambah kebersamaan dan kebahagiaan dalam keluarga Anda ya. Ya, selamat menikmati istirahat malam hari Anda pendengar. Dan semoga kehadiran kami juga bisa memberikan inspirasi untuk Anda dan bisa menjadi teman Anda. Baik pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah terus membersamai kami. Dan juga kami akan hadir kembali dalam sajian acara yang sama pada esok hari ya. Baik pendengar Pro Satu RRI Samarinda, sekali lagi kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi hari ini.
1: Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara dekat, maupun sahabat-sahabat terdekat Anda. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa. Pendengar, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka, hidup Anda sia-sia.

0: Satu.
1: Pendengar, seorang wanita tua bertubuh gemuk dengan senyum jenaka di sela-sela pipinya yang bulat, duduk menggelar nasi bungkus dagangannya. Segera saja beberapa pekerja bangunan dan kuli angkut yang sudah menunggu sejak tadi mengerubungi dan membuatnya sibuk meladeni. Bagi mereka, menu dan rasa bukan soal. Yang terpenting adalah harganya yang luar biasa murah. Hampir mustahil ada orang yang bisa berdagang dengan harga sedemikian rendah. Lalu, apa untungnya? Wanita itu terkekeh menjawab, "Bisa numpang makan dan beli sedikit sabun. Tapi, bukankah ia bisa menaikkan harga sedikit?" Sekali lagi ia terkekeh. Lalu bagaimana kuli-kuli itu bisa beli? Siapa yang mau menyediakan sarapan buat mereka? Katanya sambil menunjukkan para lelaki yang kini berlompatan ke atas truk pengantar mereka ke tempat kerja. Betapa cantiknya bila sebongkah misi hidup dipadukan dalam sebuah kerja. Orang-orang yang memahami benar kehadiran karyanya, sebagaimana wanita tua di atas, yang bekerja demi setitik kesejahteraan hidup manusia, adalah tiang penyangga yang menahan langit agar tidak runtuh. Merekalah beludru halus yang membuat jalan hidup yang tampak keras berbatu ini menjadi lembut, bahkan mengobati luka. Bukankah demikian tugas kita dalam kerja? Menghadirkan secercah kesejahteraan bagi sesama.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Rabu 13 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hari menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Kamis 14 Mei 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101.
1: Dari Studio Integrasi RRI Jalan MMI Nomor 8 Samarinda bersama Vira Amalia Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Kami kembali sapa ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu religi, lalu setelah itu kami akan hadirkan kepada Anda sajian Mutiara Pagi. Hari ini bersama Ustadz Asman Aziz yang merupakan Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan SDA MUI Kaltim. Dengan tema hari ini pendengar adalah Islam dan Pemuliaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Nantikan juga berita pagi dengan informasi-informasi pilihan untuk Anda yang telah dipersiapkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Penyampaian opini publik, selamat pagi Kaltim dan sajian Hal Kaltim kembali sapa pagi Anda pada pukul 9 yang akan membahas seputar makna kenaikan Yesus Kristus dan penguatan moderasi beragama di Samarinda bersama Pendeta Leonard Ayub yang merupakan Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas Kota Samarinda. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Ciri orang munafik ada tiga, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172.

0: 101.
1: Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau sedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Hadis riwayat Bukhari.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18.

Ketika seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya darinya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah berupa amal jariah atau ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Hidup adalah ujian yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2.

mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 114.

jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104.

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga, rumah suaminya, dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk,

dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Vera Amalia, temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Kondisi lalu lintas pagi ini pendengar di sekitar M. Yamin masih cukup sepi dan belum terlalu dipadati oleh banyak kendaraan ya, karena kebetulan juga hari ini merupakan tanggal merah yang memperingati kenaikan Yesus Kristus. Tentunya merupakan hari raya umat Kristiani ya, untuk memperingati naiknya Yesus Kristus ke surga setelah kebangkitannya. Dan dengan cuaca yang cukup cerah pagi ini pendengar, kami juga ajak Anda untuk melaporkan atau bercerita tentang cuaca di sekitar wilayah Anda melalui WhatsApp kami di pesan singkat 0811 5544976. Dan tentunya pendengar, kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas Anda. Selamat beraktivitas pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kami informasikan juga kepada Anda perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur yang kami kutip dari laman BMKG. Untuk hari ini pendengar, Kamis 14 Mei 2026, di mana pada wilayah Pasir, Berau dan juga Kota Bontang, cuacanya akan berawan. Sedangkan pendengar, akan terjadi hujan ringan untuk wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, Malakam Ulu, Kota Balikpapan, dan juga Kota Samarinda. Dan pendengar, nantikan juga tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian berita pagi hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami sampaikan kepada Anda berita pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita Pagi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Kejaksaan Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 14 Mei 2026.
1: Segala tindakan-tindakan yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang diindahkan seperti ini.
2: Kami dapat info bahwa untuk sementara MPG dihentikan Ibu karena masih ada pembenahan-pembenahan dari pihak kami gitu, dari pihak MPG-nya.

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Kejaksaan Negeri Samarinda memusnahkan ratusan barang bukti perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dipusnahkan meliputi narkotika, minuman keras, senjata tajam hingga uang palsu. Berikut laporannya.
1: Kejaksaan Negeri Samarinda memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti narkotika, minuman keras, senjata tajam, uang palsu, hingga barang-barang pendukung tindak pidana lainnya. Kegiatan itu juga melibatkan seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait di Kota Samarinda. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Haidar, mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara pidana periode Maret hingga Mei 2026. Menurutnya, seluruh barang bukti tersebut telah diputus pengadilan untuk dirampas dan dimusnahkan.
2: Dan pada kesempatan ini pula kita menunjukkan, mengajarkan kepada teman-teman media, masyarakat bahwa segala tindakan-tindakan yang bertentang dengan protokol perundang-undangan yang dilakukan seperti ini merupakan bentuk sosialisasi kita kepada masyarakat bahwa dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, ya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melawan.
1: Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat sekitar 186,24 gram, ganja sekitar 96,68 gram, serta 26 butir ekstasi. Selain itu, terdapat pula 15 senjata tajam, 31 unit telepon genggam, dan 247 karung minuman keras. Tidak hanya itu, kejaksaan juga memusnahkan uang palsu pecahan Rp50.000 sebanyak 267 lembar dan pecahan Rp100.000 sebanyak 1 lembar. Sebanyak 312 barang bukti lainnya seperti bong, korek api, timbangan digital, kotak rokok, dan tisu turut dimusnahkan. Haidar turut menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum dan instansi yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia berharap pemusnahan barang bukti itu dapat menjadi edukasi bagi masyarakat agar menjauhi tindakan yang melanggar hukum. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Program makan bergizi gratis MBG dilaporkan dihentikan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari warga terkait keberlanjutan program yang sebelumnya berjalan di sekolah tersebut. Berikut laporannya.
3: Warga Bengkuring, Suwandi mengeluhkan penghentian sementara program makan bergizi gratis MBG di sekolah. Ia mempertanyakan kelanjutan program tersebut karena sebelumnya dinilai membantu para siswa mendapatkan asupan makanan bergizi saat kegiatan belajar berlangsung.
4: Apakah MBG itu masih ada apa tidak? Setelah Idul Fitri, itu anak-anak SD 003 Sempaja itu sampai sekarang belum dapat. Sebelumnya itu dapat. Jadi kalau yang masih ada, realisasi kapan?
3: Hal tersebut dibenarkan Kepala SD Negeri 003 Samarinda Utara, Utami MPD. Ia mengatakan bahwa program MBG untuk sementara waktu memang dihentikan. Menurutnya, penghentian tersebut bukan berarti program berakhir, melainkan karena adanya proses pembenahan dari pihak penyelenggara MBG bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG.
5: Itu kan awalnya dari puasa, kan memang puasa itu kita menjelang hari raya. Kemudian setelah masukkan, kami dapat info bahwa untuk sementara MBG dihentikan, Ibu, karena masih ada pembenahan-pembenahan dari pihak kami, gitu, dari pihak MBG-nya. Sampai waktu yang belum bisa ditentukan, jawabnya seperti itu.
3: Selain proses pembenahan teknis, pihak sekolah juga melakukan evaluasi terhadap menu makanan yang selama ini diberikan kepada siswa. Evaluasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah makanan yang kurang diminati siswa.
5: Cuman untuk menu-menunya mungkin rute pergantian menunya itu ditambah gitu, nah Bu, selama ini kan dalam 5 hari itu ya cuman berapa macam 5 macam menu. Kemudian untuk sayur, Ibu, hari-hari itu gak berganti, hanya ini kalau enggak kacang panjang, buncis sama wortel atau jagung muda itu. Jadi anak-anak itu kurang, Bu. Jadi nggak pernah dimakan kalau saya perhatikan itu.
3: Pihak sekolah berharap evaluasi tersebut dapat menjadi bahan perbaikan agar program MBG ke depan berjalan lebih optimal dan makanan yang disajikan lebih sesuai dengan selera siswa tanpa mengurangi nilai gizinya. Meski dihentikan sementara, sekolah memastikan program MBG direncanakan akan kembali berjalan setelah proses pembenahan selesai dilakukan. RRI Samarinda, Deni Kartika Sari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memperkuat penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah tahun 2026 hingga 2030. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan penguatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah atau RINDEKRAFDA tahun 2026 hingga 2030 di Temindung Kreatif Hub Samarinda pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, akademisi, komunitas ekonomi kreatif, penyelenggara event hingga pelaku usaha kreatif dari berbagai daerah di Kaltim. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, mengatakan penyusunan dokumen tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun roadmap pembangunan ekonomi kreatif daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Ririn menjelaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif.
6: ECRAF merupakan perwujudan nilai dari tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam pengembangannya, terdapat dua hal penting yang harus menjadi perhatian, yaitu pengembangan pelaku ECRAF dan pengembangan ekosistem ECRAF. Atas dasar itu, Dinas Pariwisata Kaltim melaksanakan kegiatan penguatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan ECRAF Daerah tahun 2026-2030 sebagai langkah strategis dalam menyusun roadmap pengembangan ECRAF Daerah serta terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
1: Menurut Ririn, pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan dengan memperhatikan penguatan pelaku usaha kreatif serta ekosistem pendukungnya. Dalam kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi strategis untuk memetakan subsektor unggulan serta berbagai tantangan pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur selama 5 tahun ke depan. Ririn Sari Dewi menegaskan sinergi lintas sektor menjadi kunci penting dalam memperkuat daya saing ekonomi kreatif daerah. Ia berharap penyusunan RINDEKRAFDA mampu membangun komitmen bersama dalam mendorong ekonomi kreatif yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Komitmen menjaga kemantapan jalan nasional di wilayah Kalimantan Timur terus dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur. Saat ini proyek preservasi jalan pada ruas yang menghubungkan Kota Bangun, Muara Leka hingga Muara Muntai terus dikerjakan secara berkelanjutan. Pekerjaan meliputi pemeliharaan rutin dan perbaikan titik kerusakan jalan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Upaya ini dilakukan guna memastikan infrastruktur jalan tetap layak dan aman dilalui pengguna jalan. Pejabat pembuat komitmen Provinsi Kaltim Kasim menyatakan pihaknya mengintensifkan pekerjaan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. Beralih ke berita olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia Kalimantan Timur resmi membuka kejuaraan Provinsi Panjat Tebing kelompok umur tahun 2026 di Gelora Kadri Oning Samarinda. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Kejuaraan Provinsi Panjat Tebing kelompok umur tahun 2026 resmi digelar hingga 16 Mei mendatang dengan melibatkan 128 atlet dari 9 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ajang yang digelar oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kaltim ini mempertandingkan nomor speed klasik, speed world record, lead, dan boulder. Ketua FPTI Kaltim Eli Luhretia Nova menyebutkan, kejuaraan ini menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi baru atlet panjat tebing.
8: Sebenarnya kalau kelompok umur ini memang sifatnya kan untuk pembinaan ya, usia dini. Tadi sudah disebutkan bahwa kelompok umur ini yang diujarakan di kejuaraan, dilombakan ini dari U11 13, 15, 17, sampai 19. Nah, jadi dengan tingkatan-tingkatan itu kan kita lihat pasti ada kesulitan-kesulitan tuh. Nah, pembelajaran itu jadi ibaratnya para atlet ini juga belajar tingkat kesulitannya seperti apa. Jadi semakin mereka umurnya semakin naik, juga tingkat kesulitan juga semakin naik.
7: Menurutnya kejuaraan ini diharapkan melahirkan atlet muda yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Selain kompetisi panjat tebing, kegiatan ini juga dirangkai dengan lomba fotografi yang melibatkan komunitas fotografi di Kalimantan Timur. Sementara itu, Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Ego Arifin memberikan apresiasi terhadap konsistensi panjat tebing Kaltim dalam menyumbangkan prestasi di tingkat nasional. Menurutnya, prestasi yang diraih selama ini merupakan hasil pembinaan jangka panjang dan program latihan yang terukur.
9: Melihat perkembangan ke depan, kalau atlet-atlet yang selama ini itu sudah siap dan mereka melaksanakan pelatihan sendiri, tetapi mereka mengatakan tadi berpikir bahwa akan atlet-atlet yang senior itu sampai kapan tidak mungkin bertahan sampai lama, makanya mereka mengadakan kejuaraan ini. Ini tentunya ada langkah yang bagus, kita berapresiasi dan kita doakan semoga kejuaraan yang kelompok umur ini bisa mendapatkan atlet yang potensi yang bagus untuk dibina lebih jauh lagi.
7: Ego menyebutkan saat ini KONI Kaltim tengah memfokuskan persiapan menuju Porprov 2026 di Kabupaten Paser yang akan menjadi tahap awal menuju Prapon dan PON 2028 di Nusa Tenggara. Dengan dukungan sarana latihan yang semakin memadai, FTI Kaltim diharapkan mampu mengembalikan kejayaan panjat tebing Kalimantan Timur di tingkat nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
10: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

0: Embarkasi Haji Balikpapan meningkatkan edukasi kesehatan bagi jemaah haji untuk mengantisipasi cuaca panas ekstrim selama pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Berikut kita simak laporannya.
1: Embarkasi Haji Balikpapan mulai memperkuat pembekalan kesehatan bagi seluruh jemaah haji musim keberangkatan tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang diperkirakan mencapai lebih dari 40 derajat Celcius saat musim haji berlangsung. Edukasi kesehatan diberikan sejak proses penerimaan jamaah di asrama Haji Balikpapan. Petugas embarkasi bersama Balai Karantina Kesehatan memberikan pemahaman langsung mengenai cara menjaga kondisi tubuh agar tetap fit selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Timur Tati Suryani mengatakan, kesiapan kesehatan menjadi perhatian utama karena sebagian besar jamaah tahun ini merupakan kelompok lanjut usia dan berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
2: Kalau untuk cuaca, tentunya pada saat penerimaan jemaah pasti ada dari BKK, Balai Karantina Kesehatan, yang akan menjelaskan beberapa tips agar jemaah bisa menyesuaikan diri karena memang suhu yang tinggi. Di sini juga di jemaah menerima perbekalan kesehatan. Nah, dari Balai Karantina Kesehatan akan menyampaikan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh jemaah, seperti misalnya jemaah disarankan untuk sering-sering minum. Makanya ada botol yang disediakan dari kesehatan itu untuk diisi air agar di perjalanan bisa dilakukan kelembapan terhadap tubuh.
1: Selain menjaga asupan cairan, jamaah juga diimbau membatasi aktivitas fisik berlebihan ketika berada di luar ruangan. Edukasi tersebut dinilai penting untuk menjaga dehidrasi maupun kelelahan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, Embarkasi Haji Balikpapan juga menyiapkan perlengkapan kesehatan bagi jamaah berupa masker dan botol semprot air. Perlengkapan tersebut digunakan membantu menjaga kelembapan tubuh, sekaligus mengurangi rasa panas ketika beraktivitas di bawah terik matahari Arab Saudi. Seluruh pelayanan kesehatan dilakukan secara terpadu bersama petugas embarkasi, Balai Karantina Kesehatan, serta tim kesehatan haji daerah. Kesiapan kesehatan dinilai tidak kalah penting dibanding kelengkapan administrasi perjalanan ibadah haji. Tahun ini, Embarkasi Haji Balikpapan melayani keberangkatan 17 kelompok terbang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara dengan total 5.859 jemaah menuju Tanah Suci. Demikian, RR Samarinda, Nusor Pula, melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji Ramalan

SMBG dilaporkan dihentikan, kondisi ini memunculkan pertanyaan dari warga terkait keberlanjutan program yang sebelumnya berjalan di sekolah tersebut. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada

0: yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jelang Idul Adha 2026, pendengar Kementerian Kesehatan membagikan sejumlah langkah pencegahan penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko penularan penyakit dari hewan kurban kepada masyarakat. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan masyarakat perlu memperhatikan proses pemilihan hingga pengelolaan daging kurban secara higienis. Di mana Kemenkes juga meminta masyarakat memilih hewan kurban yang sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit. Selain itu, Andi mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan kendaraan pengangkut dan lokasi penampungan hewan kurban. Dan juga Kemenkes meminta petugas penyembelihan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu bot. Langkah tersebut penting karena antraks dapat menular melalui udara atau inhalasi. Selain itu, proses penyembelihan dianjurkan dilakukan di tempat bersih dan tidak langsung di atas tanah. Limbah hewan kurban juga tidak boleh dibuang sembarangan atau ke aliran sungai. Pemerintah meminta limbah padat maupun cair dipisahkan dan dikelola dengan benar untuk mencegah penyebaran penyakit. Area penyembelihan juga harus dibersihkan dan didesinfeksi setelah digunakan. Dan Kemenkes meminta masyarakat memasak daging hingga matang sempurna agar bakteri penyebab penyakit dapat mati. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini. Pendengar, tentunya Kementerian Kesehatan menyiagakan 51 balai kekarantinaan kesehatan di berbagai pintu masuk internasional untuk mencegah penyakit hantavirus ke Indonesia. Balai tersebut, pendengar, tersebar di bandara, pelabuhan hingga wilayah perbatasan negara. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa BKK memiliki fungsi utama melakukan cegah dan tangkal terhadap penyakit menular dari luar negeri. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi wabah global termasuk hantavirus. Menurut Andi, pengawasan dilakukan secara ketat terhadap penumpang pesawat maupun kapal laut yang datang dari negara tertentu beresiko tinggi. Petugas BKK akan memantau riwayat perjalanan asal negara hingga kemungkinan kontak erat penumpang. Selain itu, pendengar, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner di pintu masuk internasional, di mana penumpang diwajibkan mengisi data kesehatan melalui sistem digital All Indonesia sebelum memasuki wilayah Indonesia. Melalui sistem barcode digital tersebut, pemerintah dapat melakukan deteksi dini terhadap gejala seperti demam maupun gangguan pernafasan. Dan jika ditemukan indikasi penyakit menular, petugas kesehatan akan segera melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemenkes juga telah menyiapkan mekanisme rujukan bagi penumpang yang terindikasi mengalami gejala hantavirus atau penyakit menular lainnya. Dan pemerintah berharap penguatan pengawasan di seluruh pintu masuk internasional ini juga dapat mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia dan mengimbau masyarakat tetap tenang dan menjaga pola hidup bersih untuk mengurangi resiko penularan penyakit.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan informasi nasional dalam Pro 3 RRI Jakarta Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.

Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar